0: Karena itu, diperlukan paradigma baru yang mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi sekaligus menjadi kelestarian lingkungan. Ia pun mencontohkan rehabilitasi mangrove sebagai salah satu model ekonomi hijau yang memberikan manfaat ekologi sekaligus keuntungan ekonomi. Jumhur juga menegaskan manfaat ekonomi dari aktivitas tersebut harus dirasakan terutama oleh masyarakat yang berada di kawasan tapak.
1: Dan saya ingin dalam pemulihan lingkungan itu masyarakat tapak, orang yang di bawah, orang yang bekerja di bawah harus betul-betul menerima manfaat paling banyak. Maka itu prosperity menjadi penting. Di sini ada deputi dari UMKM, Pak, ya. Dan nanti UMKM harus begini, Pak. Besok dengan climate action ini, Pak, ada perdagangan karbon, nanti akan ada tiba-tiba masyarakat di dalam itu punya duit banyak.
0: Menurut aktivis lingkungan Tiza Mafira dalam acara Net Zero Summit 2026, transisi energi seharusnya tidak dipandang semata sebagai agenda lingkungan, melainkan sebagai upaya yang memberikan dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari. Ia pun mencontohkan, masyarakat kini semakin merasakan dampak perubahan iklim, mulai dari kualitas udara yang memburuk, meningkatnya risiko banjir, hingga perubahan pola musim yang menyebabkan hasil panen petani terganggu.
2: Kemudian petani nggak ngerti perubahan iklim, oke. Tapi mereka pasti ngerti ketika cuacanya nggak beres, panennya gagal. Itu pasti mereka mengerti.
3: Itu bahasa yang mereka pahami.
2: Itu bahasa yang mereka pahami.
3: Keseharian mereka.
2: Betul. Dan tim Climate Policy Initiative pergi ke Maluku, berbicara dengan nelayan-nelayan yang sekarang ini bergantung pada pembangkit listrik tenaga diesel.
0: Pada kesempatan itu, Menteri Lingkungan Hidup juga menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto terhadap target emisi atau net zero emission. Ia menyebut berbagai program transisi energi yang disiapkan pemerintah akan memberikan kontribusi signifikan terhadap penurunan emisi gas rumah kaca. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Seorang disabilitas lulus dalam mengikuti pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI untuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, KDKMP, dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Berikut laporan selengkapnya Bobby Osapulete.
5: Perkenalkan, nama saya Muhammad Aulia Ansori, biasa dipanggil Aulia. Saya berasal dari Medan, Sumatera Utara. Pada SPPI ini saya mengambil formasi penjamin mutu pada Kampung Nelayan Merah Putih.
6: Muhammad Auli Ansori menjadi satu-satunya peserta penyandang disabilitas yang berhasil menyelesaikan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia untuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Aulia mengikuti pendidikan di Pusat Bahasa Kodiklat TNI Angkatan Udara Subang. Selama menjalani pendidikan, Aulia mengemban formasi sebagai penjamin mutu dan program Kampung Nelayan Merah Putih. Keputusan mengikuti SPPI bukan tanpa alasan. Lulusan Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara ini mengaku memiliki kedekatan dengan kehidupan masyarakat pesisir sejak masih duduk di bangku kuliah.
5: Saya dapatkan dari diklat ini yaitu yang pertama pendidikan bela negara selama lebih kurang 30 hari. Kemudian yang kedua pendidikan manajerial. Itu dikhususkan pada masing-masing formasi. Jadi saya mengambil formasi penjamin mutu, maka saya bersama dengan teman-teman penjamin mutu itu berada satu kelas. Itu dilaksanakan selama lebih kurang 15 hari. Untuk alasannya, yang pertama saya memiliki relevansi pendidikan yang sejalan, yaitu saya alumni dari Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara. Saya merupakan seorang sarjana perikanan, di mana saya mendapatkan banyak pengalaman selama kuliah terkait dengan kehidupan masyarakat pesisir, sehingga saya ingin berkontribusi khususnya pada program prioritas nasional, yaitu program Kampung Nelayan Merah Putih ini.
6: Kementerian Pertahanan menuntaskan pelaksanaan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia KDKMP dan KNMP tahun 2026. Sebanyak 33.785 peserta resmi dinyatakan lulus dalam upacara penutupan yang dilaksanakan di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Jumat kemarin. Para peserta dinyatakan lulus setelah mengikuti sejumlah pendidikan seperti manajerial, disiplin, bela negara, dan diharapkan mampu melahirkan jiwa nasionalisme dan patriot dalam menjalankan tugasnya. Dari Jakarta, Bobby Osapolite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar program pembebasan pajak daerah untuk memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Program ini berlangsung pada 1 sampai dengan 31 Agustus. Anika Sana melaporkan selengkapnya.
7: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar program pembebasan pajak daerah untuk memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Program ini berlangsung pada 1 sampai 31 Agustus 2026. Kepala Bidang Pajak Daerah Bapenda Jawa Timur Kresna Bima Sakti mengatakan program tersebut bertujuan meringankan beban masyarakat. Kebijakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pendapatan daerah. Selama program berlangsung, masyarakat mendapat pembebasan sanksi administrasi PKB dan BPNKB. Pajak progresif bagi pemilik lebih dari satu kendaraan juga dihapuskan.
8: Surat keterangan pekerja yang bisa menunjukkan dia buruh, dia bisa mendapatkan diskon 20% untuk tahun 2025 ke belakang. Tapi ingat juga, dia apakah dia masuk buruh atau masuk ke DTSN. Karena DTSN itu 2025 ke belakang itu dibebaskan dengan nilai PKB maksimal 500.000.
7: Masyarakat antusias dengan kembali diadakannya program pemutihan pajak ini. Dani Hario, warga Surabaya, mengaku sangat terbantu dengan program tersebut.
9: Ini sangat membantu, seriusan sangat-sangat membantu, karena paling tidak dengan adanya pemutihan pajak, uang pajak yang sebelumnya sudah kita siapin buat bayar, terus akhirnya istilahnya digratiskan, bisa kita geser untuk kebutuhan yang lainnya. Iya, meskipun gak sering-sering ada pemutihan ataupun gratisan, paling tidak 1-2 kali dengan adanya program seperti ini sangat-sangat membantu.
7: Bapenda Jati memperkirakan program ini dimanfaatkan sekitar 962 ribu objek pajak. Nilai pembebasan diproyeksikan mencapai lebih dari 17 miliar rupiah. Dengan penerimaan daerah diperkirakan tetap mencapai sekitar 297 miliar rupiah. Ani Hasana melaporkan.
4: Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Kediri tidak hanya bergantung pada keberadaan guru pendamping khusus, tetapi juga pada kolaborasi seluruh unsur sekolah hingga orang tua peserta didik. Anukusuma melaporkan selengkapnya.
10: Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Kediri tidak hanya bergantung pada keberadaan guru pendamping khusus atau GPK, tetapi juga pada kolaborasi seluruh unsur sekolah, mulai dari guru kelas, guru mata pelajaran, wali kelas, hingga orang tua peserta didik. Wakil Ketua Persatuan Guru Nahdlatul Ulama Perguru Kabupaten Kediri sekaligus guru MTSN 7 Kediri, Syamsuddin, kepada RRI menjelaskan bahwa pemahaman mengenai pendidikan inklusi masih perlu terus digaungkan.
11: Anak berkebutuhan khusus ini tidak hanya anak-anak yang dalam tanda kutip dia memiliki keterbatasan dalam belajar, tapi ada juga anak-anak yang dia itu memiliki kelebihan tertentu dalam belajar. Anak ini memiliki kecepatan tertentu dalam belajar, dia juga termasuk inklusi. Maka dari itu, beberapa sekolah itu juga ada yang mengadakan layanan sekolah yang untuk, kalau dulu kita ada PDJI, memaksimalkan peran guru BK, wali kelas, dan memahamkan ini anak-anak teman-temannya itu. Karena kalau kita lebih ekstrim lagi, kasus pembulian itu kadang diawali dari melihat temannya itu memiliki terbatasan.
10: Sementara itu, Bidang Penelitian dan Pengembangan Kelompok Kerja Guru Pendamping Khusus Kabupaten Kediri, Ana Septin Rahmawati, mengatakan bahwa guru pendamping khusus memiliki peran mendampingi peserta didik berkebutuhan khusus agar mereka merasa aman, nyaman, dan juga mampu untuk mengikuti proses pembelajaran di kelas.
12: Secara observasi kelas, kita bisa melihat. Setelah itu baru idealnya memang kita panggil ke ruang BK misalnya. Kamu kok diam, kenapa? misalkan. Kita tanya dulu, kalau dia tidak merespon dengan baik, oke, berarti kita tunggu waktu yang tepat, setelah itu baru kita deep lagi dengan anak tersebut. Jika kita membutuhkan, memang kita sebaiknya berkomunikasi dengan orang tua, panggilan orang tua ke sekolah untuk berkomunikasi. Bu atau Pak, di rumah kados pundi, bagaimana dia di rumah komunikasinya dengan adik atau kakaknya, dengan tetangga, bagaimana sosialisasi dia di rumah. Nah, dari situ kita punya sedikit data untuk kita berkomunikasi dengan orang tua, berkolaborasi itu tadi,

0: magnet bagi pecinta hewan peliharaan baik di kota maupun juga di Kabupaten Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
1: Dilakukan di periode yang lalu juga di pengurusan sebelum kami, itu juga sering dilakukan Pak. Cuman ya untuk pet shop kami belum, karena kan bukan anak kami juga kalau pet shop. Cuman kami tetap setiap ada kegiatan, misalkan silaturahmi atau sarasehan itu, kami ajaklah mereka duduk gitu kan, bareng kita sampaikan apa yang diinginkan oleh pemerintah.
2: Nah Pak, mungkin harapannya apa dengan kegiatan ini berlangsung?
3: Atau mungkin ada pesan untuk para peserta yang mengikuti audisi ini Pak?
1: Ya sebenarnya goals yang kita inginkan adalah semua orang sadar akan kesejahteraan hewan.
4: Event Bekasi Pet Expo 2026 sukses menjadi magnet bagi pecinta hewan peliharaan baik di kota maupun Kabupaten Bekasi. Sejak event tersebut digelar, event ini ramai diserbu pengunjung. Sekedar diketahui, Bekasi Pet Expo 2026 merupakan event yang diselenggarakan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang Jawa Barat 5 atau PDHI Jabar 5. Kegiatan ini diselenggarakan di Bekasi Convention Center Mega Bekasi Hyper Mall dari tanggal 31 Juli hingga 2 Agustus 2026. Dan menurut Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang Jawa Barat 5 atau PDHI Jabar 5, Dr. Hewan Mirjawal menjelaskan melalui Bekasi Pet Expo 2026 PDHI berharap semua pihak sadar akan kesejahteraan hewan yang mencakup 4 aspek, yaitu hewan bebas haus dan lapar, kemudian memiliki tempat tinggal, memiliki tempat berobat, serta hewan bebas berekspresi.
1: Akan kesejahteraan hewan, itu yang pertama. Jadi yang kesejahteraan hewan itu apa saja, dia yang minimum itu ada 4. Yang pertama dia bebas dari haus dan lapar, kemudian dia memiliki tempat tinggal, dan kalau dia memang sakit, dia ada tempat berobat. Ya, jadi yang satu lagi adalah tidak tertekan ya hidupnya, jadi bebas berekspresi seperti layaknya binatang. Jadi itu adalah 4 dari standar minimum dari kesejahteraan hewan. Atau yang kata kerennya apa, animal welfare.
4: Sementara itu, Ketua Pelaksana Bekasi Pet Expo 2026, Dr. Hewan Muhammad Iqbal menjelaskan Bekasi Pet Expo menghadirkan banyak kegiatan mulai dari seminar untuk para dokter hewan dan tenaga medis seperti vaksinasi rabies dan pemeriksaan kesehatan hewan dan kegiatan lainnya. Bahkan tak kalah menarik, Bekasi Pet Expo juga menghadirkan internasional cat competition yang diikuti 70 ekor kucing dan 17 ras serta juri dari luar negeri, yaitu 2 orang dari Amerika dan 1 orang dari China.
5: Harapan kami sih event ini bisa membuat hiburan, terutama edukasi untuk masyarakat Kota Bekasi, terutama Kota Bekasi. Jadi bukan hanya sekedar mereka datang berkunjung melihat kucing-kucing yang lucu, melihat hewan-hewan eksotik di mini zoo, tapi mereka mendapatkan edukasi dari talk show interaktif sampai games-games yang memberikan banyak berkah.
4: Selain bisa melihat hewan-hewan lucu, pecinta hewan juga bisa mencari obat atau makanan untuk hewan peliharaan, serta mencari aksesoris aneka kebutuhan hewan peliharaan yang juga tersedia di Bekasi Pet Expo 2026. Dari Bekasi Convention Center, Mega Bekasi Hyper Mall, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali perakiran cuaca dari BMKG untuk sepanjang hari ini.
6: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 2 Agustus 2026. Bersama saya Bintari, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 94W diprediksi berada di Laut Filipina Timur Filipina dengan kecepatan angin maksimum 15 knot, tekanan 1006 hektopaskal, dan pergerakan ke arah barat. Secara umum, potensi bibit siklon tropis 94W dalam 48 hingga 72 jam ke depan untuk menjadi siklon tropis berada dalam kategori peluang rendah. Bibit siklon tropis

ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina dan di sekitar bibit siklon tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diprediksi terbentuk di pesisir barat Bengkulu hingga Sumatera Utara, dari Sumatera Utara hingga Aceh, di Kalimantan Barat, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Barat, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi diprediksi terbentuk di Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Flores, Laut Timor, Laut Sawu, Laut Banda, Laut Arafuru, dan Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Bengkulu. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pontianak, dan Tanjung Selor. Selanjutnya, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Kemudian potensi udara kabur di Bandar Lampung, serta potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Nabire. Kemudian potensi cerah berawan, berawan dan berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Jayapura, dan Merauke. Kemudian potensi udara kabur di Mataram, serta potensi asap atau kabut terdapat di Sorong dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia, sesungguhnya.
1: Hayo, kakek lagi ngapain?
2: Kamu ini.
1: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
2: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek, di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
1: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dar-dar gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.

0: kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpukan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih karena saya suka dengan bisnis, saya pingin kuliah di manajemen bisnis di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
1: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
2: Lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi di Bekasi ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan, kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian, kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinawi, tata tentrem tetara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampat. Jadilah banjir. Ingat, Budi, kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.
3: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.

0: Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.
1: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
2: RRI dengan esensi buku. Lelaki Harimau adalah sebuah kisah yang menggabungkan unsur-unsur realisme magis dengan elemen-elemen budaya Indonesia yang kaya. Cerita ini berkisah tentang dua tokoh utama, Margio dan Sadiman, yang terlibat dalam tragedi keluarga yang rumit. Margio, seorang pemuda miskin yang tumbuh dalam keluarga yang keras dan bermasalah, tiba-tiba mengalami perubahan drastis ketika ia mendapati dirinya memiliki kemampuan untuk berubah menjadi harimau. Sementara itu, Sadiman adalah seorang dukun setempat yang memiliki hubungan yang dalam dengan dunia supranatural. Lelaki Harimau menggambarkan latar belakang sosial dan budaya Indonesia dengan cermat. Cerita ini juga mencerminkan ketidaksetaraan sosial yang mendalam di Indonesia, di mana kemiskinan dan ketidakadilan sosial merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Kemampuan Margio untuk berubah menjadi harimau adalah elemen magis dalam cerita ini, dan hal ini menciptakan pertanyaan etis yang mendalam. Bagaimana seseorang harus menggunakan kekuatan supranaturalnya? Apa konsekuensi dari penggunaan kekuatan tersebut? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang mendasari cerita dan memunculkan konflik internal bagi karakter Margio. Selain itu, Lelaki Harimau menggali tema-tema seperti cinta, keadilan, dan dendam. Margio jatuh cinta pada seorang perempuan bernama Sinta, yang juga menjadi objek cinta Sadiman. Cinta segitiga ini menciptakan konflik yang kompleks dan menguji moralitas karakter-karakter utama. Selain itu, novel ini juga menggambarkan perjuangan Margio untuk mencari keadilan atas ketidakadilan yang dialami oleh keluarganya yang telah mengalami tragedi yang mengerikan. Eka Kurniawan juga menggunakan bahasa yang kaya dan menggugah dalam novel ini. Ia memadukan bahasa sehari-hari dengan bahasa puitis dan kadang-kadang vulgar, menciptakan gaya narasi yang unik dan menghibur. Gaya bahasa yang khas ini pun membantu menghidupkan dunia yang diciptakan oleh penulis. Selain itu, Lelaki Harimau juga menggambarkan hubungan manusia dengan alam. Ini adalah simbolisme yang dalam dan memicu pemikiran filosofis tentang hakikat manusia dan relasinya dengan alam semesta. Secara keseluruhan, Lelaki Harimau adalah sebuah novel yang menghadirkan perpaduan antara realisme magis, budaya Indonesia, pertanyaan etis, dan kompleksitas karakter. Demikian esensi buku Lelaki Harimau karya Eka Kurniawan dari RRI untuk Indonesia.

0: Halo Mister, where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar, Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya?
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya, kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: Saya nggak tahu, Mister.
2: Hai, katanya bangga. Tahu Indonesia aja enggak? Mister aja tahu.
3: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
4: Tahukah kamu bahwa suara jangkrik bisa menjadi indikator suhu udara? Ya, suara serangga kecil ini ternyata bukan sekedar melodi malam yang menenangkan, tetapi juga dapat membantu kita memperkirakan suhu di sekitar kita. Caranya, hitung jumlah cericik jangkrik dalam waktu 15 detik. Setelah itu, tambahkan angka 40 pada jumlah tersebut. Dan hasilnya adalah perkiraan suhu udara dalam derajat Fahrenheit. Misalnya, jika dalam 15 detik kita mendengar 30 cericik, maka 30 tambah 40 sama dengan 70 derajat Fahrenheit. Itulah perkiraan suhu udara sekitar kita. Fenomena ini terjadi karena suara jangkrik sangat dipengaruhi oleh suhu udara. Semakin hangat, semakin cepat jangkrik berkicau. Konsep menarik ini pertama kali diuji pada tahun 1897 oleh seorang fisikawan asal Amerika, Amos Delbert. Dia menyebutnya sebagai hukum Delbert, yang menyatakan bahwa ada hubungan langsung antara jumlah cericik jangkrik dengan suhu udara. Sejak itu, eksperimen ini menjadi terkenal sebagai cara alami untuk mengetahui suhu tanpa harus bergantung pada termometer modern.
5: Satu, kanal informasi dan inspirasi. Pro Satu, kanal informasi dan inspirasi.
6: Iya, baik pendengar. Selanjutnya nanti kita akan ikuti bersama siaran langsung ibadah minggu. Namun sembari menantikan lagu-lagu rohani menemani Anda pendengar pagi ini.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju!
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Mending bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandaira.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
5: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca gak nih?
6: Aduh, lagi gak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
5: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
6: Kenapa ya? Tiap mau baca buku jadi gak fokus aja gitu.
5: Oh, itu namanya reading slump.
6: Reading slump? Apaan tuh?
5: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku

0: baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
1: Makasih ya infonya.
0: Iya, sama-sama Aldi.
1: Sepertinya

0: membakar tempat ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP, dan BAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam

0: alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR, merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: putriku, kau mendapatkan lamaran dari beberapa pangeran kerajaan. Dan pilihanmu akan menjadi pemimpin di kerajaan ini selanjutnya.
1: Saran bunda, pilih saja pangeran kerajaan angkasa.
0: Hei, permaisuri, jangan kerajaan angkasa. Yang bagus itu pangeran antariksa.
1: Dia tidak punya karisma.
0: Tapi kemarin dia memberi upeti yang besar loh untuk lamaran ini.
1: Itu money politik namanya.
0: Loh, apa salahnya?
2: Cukup ayah, bunda. Kita hanya menjalankan tanggung jawab demokrasi sesuai amanah undang-undang di kerajaan ini. Sama seperti pemilu di negara kita, pilihan itu berasal dari hati nurani. Jangan karena perbedaan pilihan, kita jadi terpecah belah.
1: Kau benar, putriku. Seharusnya kami menghargai perbedaan itu. Kalau begitu, siapa yang kau pilih?
2: Aku mau pilih Pangeran Kodok aja deh.

tersembunyi dari hiruk-pikuk Pulau Dewata. Di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama Tipat Blayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat Tipat Blayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan Tipat Blayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Blayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

0: bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!
2: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
3: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
2: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
3: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
2: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
3: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
2: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.

0: Pagi ini upacara. Males banget sih.
1: Udah, gak usah ikut upacara. Pura-pura sakit aja.
0: Siapa kamu?
1: Aku sisi hitam dirimu. Ngapain upacara? Panas-panas, berdiri lama pula.
0: Vina, loh, kamu? Aku sisi putih dirimu. Vin, upacara itu bentuk penghargaan kepada pahlawan terdahulu. Kita hanya melawan panas matahari, sedangkan mereka melawan penjajah dan rela mengorbankan nyawa.
2: Iya ya.
0: Upacara juga bentuk bakti dan kecintaan kepada tanah air dan bangsa, kan? Kamu benar, aku harus ikut upacara.
1: Hei, Vina, kamu gak takut hitam dan gosong seperti aku nanti?
2: Yang penting hati aku putih gitu loh.
1: Iya juga ya. Vin, aku ikut upacara ya.
2: Tunggu!
3: Inspirasi. Pesan ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah, karena dunia luar itu begitu kejamnya sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

0: Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah. Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala, sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Iya, baik pendengar. Selamat pagi. Kami ucapkan untuk Anda hingga di sini kami hadirkan lagu-lagu hiburan rohani, dan selanjutnya kita akan hadirkan untuk Anda siaran langsung ibadah Minggu dari Gereja Katedral Sibolga bersama Ana Tresia. Silakan Ana.

0: 2, tepatnya tanggal 2 Agustus. Bersama saya, Anatresia Simatupang, ditemani rekan di unit siaran luar, Paulus Sianturi dan juga Ahmad Ridho. Hari ini, saudara pendengar dan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minggu pertama bulan Agustus ini, cuaca terlihat sedikit mendung, namun lebih berkesan kepada mengajak kita kepada hati yang lebih tenang dan lembut. Kita sadar bahwa kita hidup bersama dengan orang lain, dan dalam kebersamaan itulah kita saling membutuhkan satu sama lain. Dan dalam kondisi itu, diharapkan kerelaan hati kita untuk menjadi kunci menumbuhkan kebersamaan. Dengan begitu, pendengar, terlebih bagi Anda yang tidak dapat hadir ke rumah Tuhan untuk beribadah hari ini, mungkin karena sesuatu hal dan kondisi yang membuat Anda tidak dapat datang ke rumah Tuhan, kami ajak untuk mendengarkan melalui siaran kami di Pro 1 RRI Sibolga pada frekuensi FM 97,2 MHz atau melalui aplikasi RRI Digital Pro 1 Sibolga. Dan kami informasikan juga nantinya bacaan pertama akan diambil dari kitab Yesaya ayat 55, Yesaya 55 ayat 1 hingga 3, dilanjut dengan bacaan kedua dari Roma 8 ayat 35, 37 sampai 39. Dan pembacaan Injil nantinya akan diambil dari Matius 14 ayat 13 sampai dengan 21. Dan untuk selanjutnya pendengar, kami langsung ajak Anda untuk mengikuti jalannya kebaktian minggu ini, kita menuju altar.
1: Kita juga berdoa bagi Opung Putri Boruto Langger yang telah dipanggil Tuhan 6 tahun yang lalu. Semoga juga saudari kita ini bahagia bersama para kudus di surga. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini Yesus mengajar kita dan mengajak kita untuk memberi dari seluruh yang ada dalam diri kita, pemberian diri secara total, secara cuma-cuma adalah bagian dari tugas kita sebagai murid-murid Kristus. Hal itu diberikan oleh Kristus melalui teladannya dalam Injil hari ini, memberi makan 5.000 orang. Marilah kita mengakui segala dosa kita dan mengawali perayaan ini supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku

0: Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal.
1: 186.

Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena setiap orang yang berkekurangan, Kau beri anugerah, dan yang lapar Kau beri makan. Ajarilah kami untuk menimba semangat dari Ekaristi ini dengan berani berbagi berkat kepada sesama kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin.

Pembacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Hai kamu semua yang haus, marilah dan minumlah. Dan kamu yang tidak mempunyai uang, marilah. Terimalah gandum tanpa uang pembeli. Dan makanlah, minumlah anggur dan susu tanpa bayar. Mengapa kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Dan mengapa

hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Demikianlah sabda Tuhan.

Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya atau pedang? Dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh karena Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin, baik maut maupun hidup, malaikat-malaikat maut, pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, atau sesuatu makhluk lain manapun, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikianlah sabda Tuhan.

sekali peristiwa setelah mendengar berita pembunuhan Yohanes Pembaptis, menyingkirlah Yesus dengan naik perahu. Ia bermaksud mengasingkan diri ke tempat yang terpencil. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, para murid datang kepada Yesus dan berkata, "Tempat ini terpencil, dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Pada kami hanya ada 5 buah roti dan 2 ekor ikan. Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di rumput. Setelah itu Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu. Sambil menengadah ke langit, ia memberkati, memecah-mecahkan roti itu, dan memberikan kepada murid-muridnya. Para murid lalu memberikannya kepada orang banyak. Mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan sebanyak 12 bakul. Yang turut makan kira-kira 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah sabda Tuhan.

Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dikasihi Tuhan. Seluruh Injil Sinoptik, Matius, Markus, Lukas, dan juga dalam Injil Yohanes, dengan setia mencatat cara hidup Yesus. Dalam Injil dikatakan seperti ini, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, Yesus bangun, keluar dari rumah, pergi ke tempat yang sunyi, dan di sana ia berdoa. Demikian pula setelah mukjizat penggandaan roti, penginjil Matius menceritakan bahwa setelah menyuruh orang banyak pulang, Yesus naik ke atas bukit seorang diri untuk berdoa. Begitu juga setelah menerima kabar tentang kematian Santo Yohanes Pembaptis, Yesus naik ke sebuah perahu dan menyingkir ke tempat yang sunyi, tentu saja untuk berdoa. Pertanyaannya, mengapa Yesus bertindak demikian? Untuk mengingatkan kita bahwa doa atau berdoa adalah sesuatu yang mutlak diperlukan. Tanpa Allah, hati kita mudah dikuasai oleh kegelisahan, kecemasan, dan keresahan yang mendorong kita mencari berbagai hal yang aneh dan hiburan yang berlebihan demi mengisi kekosongan batin. Namun usaha itu sejak awal sudah merupakan perjuangan yang sia-sia. Banyak tokoh-tokoh yang memberi inspirasi bagi kita untuk mendalami dan merenungkan Injil hari ini. Salah satu misalnya, Santo Agustinus pernah berkata, Tuhan, dahulu aku mencari Engkau di luar diriku, dalam segala keindahan ciptaan-Mu. Padahal Engkau ada di dalam diriku. Aku tidak memahaminya. Perubahan itu seharusnya terjadi di dalam diriku. Kemudian ada tokoh yang lain, Mahatma Gandhi, seorang tokoh terkenal dari India. Meskipun dia bukan seorang Kristen, dia memahami kebenaran ini, kebenaran tentang doa, dan dengan jujur mengatakan, doa telah menyelamatkan hidupku. Tanpa doa, aku pasti sudah menjadi gila. Demikian juga salah satu tokoh yang terkenal hingga sampai saat ini, Santo Franciscus dari Assisi misalnya. Apa jawaban dia dalam seluruh pergumulan hidupnya? Hanya satu kata, doa. Saudara-saudari yang terkasih, dikisahkan bahwa pada masa perbudakan bangsa Israel di Mesir, seorang Yahudi ditugaskan untuk bekerja di taman istana Firaun. Suatu hari, seekor ular mendekati Firaun dan hampir menggigitnya dengan bisa yang mematikan. Budak itu melihatnya, segera bertindak dan berhasil menyelamatkan Firaun. Firaun sangat berterima kasih dan berkata kepadanya, mintalah apa saja yang kau inginkan untuk dirimu, untuk keluargamu, aku akan memberikannya. Lalu budak itu berpikir sejenak, lalu berkata, berikanlah kepada bangsaku 2 jam kebebasan setiap hari, agar mereka dapat berdoa. Firaun terkejut, tetapi dengan senang hati mengabulkan permintaan itu. Orang-orang lain bahkan lebih heran lagi dan bertanya, mengapa engkau hanya meminta sedikit itu? Lalu budak itu menjawab, budak Firaun itu bukan permintaan yang kecil. Bangsa yang berdoa tidak akan pernah menjadi budak, sebab Allah membebaskan hati. Dan apabila hati telah bebas, tidak ada lagi perbudakan. Saudara-saudari yang terkasih, pada zaman sekarang pun banyak orang menjadi budak bagi dirinya sendiri. Budak egoisme.
budak nafsu yang mereka lampiaskan siang dan malam dengan harapan semu untuk mengobati ketidakbahagiaan mereka. Mereka juga menjadi budak-budak mode yang aneh dan konyol. Dengan cara seperti itu, mereka tidak pernah menemukan kebahagiaan. Padahal yang mereka perlukan hanyalah meluangkan sedikit waktu bagi Tuhan, yaitu berdoa. Sesudah berdoa, Yesus dalam Injil hari ini melihat banyak orang, tergerak oleh belas kasihan terhadap mereka, lalu menyembuhkan orang-orang, dan tergerak oleh belas kasihan itu memberikan kesembuhan kepada mereka yang sakit. Doa yang sejati adalah tenggelam dalam Allah, yaitu masuk ke dalam kasih-Nya yang tak terbatas. Oleh karena itu, setelah berdoa dengan sungguh-sungguh, seharusnya muncul dorongan untuk berbuat kasih. Kesediaan mendekati sesama, merangkul mereka yang menderita, kesiapan untuk bermurah hati, mengampuni dan menunjukkan kelembutan penuh belas kasih terhadap luka-luka orang lain. Inilah dinamika doa yang sejati, hening untuk mengumpulkan hati untuk berdoa, dan berdoa agar mampu mengasihi dengan kasih Allah sendiri. Apakah dengan demikian yang terjadi dalam hidup kita? Seperti para rasul, kita pun terus-menerus memohon kepada Yesus, Tuhan, ajarilah kami berdoa. Ketika Yesus mengajarkan cara berdoa yang pas untuk para rasul, dengan doa Bapa kami. Namun Injil juga memperlihatkan bahwa ketika Yesus menyatakan belas kasihnya kepada orang banyak, Ia bertindak dengan cara yang istimewa. Ia memberi mereka makan, tetapi terlebih dahulu meminta agar mereka menyerahkan apa yang mereka miliki. Mereka berkata, kami hanya mempunyai 5 roti dan 2 ekor ikan. Sangat sedikit kalau untuk memberi makan 5.000 orang. Mungkin kalau orang Batak, yang 5.000 orang itu, 5 roti dan 2 ikan tidak cukup, hanya untuk 2 orang. Misalnya, jangan tersinggung orang Batak ya. Lima ribu orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Tetapi hal itu tidak menjadi masalah. Atas 5 roti dan 2 ikan itu Yesus mengucapkan doa. Doa syukur, memberkatinya, lalu melakukan mukjizat. Mengapa? Karena tindakan berbagi itu harus ada terlebih dahulu. Kita tidak dapat memohon kepada Allah untuk mengisi kekosongan yang disebabkan oleh egoisme kita. Kita tidak dapat meminta kepada Allah menggantikan kemalasan dan ketidakpedulian kita. Kita juga tidak dapat berharap kepada Allah supaya Allah melakukan segala sesuatu sementara kita tetap nyaman dalam sikap acuh tak acuh, masa bodoh. Ini juga yang dialami oleh para murid. Ketika para murid dengan gampangnya mengatakan, suruhlah mereka pergi, dan mereka membeli makanan untuk mereka. Yesus menampar mereka dengan kata-kata ini, kamu harus memberi mereka makan. Betapa sering 5 roti dan 2 ikan itu tidak pernah dipersembahkan. Akibatnya, mukjizat pun tidak terjadi. Lihatlah keadaan dunia saat ini. Dunia terbelah secara dramatis. Di satu sisi, ada kemakmuran yang berlebihan hingga menimbulkan kemewahan tanpa batas. Sedangkan di sisi lain, ada kemiskinan yang begitu parah hingga orang mati kelaparan. Kita bisa membaca, melihat di media-media bagaimana orang menderita, kekurangan air bersih, kekurangan makanan, kekurangan bahan-bahan yang diperlukan untuk kelangsungan hidupnya setiap hari. Lalu apa jalan keluarnya? Jawabannya adalah berbagi. Pertama tadi dengan berdoa,
yang kedua, berbagi. Agar mereka yang tampaknya kaya dibebaskan dari kehancuran diri akibat hidup dalam kemewahan yang berlebihan. Sukacita tidak ditemukan dengan menimbun. Menimbun harta sebanyak-banyaknya, melainkan dengan memberi. Kebaikan disebut baik karena membawa kebaikan. Ada seorang tokoh uskup yang bernama Uskup Helder Kamara, seorang uskup yang bisa dikatakan seorang uskup yang kudus dari Brasil, pernah berkata, "Seringkali saya mendengar orang berdoa, 'Tuhan, berilah roti kepada mereka yang tidak memilikinya.'" Roti di sini jangan dipikir hanya roti biasa. Secara luas, makanan. Berilah roti kepada mereka yang tidak memilikinya. Padahal roti tersedia dalam jumlah yang cukup. Makanan tersedia dalam jumlah yang cukup. Bahkan untuk semua orang. Egoisme kitalah yang menghalangi pembagiannya secara adil. Karena itu akan lebih tepat jika kita berdoa, "Tuhan, singkirkanlah sedikit egoisme dari hatiku, agar aku menjadi penolong bagi orang yang menderita di sekitarku. Tuhan, bantulah aku melakukan bagianku." Saudara-saudari terkasih, namun bagaimana kita dapat sampai pada sikap berbagi? Jawabannya kembali ke titik awal tadi. Doa yang sejati. Doa yang sungguh-sungguh. Doa yang menenggelamkan kita ke dalam kasih Allah. Berdoa itu menenggelamkan diri, menyelamkan diri ke dalam belas kasih Allah. Sebagai penutup, marilah kita segera mengambil langkah pertama. Setiap orang pasti memiliki setetes kasih yang dapat dicurahkan ke padang gurun kehidupan yang kadang mengalami kegersangan. Agar dari sana tumbuhlah bunga-bunga harapan. Marilah kita melakukannya sekarang juga. Tidak lama sebelum wafat, Santo Fransiskus dari Assisi berkata seperti ini, "Saudara-saudara, sampai sekarang kita baru melakukan sedikit. Marilah kita berbuat lebih banyak. Marilah kita berbuat lagi sebab kita belum berbuat apa-apa." Semoga Allah menganugerahkan kepada kita rahmat untuk menyadari bahwa hari-hari yang Ia berikan harus diubah menjadi kasih. Karya kasih, pelayanan yang tulus murni, menolong mereka yang menderita, yang berkekurangan, yang tersingkir, yang martabatnya dihancurkan oleh namanya. Jika tidak, hari-hari itu akan menjadi hari-hari yang hilang, kosong tanpa makna, tanpa menghasilkan buah bagi kehidupan kekal yang sedang kita tuju. Tuhan memberkati. Marilah kita ungkapkan iman sayang. Aku percaya, karena Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang turun ke tempat penantian, ketika bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan mati. Saya akan gereja Katolik, Tuhan, pengampunan dosa.

daerah wanita Katolik menimbang. Satu, bahwa konferensi daerah keuskupan Sibolga 26 telah dinyatakan sah dan dilaksanakan dengan hasil sesuai dengan tugas dan kewajiban dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga tahun 2023. Kedua, bahwa keberlangsungan hidup organisasi perlu diwujudkan secara tertib, teratur, dan terarah guna menanggapi tentang perkembangan zaman di bidang ideologi, bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Yang ketiga, bahwa Dewan Pengurus Daerah Keuskupan Sibolga perlu menata diri dalam rangka meningkatkan kualitas internal organisasi di dalam lingkup data kelola, tata keuangan, dan jajaran kerja dengan memanfaatkan perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi. Yang keempat, bahwa Presidium Dewan Pengurus Daerah Keuskupan Sibolga telah merancang struktur pengurusan Dewan Pengurus Daerah Keuskupan Sibolga dalam rangka efektivitas dan efisiensi peran dan tugas daerah pengurus daerah. Yang kelima, bahwa perlu dikeluarkan surat keputusan tentang pengangkatan dalam jabatan pengurus Dewan Pengurus Daerah Keuskupan Sibolga masa bakti tahun 2026-2031 agar dapat segera melaksanakan tugas dan kewajibannya, mengingat dan seterusnya. Memperhatikan hasil rapat Presidium Wanita Katolik Republik Indonesia Dewan Pengurus Daerah Keuskupan Sibolga tanggal 30 Juni 2026 tentang susunan pengurus Dewan Pengurus Daerah masa bakti 2026-2031 memutuskan menetapkan pertama nama-nama yang tercantum dalam lajur pertama, lajur kedua, lampiran yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini dalam jabatan seperti tercantum pada lajur tiga, lampiran surat keputusan ini. Yang kedua, mewajibkan kepada personalia dalam masing-masing jabatan untuk satu, memahami struktur kepengurusan Dewan Pengurus Daerah Keuskupan Sibolga masa bakti 2026-2031. Yang kedua, melaksanakan peran dan fungsi masing-masing dalam struktur kepengurusan Dewan Pengurus Daerah yang merupakan jenjang tertinggi tingkat daerah dalam struktur organisasi Wanita Katolik Republik Indonesia. Yang ketiga, mengikuti rapat-rapat yang telah disepakati dan menyampaikan laporan tugas sesuai bidang masing-masing secara berkala, serta pada saatnya bersama Presidium memberikan pertanggungjawaban kepada Komperda. Ketiga, surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berakhir setelah kepemimpinan Dewan Pengurus Daerah Keuskupan Sibolga masa bakti tahun 2026-2031 dinyatakan demisioner. Ditetapkan di Sibolga pada tanggal 30 Juni 2026. Presidium Wanita Katolik Republik Indonesia, Ketua Ani Diensi Habiahan. Pelantikan pengurus WKRI DPD Keuskupan Sibolga oleh Ketua Presidium WKRI DPD Keuskupan Sibolga. Lampiran surat keputusan nomor
garing DPD KS garing 029 garing 6 garing 2026 tanggal 30 Juni 2026. Ibu-ibu yang saya sebut namanya supaya maju ke depan. Sekretaris pertama, Julian Marlina. Sekretaris dua, Berliana Marbun. Bendahara, Ratna Pangaribuan. Bidang organisasi, Ketua Orlida anggota Rita Simamora bidang pendidikan Ketua Unni Pangemanan anggota Veronica Habeahan. Bidang Humas. Ketua. Hostiana Situmeang. Anggota. Rini Asnita Siringo-Ringo. Bidang Kesejahteraan. Ketua. Mulyana Sembiring. Anggota Elfrida Salambanua. Bidang Usaha. Ketua Nursia Dua Hembo. Anggota Norma Nababan. Pengucapan janji pengurus wanita Katolik Republik Indonesia dipandu oleh Ketua Presidium.

Naskah pelantikan. Pengurus Wanita Katolik Republik Indonesia terpilih Dewan Pengurus Daerah Keuskupan Sibolga. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Kasih, atas nama Wanita Katolik Republik Indonesia, Dewan Pengurus Daerah Keuskupan Sibolga, dengan ini melantik Pengurus Wanita Katolik Republik Indonesia terpilih Dewan Pengurus Daerah Keuskupan Sibolga untuk masa bakti kepengurusan tahun 2026 sampai 2031. Semoga Tuhan memberikan bimbingan dan kekuatan kepada kita sekalian dalam menjalankan tugas sesuai janji pengurus yang akan kita ucapkan.

Wanita Katolik Republik Indonesia. Kami pengurus daerah Wanita Katolik Republik Indonesia. Dewan Pengurus Daerah Keuskupan Sibolga. Sadar akan tugas dan tanggung jawab. Sebagai anggota gereja dan sebagai anggota masyarakat. Berjanji untuk satu, melaksanakan tugas kepengurusan Wanita Katolik Republik Indonesia menurut anggaran dasar anggaran rumah tangga dan strategi kerja yang ditetapkan oleh Kongres. Dua, senantiasa berusaha membela harkat dan martabat manusia dan berusaha meningkatkan kualitas anggota dilandasi nilai-nilai dan ajaran sosial gereja. Tiga, menjaga persatuan dan kerjasama di dalam maupun di luar organisasi sesuai kebijakan Wanita Katolik Republik Indonesia yang satu dengan penuh tanggung jawab. Semoga Tuhan Yang Maha Esa membimbing dan memberkati kita sekalian dalam mewujudkan cita-cita Wanita Katolik Republik Indonesia.

Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau mengetahui pikiran dan hati manusia. Pada hari ini Engkau memilih saudara-saudari kami ini menjadi pelayan umat-Mu. Sudilah Engkau memberkati dan menolong mereka, sebab dengan rendah hati mereka merelakan diri untuk suatu tugas pelayanan itu. Semoga mereka melaksanakan janjinya dengan tulus hati. Buatlah mereka memanfaatkan pengetahuan dan keahliannya untuk menunaikan tugas sebagai wanita Katolik Republik Indonesia dengan cinta kasih dan semangat pengabdian seperti Kristus yang datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Teguhkanlah janji mereka dan berilah mereka rahmat-Mu, supaya selama menjabat tugas ini, mereka setia akan kesediaan serta janjinya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.

Saudara-saudari terkasih, Allah itu selalu setia. Ia akan mendampingi, meneguhkan, dan melindungi saudara-saudari dari segala yang jahat. Maka atas nama gereja dan selaras dengan keinginan umat beriman, saya meneguhkan dan mendoakan saudara-saudari sekalian agar dapat menjalankan tugas ini dengan hati yang tulus. Semoga Allah memberkati saudara-saudari dalam menjalankan tugas ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Para ibu-ibu, dipersilahkan kembali ke tempat. Kita lanjutkan doa wanita Katolik Republik Indonesia kepada Santa Anna. Kita sama-sama. Santa Anna, dengan hati penuh hormat, kami datang kepadamu. Engkau wanita yang diutamakan dan dicintai secara istimewa oleh Allah. Kepadamu Allah berkenan menganugerahkan rahmat, boleh memberi kehidupan kepada bendahara rahmat, tokoh yang terberkati di antara segala wanita, bunda sabda yang menjadi manusia, perawan yang tersuci Maria, Santa Anna. Kami menyerahkan secara khusus organisasi kami, Wanita Katolik Republik Indonesia, di bawah perlindungan-Mu. Berilah kami para anggota semangat, agar selalu siap sedia memberi kesaksian tentang sabda Yesus Kristus dalam pengamatan cinta kasih. Peroleh bagi kami cinta yang hidup dan berkobar kepada Yesus dan Maria, dan ketekunan secara kesetiaan dalam menjalankan tugas kewajiban kami sehari-hari, khususnya dalam organisasi kami. Selamatkanlah kami dari segala mara bahaya, dan dampingilah kami kepada saat ajal kami, supaya kami dapat tiba di dalam Firdaus. Di sanalah bersama Dikau kami akan memuji dan meluhurkan Allah. Kepadamu juga, ya Ibu, kami percayakan suka dan duka rohani keluarga. Tolonglah kami supaya bertambah subur dalam cinta kasih dan rela berkorban, agar selalu berkenan kepada Tuhan, Allah dan Bapa kami. Amin.
1: Kita lanjutkan dengan doa umat.

ketika orang banyak yang mengikutinya mulai lapar, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Marilah kita panjatkan doa ke hadapan Bapa, semua keprihatinan dan kerinduan saudara dan saudari kita yang berada dalam kesusahan.

bagi Bapa Suci, para uskup, dan para imam. Ya Bapa, tuntunlah para pemimpin gereja dalam memperjuangkan kehidupan umat yang penuh cinta kasih, keadilan, kebenaran, dan harapan dengan mewartakan kabar baik dari Tuhan dengan seutuhnya.

bagi para pemimpin bangsa di dunia, para ilmuwan dan ekonom. Ya Bapak, bimbinglah mereka agar dapat bekerja sama dengan tulus dalam menyelesaikan masalah kesenjangan sosial di dunia. Gerakkanlah mereka untuk menolong bangsa-bangsa dengan memulihkan martabat, menegakkan keadilan, dan menjamin perdamaian bagi mereka.

bagi mereka yang sakit dan sendirian, bagi para cacat dan mereka yang patah semangat, bagi mereka yang lapar akan cinta kasih dan penghargaan. Ya Bapa, semoga perhatian dan cinta kasih kami menjadi tanda bagi orang-orang yang menderita bahwa Engkau tidak meninggalkan mereka.

bagi kita di sini. Ya Bapak, ajarilah kami untuk tidak sibuk memikirkan kebutuhan sehari-hari bagi diri sendiri, bagi keluarga kami, tetapi mau berjuang untuk selalu mendengarkan sabdamu dan meminta menerima tubuhmu, khususnya dalam perayaan Ekaristi

Kita juga mohon rahmat penyembuhan untuk saudara Christian Akut yang sedang sakit kritis. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengampuni segala dosa-dosanya, memberikan rahmat kesembuhan kepadanya, menjamah dan mengunjunginya pada saat ini. Dan kita kerahkan doa-doa kita untuknya dan untuk seluruh anggota keluarga. Semoga terjadilah sesuai dengan kehendak Bapa.

kita juga mohon kedamaian jiwa untuk saudara kita Nimrod Lubis dan opung putri Boru Tumanggor. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah memanggil saudara-saudari kami ini ke hadirat-Mu. Berikanlah kepada mereka kehidupan yang kekal, dan kepada seluruh keluarga, sejulah kiranya Engkau senantiasa mendampingi mereka dalam perjalanan hidup di dunia ini.

0: Allah Bapa yang Maha Baik, inilah doa-doa dan permohonan yang kami haturkan kepada-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.
1: Amin. 246.

Bantulah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Baik, berkenanlah menerima persembahan roti dan anggur ini. Semoga Engkau juga berkenan mempersatukan persembahan ini dengan kurban putramu, sehingga menjadi tanda kelimpahan rezeki dari surga demi kehidupan kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.

Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau. Sebab dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu, dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagimu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi namamu. Maka kami mohon, dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan rohmu, persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah putramu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam dia dikhianati, dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepadamu, dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."

Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku.

0: Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara putramu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini, seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gerejamu, dan indahkanlah korban yang telah mendamaikan kami dengan dikau. Perkenankanlah, agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putramu, dipenuhi dengan roh kudusnya, dan dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus.
1: Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihanmu, terutama bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus, dan para martirmu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapanmu, senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gerejamu yang sedang bersiarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hambamu Paus kami Leo dan Uskup kami Monsinyur Fransiskus Sinaga, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayanganmu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umatmu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagimu semua anakmu, dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaanmu saudara-saudari kami, yang telah meninggal, dan semua orang yang berkenan padamu, yang telah beralih dari dunia ini, secara khusus Bapak Nimrod dan Opung Putri Boru Tumanggor. Kami berharap mereka, di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaanmu selamanya, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, melalui Dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia.

Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa.

0: Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara yang diundang ke perjamuan anak domba.
1: Saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan.

0: Pendengar umat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di saat ini, waktu yang selalu membatasi kebersamaan kita, dan akhirnya hingga di sini, siaran langsung kebaktian minggu melalui Gereja Katolik Santa Teresa Lisieux di Jalan Patamso, Sibolga, untuk minggu 2 Agustus 2026. Dan kami yang berada di unit siaran luar, saya Ana Teresa Simatupang, Paulus Sianturi, dan Ahmad Rido, mengucapkan terima kasih atas atensi dan kebersamaan Anda berikan, khususnya umat Kristiani dimanapun saat ini mendengarkan. Dan kita akan kembali menyiarkan secara langsung kebaktian minggu untuk minggu depan. Dan kami kembali ke studio RRI Sibolga, Jalan Adi Irma Suryani nomor 11. Bersama Widya, silakan Widya.
1: Iya baik, terima kasih Ana Simatupang. Baik pendengar, selanjutnya kita masih bersama siang ini. Selamat siang untuk Anda. Demikian tadi sudah kita ikuti bersama siaran langsung ibadah minggu. Oke, tetap bersama kami di program Satu Channel Informasi dan Inspirasi.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam, seperti di mana aku tinggal di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
2: Mengapa orang Sunda minum teh tawar sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?
3: Esensi dari buku Kamu Nggak Sendiri adalah menyajikan kisah inspiratif dan mengharukan tentang perjuangan dan keberanian seseorang yang menghadapi tantangan kesehatan mental. Buku ini mengangkat isu-isu seperti depresi, kecemasan, dan isolasi sosial dan bertujuan untuk memberikan dukungan dan pengertian kepada pembaca yang mungkin mengalami hal serupa. Buku ini menceritakan tentang seorang protagonis bernama Alex, seorang individu muda yang sebelumnya tampak bahagia dan sukses di mata orang lain, tetapi menghadapi perjuangan batin yang mendalam. Alex mulai merasakan gejala depresi dan kecemasan yang mengganggu kehidupannya sehari-hari. Namun dia juga merasa kesulitan untuk berbicara tentang perasaannya dan merasa terisolasi dari dunia di sekitarnya. Kisah ini menggambarkan perjalanan emosional Alex saat dia mulai menjelajahi perasaannya yang terdalam. Dia memutuskan untuk mencari bantuan profesional dalam bentuk terapi yang menjadi langkah penting dalam pemulihannya. Proses terapi membantu Alex untuk memahami akar masalahnya dan mengatasi perasaan depresi dan kecemasannya. Selain terapi, Alex juga mendapat dukungan dari teman-teman dan keluarganya. Buku ini menyoroti pentingnya dukungan sosial dalam menghadapi masalah kesehatan mental. Teman-teman Alex belajar untuk mendengarkan dan berempati, dan keluarga Alex berjuang untuk memahami perjuangannya. Selama perjalanan Alex, dia mulai memahami bahwa dia tidak sendirian dalam perjuangannya. Dia bertemu dengan berbagai individu lain yang juga mengalami tantangan kesehatan mental mereka sendiri. Bersama-sama mereka membentuk komunitas yang kuat yang mendukung satu sama lain dan berjuang untuk menghilangkan stigma seputar kesehatan mental. Buku ini menyampaikan pesan yang kuat kepada pembaca bahwa tidak apa-apa untuk mencari bantuan ketika menghadapi kesehatan mental yang buruk. Ini juga mengingatkan kita semua untuk lebih peka terhadap perasaan dan perjuangan orang lain di sekitar kita. Kita tidak pernah tahu apa yang orang lain alami dalam pikiran dan hati mereka. Dan sikap yang penuh pengertian dapat membuat perbedaan besar. Kesimpulannya, Kamu Nggak Sendiri adalah buku yang mengharukan dan menginspirasi tentang perjuangan seseorang melawan kesehatan mental yang buruk. Ini mengangkat isu-isu yang penting dalam masyarakat modern, termasuk stigma seputar kesehatan mental dan pentingnya dukungan sosial. Buku ini mengingatkan kita bahwa kita tidak sendirian dalam perjuangan kita dan bahwa ada harapan untuk pemulihan. Ini adalah kisah tentang keberanian, ketekunan, dan harapan yang dapat menginspirasi dan memberikan dukungan kepada mereka yang mungkin mengalami perjuangan serupa. Demikian esensi buku Kamu Nggak Sendiri, karya Syahid Muhammad dari RRI untuk Indonesia.

Inter Milan kalahkan Manchester City dalam laga pramusim. Tottenham tutup tur pramusim di Australia dengan kemenangan Derby London. Aldila Suciadi dan Erin Rotliff raih gelar ganda putri di DC Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zeid.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Inter Milan berhasil mengalahkan Manchester City lewat babak adu penalti dengan skor 3-1 setelah bermain imbang 1-1 selama waktu normal pada pertandingan pramusim malam tadi. Karisma Rizky menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Laga pembuka Tour Asia 2026 antara Manchester City dan Inter Milan berakhir dengan drama adu penalti. Setelah bermain imbang satu sama sepanjang waktu normal, Inter keluar sebagai pemenang dengan skor 3-1 di Stadion Kai Tak, Hong Kong malam tadi. Sekilas dalam jalannya laga, Manchester City unggul lebih dulu di menit ke-14 melalui Divin Mubama yang menyambar umpan matang Anthony Semenyo dari sisi kiri. Inter merespon cepat 6 menit berselang. Benjamin Pavard menyelesaikan umpan tarik Federico Di Marco setelah kemelut di depan gawang City. Skor 1-1 bertahan hingga waktu normal usai. Manchester City memulai babak penalti dengan mengecewakan. Tiga penendang pertama mereka gagal melaksanakan tugasnya. Sementara Inter hanya butuh 2 gol dari 3 eksekutor untuk memastikan kemenangan. Usia laga pelatih Inter, Christian Sifu, akui cukup puas dengan permainan timnya.
2: Karena itu adalah tujuannya di permainan ini, kita datang ke sini 2 hari yang lalu dan kami berhasil melakukannya. Ini latihan ringan untuk menghindari terciptanya banyak gangguan pada sedikit energi kami, tapi kami berhasil.
1: Sementara itu pelatih Man City, Enzo Maresca, menilai laga ini penting untuk mempersiapkan performa timnya.
3: Many positive things, especially
2: ya, banyak hal positif, terutama waktu istirahat untuk kaki kami yang sangat penting. Dalam 2 minggu lagi, kami akan memainkan pertandingan resmi pertama. Jadi penting untuk mempersiapkan kaki dan tubuh, serta menampilkan performa yang baik. Jadi saya senang dengan performanya, dan ada hal-hal yang bisa kita lakukan lebih baik.
3: With the performance, I'm for sure, like always, there are things that we can...
1: Setelah menyelesaikan laga pembuka di Hong Kong, kedua tim raksasa Eropa ini memiliki jadwal uji coba masing-masing sebelum kompetisi resmi dimulai. Manchester City melanjutkan rangkaian tur pramusim mereka ke Seoul, Korea Selatan. Sedangkan Inter Milan bertolak menuju Perth, Australia untuk melakoni turnamen mini melawan sesama klub Italia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga Tottenham Hotspur menutup tur pramusim di Australia mereka dengan kemenangan derby London atas Chelsea di Sydney sore kemarin. Nur Diansyah melaporkan.
1: Hato's gone in to join in with the attack. Palmer now overlapping. Options left, right, center.
2: Tottenham Hotspur meraih kemenangan 2-1 atas Chelsea dalam laga pramusim bertajuk Derby London yang berlangsung di Stadion Australia, Sydney sore kemarin. Meski harus bermain dengan 10 pemain sejak awal babak kedua, Spurs mampu mengunci kemenangan lewat gol telat Richarlison. Tottenham membuka keunggulan pada menit ke-19 melalui rekrutan anyar Sandro Tonali. Namun keunggulan Tottenham hanya bertahan 2 menit setelah Chelsea menyamakan skor menjadi 1-1 melalui sundulan Estapao di tiang jauh setelah menerima umpan hasil penetrasi Romeo Lavia dari lini tengah. Skor imbang 1-1 bertahan hingga turun minum dengan Tottenham tampil lebih dominan sepanjang babak pertama. Situasi berubah di awal babak kedua. Bek Tottenham Kevin Danso yang baru masuk sebagai pemain pengganti saat jeda langsung diganjar kartu merah pada menit ke-48 setelah menjatuhkan Joao Pedro yang sedang berada dalam posisi berbahaya. Unggul jumlah pemain membuat Chelsea menguasai jalannya pertandingan. Estapao nyaris membawa The Blues berbalik unggul, tetapi sundulannya hanya membentur mistar gawang. Sejumlah peluang lainnya juga gagal dimaksimalkan oleh pasukan Xabi Alonso. Ketidakmampuan Chelsea memanfaatkan keunggulan jumlah pemain akhirnya harus dibayar mahal. Pada menit ke-90, Richarlison mencetak gol kemenangan Tottenham lewat sontekan jarak dekat yang membuat Spurs menang 2-1. Selesai pertandingan, kepala pelatih Tottenham Hotspur Roberto De Zerbi menyebut dirinya senang dapat meraih 3 kemenangan beruntun.
3: Kami
2: mulai dengan baik selama 2 minggu pertama, namun di paruh kedua kelelahan mulai terasa. Melancarkan serangan melawan 10 pemain yang bertahan di belakang garis bola memang sulit bagi setiap tim, bukan hanya bagi Chelsea, terutama karena kami mengambil resiko cedera bagi para pemain. Saya bisa memahami keputusan kartu merah dan pergantian pemain mengingat level permainan sepak bola yang kita hadapi, namun pada akhirnya saya senang karena kami kini memiliki 3 poin di klasemen. Saya tahu betul hal itu.
3: The level of football for everyone.
2: Sementara itu, manajer klub Chelsea, Xabi Alonso, mengatakan pertandingan berlangsung sangat sengit. Meski kalah, ia menilai ini pertandingan pramusim yang bagus.
4: Yeah, it was an intense competitive game.
2: Pertandingan yang sangat sengit. Soal hasilnya, kami tentu saja ingin menang. Kalah itu, kami juga tidak menyukainya. Tapi ini adalah pertandingan persiapan. Masih pramusim dan kami melewatkan beberapa peluang. Babak pertama berlangsung sangat ketat dan seimbang. Dan di babak kedua, dengan 10 pemain, kami nyaris mencetak gol. Namun ini adalah pertandingan pramusim yang bagus. Penontonnya luar biasa, suasananya juga hebat. Sayangnya kami kebobolan di menit-menit akhir sehingga kalah. Kemenangan ini menutup tur pramusim Tottenham di Australia dan Selandia Baru dengan catatan positif. Sebelumnya, Spurs mengalahkan Auckland FC 2-0 dan bermain imbang 1-1 menghadapi Sydney FC. Bagi Chelsea, hasil ini menjadi kekalahan pertama di bawah pelatih anyar Xabi Alonso. Sebelumnya, The Blues membuka pramusim dengan kemenangan 6-4 atas Western Sydney Wanderers. Chelsea selanjutnya akan melanjutkan tur Asia dengan menghadapi Juventus di Hong Kong pada 5 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Real Madrid harus puas bermain imbang 2-2 melawan Fiorentina dalam laga uji coba pramusim di Stadion Waltersee Klagenfurt, Austria malam tadi. Madrid sempat memimpin permainan lewat gol cepat Endrick pada menit ke-12. Pemain asal Brasil tersebut sukses menuntaskan umpan tarik Carreras dengan sepakan dari dalam kotak penalti yang tak mampu dihentikan kiper Fiorentina, David De Gea. Keunggulan Madrid bertambah menjadi 2-0 pada menit ke-24 lewat gol Alexis Siria yang memanfaatkan umpan Eduardo Camavinga. Setelah unggul 2 gol, Madrid mampu menguasai jalannya pertandingan. Namun Fiorentina berhasil memperkecil ketertinggalan menjelang turun minum melalui Roberto Piccoli, sehingga babak pertama ditutup dengan skor 2-1 untuk keunggulan Madrid. Memasuki babak kedua, Fiorentina tampil lebih agresif dan berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-58. Gol berawal dari kerjasama dua pemain pengganti ketika Nicolo Fagioli mengirim umpan matang yang diselesaikan dengan baik oleh Moiskin untuk mengubah skor menjadi 2-2. Skor bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Seusai pertandingan, manajer klub Fiorentina, Fabio Grosso, mengatakan bahwa dirinya menurunkan banyak pemain muda ke lapangan. Ia ingin para penerus itu memiliki kesiapan ketika diminta untuk bermain.
1: Saya ingin memberikan kesempatan bermain yang lebih banyak kepada beberapa pemain muda. Kami memiliki pemain muda dan kami telah mempersiapkan mereka dengan baik. Senang bisa memainkan mereka. Mereka menunjukkan kualitas dalam pertandingan yang seru hari ini. Saya berusaha menempatkan mereka di posisi yang lebih nyaman. Kita semua tahu bahwa proyek ini sangat jelas. Kita tahu apa yang perlu dilakukan.
0: Real Madrid gagal mempertahankan keunggulan 2 gol dan harus menerima hasil seri tak pertama mereka pada rangkaian pramusim kali ini. Dan selanjutnya, tim asuhan Jose Mourinho akan bertolak ke Hungaria untuk menghadapi Ferencvaros dalam lanjutan laga persahabatan pramusim 2026-2027 yang dijadwalkan berlangsung pada 9 Agustus mendatang.

0: Oh, that's good.
1: Kita beralih ke kabar seputar tenis. Petenis Indonesia Aldila Suciadi menjuarai nomor ganda Mubadila City DC Open 2026 bersama pasangan Selandia Baru, Erin Rotliff. Mereka memastikan gelar setelah mengalahkan Andrea Klepart dan Makoto Niga pada final pagi tadi waktu Indonesia Barat. Pertandingan final berlangsung selama 1 jam 12 menit. William H.G. Fitzgerald Tennis Center di Washington, Amerika Serikat. Dan berdasarkan catatan WTA, unggulan kedua tersebut mengamankan kemenangan meyakinkan atas duet Slovenia-Jepang dengan skor 6-4, 6-1. Aldila dan Rotliff langsung menekan sejak awal laga dengan merebut servis lawan pada game pembuka set pertama. Klepart dan Ninomiya menyamakan kedudukan 4-4. Namun Aldila dan Rotliff kembali mencuri servis pada game ke-9 sebelum mengamankan set pertama 6-4. Penampilan solid pasangan Indonesia dan Selandia Baru itu terus berlanjut pada set kedua. Mereka 3 kali mematahkan servis lawan untuk membuka keunggulan 5-1, lalu menuntaskan pertandingan dengan kemenangan 6-1. Keberhasilan di Washington menambah koleksi gelar WTA 500 Aldila pada musim ini. Sebelumnya, ia juga menjadi juara Perth Hamburg Open pada penghujung Juni lalu.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Pengurus Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau PERBASI Kalimantan Selatan melakukan kunjungan sekaligus coaching klinik kepada siswa di satuan pendidikan. Laporan selengkapnya disampaikan Robi Angga dari Banjarmasin.
1: Seharusnya disiplinlah dalam latihan. Coachnya juga sangat luar biasa nih. Ini tantangan besar bagi coach.
2: Meski belum resmi dilantik, pengurus PERBASI Kalimantan Selatan mulai bergerak menjalankan program pembinaan atlet basket di daerah. Salah satunya melalui program PERBASI Kalsel West to School yang menyasar sekolah untuk menjaring bibit dan memantau potensi pemain sejak usia dini. Program perdana ini digelar di Sekolah Mitra Kasih di Kabupaten Banjar pada jenjang SMP dan SMA kemarin, yang sekaligus bertepatan dengan kegiatan Excure Fair untuk memperkenalkan berbagai pilihan ekstrakurikuler kepada siswa. Ketua PERBASI Kalimantan Selatan Haji Muhammad Syarifuddin atau yang akrab disapa Bang Dim, mengatakan bahwa sekolah menjadi salah satu tempat penting dalam proses regenerasi atlet basket. Menurutnya, pembinaan sejak usia sekolah juga dapat mempermudah PERBASI dalam menyiapkan pemain untuk menghadapi berbagai kompetisi.
3: Yang pertama, kami tentu memberikan support pada sekolah-sekolah yang notabene ada ekstra kurikuler olahraga basket. Yang pertama, kenapa kami konsen ke Ghost School? Karena kami melihat potensi atlet basket Kalimantan Selatan itu sangat banyak kalau ini digarap dengan baik. Makanya kita mencoba, kami juga terima kasih dengan mitra Kasih yang telah memberikan kesempatan kepada PERBASI Kalsel untuk bisa berhadir di sini.
2: Kehadiran PERBASI di lingkungan sekolah pun mendapatkan respon positif karena dinilai dapat meningkatkan minat siswa untuk mengikuti ekstrakurikuler basket. Kepala Sekolah SMP Christine Kasuma menyebut bahwa dukungan langsung dari organisasi olahraga membuka peluang bagi siswa untuk menunjukkan bakat yang selama ini belum tergali.
4: Terima kasih, mengucapkan terima kasih atas support yang diberikan dari PERBASI Kalsel. Harapannya ini menjadi support system yang baik untuk sekolah kami khususnya dan semua sekolah di Kalimantan Selatan. Cukup tinggi ya, karena apalagi ditambah hari ini mungkin jadi antusiasme siswa kayaknya akan bertambah lagi untuk join di Excure Basket. Jadi hari ini memang kegiatan Excure Fair di mana kita membuka semua berbagai macam jenis excure yang ada di sekolah ini. Salah satunya basket.
2: Mitra Kasih School sendiri memiliki pengalaman dalam kompetisi basket, termasuk pernah meraih prestasi di nomor 3-on-3 dan mengikuti Popda. PERBASI Kalimantan Selatan berharap potensi tersebut dapat terus dikembangkan melalui pembinaan yang terarah dan berkelanjutan. Program PERBASI Kalsel West to School juga diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat regenerasi atlet basket di Kalimantan Selatan. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kejuaraan yang diikuti ratusan karateka dari berbagai kontingen di Kepulauan Riau ini diharapkan menjadi ajang pembinaan atlet sekaligus melahirkan bibit-bibit karate berprestasi. Faik Iqbar Muzaki dari Batam melaporkan.
1: Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua tahun 2026 resmi dibuka oleh Wali Kota Batam Amsaka Rahmat di Nagoya City Walk Sabtu 1 Agustus 2026. Kejuaraan yang berlangsung sejak 30 Juli hingga 2 Agustus tersebut merupakan program berkelanjutan pengurus cabang Federasi Olahraga Karate Do Indonesia atau FORKI Kota Batam dalam membina dan mengembangkan olahraga karate di Kota Batam dan Provinsi Kepulauan Riau. Ketua Panitia Pelaksana Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua tahun 2026, Rizky Ki Andini, mengatakan kejuaraan ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga wadah pembinaan atlet dan penjaringan karateka potensial untuk berprestasi di tingkat yang lebih tinggi.
2: Sebagai sarana pembinaan dan ajang uji kemampuan bagi para atlet karateka, menumbuhkan rasa percaya diri, mental bertanding yang tangguh, kedisiplinan, serta nilai-nilai sportivitas. Sebagai sarana pemutakhiran database, atlet FORKI daerah, guna menjaring bibit-bibit potensial yang mampu mengharumkan nama daerah di tingkat nasional maupun internasional.
1: Rizky Kim menambahkan, kejuaraan tahun ini diikuti 16 kontingen dengan total 523 kelas pertandingan yang mempertandingkan kategori Open Tournament, Festival Tournament, hingga Best of the Best berdasarkan aturan World Karate Federation Rules 2026. Sementara itu, Wali Kota Batam Amsaka Rahmat mengapresiasi konsistensi FORKI Batam yang kembali menggelar kejuaraan tersebut. Menurutnya, prestasi olahraga hanya dapat diraih melalui pembinaan yang berkelanjutan, latihan yang disiplin, serta penyelenggaraan kompetisi secara rutin.

0: Kalau kita melakukan event yang berkesinambungan seperti sekarang ini, insya Allah akan lahir bibit-bibit yang hebat, akan lahir atlet-atlet yang hebat yang nanti bisa kita bawa pada level yang lebih tinggi di tingkat provinsi, di tingkat nasional, bahkan di tingkat internasional.
1: AMSAKAR juga mengingatkan para atlet untuk menjunjung tinggi sportivitas selama bertanding, serta mengajak seluruh insan karate menjadikan kejuaraan ini sebagai momentum memperkuat karakter dan kebersamaan melalui olahraga. Dari Batam Kepulauan Riau, Fegi Permusyaki melaporkan. Pro 3 RI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Ketua Pelaksana Lampung Student Olympics atau LSO 2026 menyatakan sebanyak 1.759 peserta dari seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Lampung mengikuti LSO. Panitia menyebutkan penurunan jumlah peserta dipengaruhi pelaksanaan kejuaraan nasional karate di Lampung yang menimbulkan miskomunikasi dengan sejumlah perguruan. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Muhammad Priambudi.
1: Ini sudah tahun kedua, karena kan pertama kali kita launching program Lampung Student Olympic itu di tahun 2025. Dan memang program
2: mewakili Gubernur Lampung, staf ahli Gubernur bidang kemasyarakatan dan SDM Lukman Pura kepada RRI di Gor Siger kemarin mengatakan, Lampung Student Olympic merupakan agenda strategis dalam membentuk sumber daya manusia yang unggul melalui olahraga. Menurutnya cabang karate tidak hanya mengajarkan kemampuan bertanding, tetapi juga menanamkan nilai jujur, keberanian, disiplin, sportivitas, serta kemampuan menghadapi tekanan dan menerima kekalahan.
3: Sejak kecil, ya secara bertahap memiliki karakter, memiliki kepribadian, memiliki ketahanan. Jadi oleh karena itu melalui Lampung Student Olympic, khususnya cabur karate ini yang merupakan suatu wahana, ya salah satu wahana yang dapat memungkinkan terbentuknya sumber daya yang tahan kuat sebagaimana ada yang saya sampaikan tadi.
2: Lukman berharap pemerintah Provinsi Lampung terus memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan LSO, baik dari sisi penyelenggaraan, penyediaan venue maupun fasilitas pendukung lainnya, agar kegiatan tersebut terus berlanjut dan melahirkan generasi berprestasi. Sementara itu, Ketua Pelaksana Lampung Student Olympic 2026, Inta Nyimas, menjelaskan LSO memasuki tahun kedua sejak diluncurkan pada tahun 2025, dan ditargetkan menjadi agenda tahunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Ia menjelaskan dari 14 cabang olahraga yang dipertandingkan, sebanyak 13 cabang olahraga mengalami peningkatan jumlah peserta.

0: dibandingkan tahun lalu. Namun khusus cabang karate jumlah peserta turun dari sekitar 2.700 peserta pada tahun 2025 menjadi 1.759 peserta.
1: Tahun ini dari 14 cabang lomba, itu 13 cabang lombanya itu semuanya itu lebih ramai dibandingin tahun lalu. Tapi memang di karate ini kita mengalami penurunan. Kalau tahun lalu kita 2.700, tahun ini kita hanya 1.700 sekian. Jadi menurunnya hampir sekitar 1.000. Ya tentu banyak faktor dan harus menjadi evaluasi juga untuk kita panitia LSO dan dari forkingnya sendiri.
0: Dirinya berharap seluruh peserta tetap semangat mengikuti pembinaan melalui Lampung Student Olympic karena ajang tersebut telah terbukti menjadi salah satu wadah melahirkan atlet-atlet berprestasi yang mampu bersaing di tingkat nasional. Dari Bandar Lampung, M. Priyamudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari jelang Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu?
1: Kita

daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober memiliki latar belakang sejarah yang penting. Peringatan ini ditujukan untuk mengenang peristiwa gerakan 30 September atau G30S yang terjadi pada tahun 1965, di mana sejumlah jenderal angkatan darat diculik dan dibunuh oleh sekelompok orang yang mengklaim diri sebagai bagian dari gerakan 30 September. Peristiwa ini memicu kekacauan politik di Indonesia dan berujung pada tindakan represif terhadap orang-orang yang diduga terlibat dalam gerakan tersebut, termasuk anggota Partai Komunis Indonesia atau PKI. Setelah itu terjadi pergeseran kekuasaan yang signifikan dan Soeharto mulai mengambil alih kepemimpinan negara. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi simbol peneguhan kembali nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Di hari ini, masyarakat diingatkan tentang pentingnya menjaga persatuan, toleransi, dan kesatuan dalam kerangka berbangsa dan bernegara. Berbagai kegiatan seperti upacara bendera, diskusi, dan pembacaan naskah Pancasila sering dilakukan untuk menegaskan komitmen terhadap nilai-nilai tersebut. Selain itu, peringatan ini juga berfungsi untuk mendorong refleksi dan pembelajaran dari sejarah agar masyarakat dapat mengambil hikmah dan menjaga keutuhan bangsa dari ancaman yang mungkin muncul di masa depan. Dengan demikian, Hari Kesaktian Pancasila bukan hanya sekedar mengenang sejarah, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat jati diri bangsa Indonesia.

0: Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.
1: Bu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
2: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
1: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
2: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
1: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
2: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
3: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

0: ada ngerasa gak sih? Beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia. Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas makin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pada suatu hari,
1: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
2: Muhammad Yusuf Ronodipuro atau Yusuf Ronodipuro lahir di Salatiga, Jawa Tengah, 30 September 1919 dan wafat di Jakarta Selatan pada 27 Januari 2008. Ketika masa pendudukan Jepang, Yusuf Ronodipuro bekerja di Keimin Bunka Sidoso atau Pusat Kebudayaan pada bagian seni lukis. Dikenal sebagai tokoh yang menyiarkan kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh penjuru ketika bekerja di Radio Hoso Kyoku. Yusuf Ronodipuro pernah menjadi duta besar Indonesia di Uruguay, Argentina, dan Chile. Yusuf Ronodipuro adalah satu dari pendiri Radio Republik Indonesia yang didirikan pada 11 September 1945. Yusuf Ronodipuro tidak mengetahui bahwa proklamasi kemerdekaan telah dibacakan pada 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat karena para staf Hoso Kyoku sejak 15 Agustus 1945 tidak diizinkan keluar dari stasiun radio. Hoso Kyoku dijaga ketat oleh polisi militer Jepang. Wartawan Domei, Syarudin, dapat menembus penjagaan dan berhasil memberikan surat dari Adam Malik kepada Yusuf Ronodipuro yang berisi naskah proklamasi. Yusuf Ronodipuro kemudian mengubah pengaturan kabel stasiun radio sehingga kabel pemancar siaran dalam negeri tersambung dengan pemancar mancanegara. Proklamasi kemerdekaan Indonesia kemudian dibacakan Yusuf Ronodipuro melalui siaran radio ke seluruh dunia pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selang 20 menit kemudian, Yusuf Ronodipuro kembali membacakan naskah proklamasi dalam bahasa Inggris agar radio internasional seperti BBC London, Radio Amerika, Singapura, dan lainnya dapat memahami dan meneruskan siaran tersebut ke seluruh penjuru dunia. Setelah peristiwa tersebut, Yusuf Ronodipuro mendirikan The Voice of Free Indonesia atau Radio Suara Indonesia Merdeka dari barang-barang elektronik bekas. 25 Agustus 1945, Yusuf Ronodipuro memohon Insinyur Soekarno untuk menyampaikan pidato pertama sebagai Presiden Indonesia di radio tersebut. Disusul pidato Muhammad Hatta pada 29 Agustus 1945. 10 September 1945, pimpinan-pimpinan radio daerah dari Surakarta, Yogyakarta, Bandung, Semarang berkumpul untuk membicarakan gagasan Yusuf Ronodipuro agar radio-radio daerah terus mengumandangkan kemerdekaan Indonesia dan menyebarkan semangat perjuangan. Pertemuan tersebut juga membahas langkah untuk mengambil alih stasiun radio daerah dari Jepang kepada Indonesia. Pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia didirikan karena pihak Jepang menolak menyerahkan stasiun radio pada Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, baru-baru ini ada kasus yang layak kita renungkan. Ini tentang rasisme. Rasisme yang menimpa pemain sepak bola asal Papua yang membela tim sepak bola Marut United atau Maluku Utara United. Dua pemain kembar kita yang juga sebetulnya pemain tim nasional Indonesia yaitu Yakob dan Yance Sayuri mendapatkan perilaku yang rasis dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saudara dan saudari yang saya kasihi, perilaku rasis tentu saja sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sila-sila yang ada di dalam Pancasila tidak memberi ruang sedikit pun kepada sikap rasis. Sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia tentu saja mengarahkan kita agar punya rasa hormat kepada siapapun juga manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Tidak peduli apa rasnya, apa sukunya, apa warna kulitnya, bahkan apa status sosial ekonomi. Prinsip kemanusiaan yang universal tentu saja juga tidak memberi kita ruang untuk bersikap diskriminatif, bersikap tidak adil kepada siapapun, tidak peduli apa sukunya, rasnya, agamanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita bersikap rasis, tentu saja integrasi nasional ada dalam pertaruhan, karena itu akan memicu konflik yang lebih besar atas nama ras dan suku, bahkan bisa nanti melebar ke konflik atas nama agama. Kita sudah sangat panjang perjalanannya dalam merajut kebersamaan sebagai sebuah bangsa tanpa kedewasaan untuk bisa menghargai semua yang berbeda. Kita tidak akan pernah menjadi sebuah bangsa yang bersatu dan kuat. Maka memang kita harus kembali kepada Pancasila, kembali kepada kesadaran ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, agar tidak ada lagi perilaku yang tidak selaras, agar kita tetap besar sebagai bangsa yang bersatu.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Iya, baik pendengar, hingga di sini kebersamaan kita. Widya bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selanjutnya nanti Anda bersama Ismail Marzuki hadir menemani suasana siang Anda hingga sore nanti ya. Dan Widya bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat hari Minggu, selamat menikmati suasana Minggu ini ya. Selamat siang kami ucapkan, selamat istirahat. Yang beraktivitas hari ini, selamat beraktivitas. Yang lagi tidur-tiduran, manja gitu ya. Yang lagi istirahat, menikmati suasana liburnya, selamat siang kami ucapkan. Oke, Widya bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat siang, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ewah-ewah, bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?

Tentu kita sudah tidak asing dengan suara beduk tadi. Bagi umat Islam, beduk memiliki ikatan yang cukup kuat dengan masjid serta memiliki sejarah panjang dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Di bulan Ramadan, suara beduk yang ditabuh sesaat sebelum azan dikumandangkan ini sangat dinanti umat muslim di waktu maghrib sebagai tanda waktu berbuka puasa telah tiba. Tahukah Anda, Indonesia memiliki salah satu beduk yang bersejarah. Adalah beduk Kiai Bagelen. Beduk yang dibuat ratusan tahun lalu oleh Kanjeng Raden Tumenggung Cokronegoro I dengan bahan dasar pohon jati ini, konon pohon jati yang digunakan mempunyai cabang-cabang lima atau disebut pendowo. Dalam ilmu kejawen, pohon jati besar bercabang lima mengandung sifat perkasa dan berwibawa. Saking besarnya beduk ini, lubang depan dan belakang ditutup dengan kulit banteng dengan jumlah pakuan 120 buah untuk bagian depan dan 98 buah untuk bagian belakang. Hingga pada 3 Mei 1936, kulit beduk bagian belakang sempat mengalami kerusakan dan diganti dengan kulit sapi Ongale atau Benggala dan sapi Pemacek yang berasal dari Desa Winong, Kecamatan Kemiri, Purworejo. Tidak hanya kegiatan keagamaan saja, saat detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, beduk Kiai Bagelen juga ditabuh guna memberi penghormatan. Kini, beduk Kiai Bagelen diletakkan di sebelah dalam serambi Masjid Agung Kauman, Purworejo.

0: RI dengan esensi buku Ketetapan Terindah karya Panji Ramdana. Ketetapan Terindah adalah salah satu karya Panji Ramdana, seorang penulis muda yang telah menarik perhatian pembaca dengan tulisan-tulisannya yang penuh makna. Buku ini merupakan kumpulan cerpen yang membawa pembaca pada perjalanan emosional dan juga pemikiran yang mendalam tentang berbagai aspek kehidupan. Buku Ketetapan Terindah menghadirkan berbagai cerita pendek yang menggambarkan potongan kehidupan manusia dengan beragam latar belakang dan juga pengalaman. Setiap cerita memiliki pesan moral dan juga refleksi yang mendalam, yang mengundang pembaca untuk merenungkan arti dan nilai-nilai dalam kehidupan. Salah satu aspek yang membuat buku ini menonjol adalah cara penulis menggambarkan karakter-karakternya. Masing-masing karakter memiliki keunikan sendiri, dan penulis dengan cermat menggambarkan perasaan, konflik, dan juga perkembangan karakter. Pembaca akan merasa terhubung dengan karakter-karakter ini dan dapat mengambil pelajaran dari pengalaman mereka. Buku ini juga mencerminkan kepekaan penulis terhadap isu-isu sosial dan juga kemanusiaan. Melalui cerita-cerita dalam buku ini, penulis menggambarkan berbagai masalah sosial seperti ketidakadilan, kesulitan hidup, dan juga ketegangan antar manusia. Namun, penulis juga menunjukkan sisi-sisi kebaikan, kekuatan emosional, dan solidaritas manusia dalam menghadapi tantangan. Ketekunan adalah tema yang sering muncul dalam buku ini. Beberapa cerita menggambarkan karakter yang menghadapi kesulitan besar dalam hidup mereka. Tetapi mereka tetap teguh dan juga berusaha untuk mencapai tujuan mereka. Ini adalah pesan yang menginspirasi tentang pentingnya tekad dan juga ketabahan dalam menghadapi rintangan. Selain itu, Ketetapan Terindah juga menggambarkan kecantikan dalam kesederhanaan. Beberapa cerita menyoroti momen-momen kecil dalam kehidupan sehari-hari yang sering diabadikan, tetapi memiliki makna yang mendalam. Ini mengingatkan kita untuk lebih menghargai dan juga merayakan momen-momen kecil ini. Penulis juga menghadirkan narasi yang berbentuk puisi dalam beberapa cerita, menciptakan pengalaman membaca yang puitis dan juga mendalam. Gaya penulisan yang indah dan puitis menambah dimensi emosional dalam setiap cerita. Ketetapan Terindah, karya Panji Ramdana, adalah buku yang mengundang pembaca untuk merenungkan makna kehidupan, nilai-nilai kemanusiaan, dan keindahan dalam momen-momen sederhana. Buku ini cocok untuk mereka yang mencari cerita-cerita pendek yang bermakna dan penuh emosi, serta untuk mereka yang ingin merenungkan perjalanan manusia dalam berbagai situasi dan juga kondisi. Demikian esensi buku Ketetapan Terindah karya Panji Ramdana, RRI untuk Indonesia.
1: Selamat siang, mendengar Pro 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Kembali saya Marjuki menemani Anda di Sibolga siang hingga sore nanti dengan sejumlah program-program menarik dan inspiratif. Pendengar, kami hadirkan buat Anda musik tradisional dengan lagu-lagu daerah. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Sibolga, kanan informasi dan inspirasi.

0: bahasa semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.
3: Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Alarono di sonwain akaroga siap balige tarutung lagu boti porsea naeng manuk tornina nasida atok permusik nami baik kamu maju lagu sinanggar tullo bye musike.

0: Adek, kakak beli kue donat loh.
1: Mau.
2: Adek mau, kak.
0: Tapi cuci tangan dulu ya.
2: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
0: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
2: Memangnya yang tadi salah ya?
0: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
2: Kenapa harus begitu, kak?
0: Supaya kumannya mati.

0: kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adik sakit perut, bisa diare.
1: Adik nggak mau sakit perut, Kak. Ayo kita cuci tangan. Adik mau makan kue donat nih.
0: Ayo kita cuci tangan yang benar.
1: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
2: Kota Makassar disebut dengan kota ujung pandang. Gimana sejarahnya ya? Mungkin sebagian dari kamu sedikit bingung perbedaan kota Makassar dan ujung pandang. Kota yang terkenal akan kulinernya ini memang menyimpan sejarah tentang pergantian nama dari Makassar menjadi ujung pandang dan menjadi Makassar kembali. Nama Makassar sendiri sempat diganti menjadi ujung pandang di masa pemerintahan Orde Baru, tepatnya pada 31 Agustus 1971. Meski begitu, sebutan ujung pandang sudah dikenal sejak tahun 1950-an. Saat itu, pemerintah menganggap Makassar terlalu identik dengan satu suku saja. Padahal, Makassar telah menjadi kota dengan wilayah multibudaya, namun ujung pandang dipilih karena berasal dari salah satu kampung di kota tersebut. Nama ini berasal dari sebuah benteng yang juga bernama Ujung Pandang, yang didirikan di masa Raja Goa bernama Tuni Palangga pada tahun 1545. Nama kota Ujung Pandang diresmikan pemakaiannya pada tanggal 14 September 1971. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 51 tahun 1971. Di masa reformasi, masyarakat Ujung Pandang ingin kembali memakai nama Makassar yang dianggap lebih mewakili sejarah dan budaya kota tersebut. Di bawah naungan Presiden B.J. Habibie yang asli Sulawesi Selatan, nama Makassar kembali digunakan. Pergantian nama ini pun didukung oleh masyarakat serta DPRD setempat. 13 Oktober, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 1999, nama Ujung Pandang dikembalikan menjadi Kota Makassar.

0: duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Nina nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.

Suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang Kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struk yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal, gajah uleng, dan moto pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan.

0: ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku mau nunjukin
2: apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, head komennya nyakitin banget sih.
4: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
5: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.
6: Pemerintah Provinsi Bali saat ini sedang fokus menggarap program bertajuk Ngerombo. Ngerombo adalah cara pemerintah dalam mengentaskan berbagai permasalahan di masyarakat. Kata Ngerombo berasal dari kata dasar rombo yang berarti bantu. Ciri khas dari proses kerjasama ini terjadi karena suatu tingkat ketidakmampuan tertentu, misalnya akibat usia lanjut atau jenis pekerjaan terlalu berat. Dari kata dasar rombo, dapat terbentuk beberapa jenis kata bentukan lain, seperti kerombo, artinya orang yang dibantu, pengerombo, artinya orang yang membantu, romboan, artinya menunjuk status seseorang sebagai penerima bantuan. Dalam hal keanggotaan Banjar di Bali, menurut status keanggotaannya, dibedakan ke dalam dua jenis keanggotaan, yaitu anggota ngarep atau anggota penuh atau anggota inti, dan anggota romboan, anggota tidak penuh, anggota yang perlu dibantu atau berstatus sekunder. Anggota ngarep adalah anggota yang berstatus primer. Dalam beberapa hal, sesuai dengan awik-awik atau aturan Banjar, anggota romboan dibebaskan dari kewajiban tertentu. Cakupan kegiatan ngerombo ini cukup luas, di antaranya bidang pertanian, mencangkul, menyiangi, bidang persiapan perkawinan, bidang religi, persiapan berbagai upacara keagamaan, bidang perlengkapan hidup, membangun rumah, menggali sumur, memperbaiki tempat ibadah, membangun balai umum, dan lainnya. Tujuan romboan adalah untuk memberi bantuan tenaga tambahan, sehingga pekerjaan yang dilakukan oleh orang atau kelompok yang memerlukan bantuan dapat diperingan dan dipercepat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bilang, jangan kalian pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
2: Lah, kau kenapa? Apa lo handset murahan gitunya?
1: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
2: Kolot, dengar radio aja pun harus pakai handset.
3: Download tuh RRI Digital, dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
4: Tahukah Anda, toga berasal dari kata tego yang dalam bahasa Latin artinya adalah penutup. Meski sering dikaitkan dengan bangsa Romawi kuno, toga sebenarnya merupakan pakaian yang sering dikenakan bangsa Etruskan atau pribumi Italia sejak 1200 sebelum Masehi. Kala itu, bentuk toga belum berupa jubah, tetapi hanya berupa kain sepanjang 6 meter yang cara pakainya dililitkan ke tubuh. Meski tidak praktis, toga merupakan satu-satunya pakaian yang dianggap pantas saat seseorang berada di luar ruangan. Namun, seiring berjalannya waktu, pemakaian toga untuk busana sehari-hari mulai ditinggalkan. Setelah bentuknya dimodifikasi menjadi semacam jubah, derajat toga justru naik menjadi pakaian seremonial, salah satunya sebagai pakaian wisuda. Toga yang berwarna hitam pun bukan tanpa alasan. Seperti yang kita tahu, hitam sering diidentikan dengan hal yang misterius dan gelap. Nah, misteri dan kegelapan inilah yang harus dikalahkan oleh sarjana. Dengan memakai warna hitam, diharapkan para sarjana mampu menyibak kegelapan dengan ilmu pengetahuan yang selama ini didapatkan. Selain itu, warna hitam juga melambangkan keagungan. Karena itu, selain sarjana, baik hakim dan sebagian pemuka agama juga menggunakan warna hitam ini sebagai jubahnya. Lalu, apa makna dari bentuk persegi pada topi toga ya? Nah, sudut-sudut tersebut melambangkan bahwa seorang sarjana dituntut untuk berpikir rasional dan memandang segala sesuatu dari berbagai sudut pandang. Di puncak acara wisuda, kita mungkin bertanya-tanya, kenapa ya kucir tali yang ada di topi toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Kucir tali topi toga yang semula berada di kiri ternyata bermakna lebih banyaknya otak kiri yang digunakan semasa kuliah. Dengan dipindahkannya kucir tali topi toga dari kiri ke kanan, maksudnya adalah agar para sarjana tidak hanya menggunakan otak kiri saja setelah lulus, tetapi juga menggunakan otak kanannya yang berhubungan dengan kreativitas, imajinasi, dan inovasi. Filosofi lainnya adalah kucir tali toga juga melambangkan tali pitas pembatas buku. Dengan pindah tali, diharapkan para wisudawan terus membuka lembaran buku supaya wawasan keilmuannya terus bertambah.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Megatol. Informasi dari Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, Nias Selatan, dan Tanjung Balai.
0: Pendengar, sejumlah berita dan informasi akan mengisi Lintas Megatol, siaran berjaringan Korwil 16 Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, dan Nias Selatan pada siang ini. Di antaranya, Ketua Praksi Nasdem DPRD Sumatera Utara, Rahmat Sasibarani, meminta Pertamina menyelesaikan antrian panjang kendaraan yang terjadi belakangan ini di sejumlah SPBU di Sumatera Utara. Pengurus Besar Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia memastikan Sumatera Utara siap menjadi tuan rumah kejuaraan bola voli putri U20 Asia tahun 2027. Inilah Lintas Megatol selengkapnya bersama saya Ismail Marzuki. Kita awali Lintas Megatol hari ini dengan berita dari Sibolga. Ketua Fraksi Nasdem DPRD Sumatera Utara Rahmat Sasibarani meminta Pertamina menyelesaikan antrian panjang kendaraan yang terjadi belakangan ini di sejumlah SPBU di Sumatera Utara. Berikut laporan Denisian.
2: Krisis BBM di Sumatera Utara dinilai bukan sekedar masalah lonjakan permintaan, melainkan dampak dari buruknya tata kelola distribusi dan lemahnya pengawasan terhadap praktik ilegal. Hal tersebut dikatakan Rahman Sasibarani, Ketua Praksi Nasdem DPRD Sumatera Utara, saat menjawab wartawan terkait antrian panjang kendaraan yang terjadi belakangan ini di sejumlah SPBU di Sumatera Utara. Menurutnya, Pertamina harus segera melakukan perbaikan nyata dan tidak mempersalahkan masyarakat dengan menyatakan antrian yang terjadi karena panik buying. Pertamina juga, kata Ramansa, tidak menutup mata terhadap persoalan ini karena adanya dugaan monopoli yang dilakukan salah satu anak perusahaan Pertamina terkait distribusi BBM.
3: Kita sampaikan ke Pertamina untuk tidak menyatakan yang antri-antri itu kena panik buying. Tidak. Kita sudah sampaikan Pertamina jangan menutup mata persoalan ini karena adanya dugaan monopoli yang dilakukan salah satu anak perusahaan Pertamina.
2: Selanjutnya Rahmansa mengatakan jika masih terjadi antrian BBM di SPBU di Sumatera Utara, pihaknya akan membuat rekomendasi ke Pertamina Pusat agar general manager dan seluruh jajarannya dilakukan evaluasi. Denis Yahaan melaporkan.
0: Pengurus Besar Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia memastikan Sumatera Utara siap menjadi tuan rumah kejuaraan bola voli putri U20 Asia tahun 2027. Berikut laporan Nispu Fitri Sirait.
4: Sumatera Utara diproyeksikan menjadi tuan rumah kejuaraan bola voli putri Asia U20 tahun 2027 mendatang. Kepastian itu mengemuka usai audiensi Ketua Umum PBPSI bersama Gubernur Sumatera Utara, Bobby Apip Nasution, yang membahas kesiapan penyelenggaraan event internasional tersebut. Ketua Umum PBPSI, Imam Sujarwo, mengatakan kejuaraan Asian Women Volleyball Under 20 akan diikuti 16 negara Asia. Ia menjelaskan penyelenggaraan kejuaraan tersebut menjadi kesempatan besar bagi Kota Medan, Sumatera Utara maupun Indonesia untuk menunjukkan kemampuan sebagai tuan rumah ajang olahraga internasional. Menurut Imam Sujarwo, Gubernur Sumatera Utara Bobby Apip Nasution telah menyatakan kesiapan daerah menjadi tuan rumah kejuaraan tersebut. Imam juga mengatakan fasilitas olahraga yang dimiliki Sumatera Utara menjadi salah satu alasan kuat dipilihnya Kota Medan sebagai lokasi penyelenggaraan.
5: Event internasional yaitu Asian Women Volleyball Under 20. Jadi ada kejuaraan di bawah umur 20 tahun tingkat Asia yang akan dilaksanakan di Medan tahun depan. Jadi kita membicarakan itu bagaimana teknisnya, bagaimana pelaksanaannya, karena akan dihadiri oleh 16 negara di Asia dan itu pemain terbaik dari Asia. Karena setiap negara itu mengirimkan yang terbaik. Nah, ini adalah sebuah kesempatan yang baik. Kesempatan yang bagus untuk tidak hanya Medan, tapi juga Sumatera Utara, termasuk juga seluruh Indonesia. Sehingga momentum itulah kita sampaikan kepada Gubernur, Bapak Gubernur sudah siap untuk sebagai tuan rumah acara event internasional itu.
4: Imam menambahkan, Gor Poli Sumut Indoor telah memenuhi standar internasional sehingga dinilai layak menjadi venue pertandingan. Imam menjelaskan, jadwal pelaksanaan kejuaraan masih menunggu penetapan akhir Federasi Internasional. Demikian Nispu Fitri Sirait melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah masih melakukan pendataan warganya terdampak bencana banjir bandang dan longsor. Laporan Abdul Jalil.
6: Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah masih melakukan pendataan warga terdampak bencana banjir bandang dan longsor. Hal ini disampaikan Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu. Ia menyatakan pemerintah daerah ingin memastikan seluruh korban terdaftar sebagai calon penerima bantuan sosial atau bansos pasca bencana.
7: Sampai ada yang benar-benar korban, benar-benar terdampak tapi tidak terdata, karena semuanya by data. Itu Bapak Ibu ya. Nanti kami akan perintahkan ke camat, kepala desa maupun ke lurah agar membentuk tim bersama masyarakat. Gitu ya. Jadi kita rubah Bapak Ibu, nggak boleh lagi tuh mau-maunya kepala desa, mau-maunya lurah, nggak boleh lagi. Harus melibatkan masyarakat. Jika ada kepala desa atau lurah yang tidak melibatkan masyarakat dalam proses penyaluran bantuan ini Bapak Ibu, laporkan ke kami.
6: Terkait masalah ini, Masinton menyampaikan permohonan maaf yang turut terdampak bencana ekologis pada akhir tahun lalu. Abdul Jalil melaporkan.
0: BNPB masih fokus terhadap penanganan darurat dan mengantisipasi sejumlah ancaman bencana susulan di Kabupaten Tapanuli Tengah. Selengkapnya dilaporkan Muhdan Jega.
8: Badan Penanggulangan Bencana Nasional BNPB menyatakan masih fokus terhadap penanganan darurat dan mengantisipasi sejumlah ancaman pasca bencana di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah Tapteng. Banjir bandang susulan tanggal 18 Juli 2026 lalu memastikan pihak BNPB akan tetap konsisten mendampingi masyarakat hingga proses penanganan darurat dan pemulihan pasca bencana. Direktur Fasilitas Korban dan Pengungsi Kedeputian Kedaruratan BNPB, Nelwan Harahap, menyebut upaya penanganan dilakukan pasca banjir bandang susulan diantaranya perbaikan akses jalan dan pengurukan sungai atau normalisasi. Kemudian pemasangan tanggul sementara dengan memanfaatkan material normalisasi sungai sehingga nantinya terjadi hujan lebat setidaknya dapat menghadang debit air masuk ke pemukiman masyarakat. Diakui Nelwan, BNPB saat ini sudah mengerahkan logistik maupun alat berat yang mendukung proses pemulihan lokasi. Pasalnya, banjir bandang susulan di 4 kecamatan beberapa waktu lalu tidak terlepas dari kondisi pendangkalan aliran sungai dan kebocoran tanggul penahan air.
9: BNPB sendiri juga ngambil bagian, ada 400 meter di wilayah Sipange ini. Ya, kita juga seperti kita lihat sekarang, proses kita sedang mobilisasi alat-alat berat. Paling tidak nanti ada 4 alat berat yang kita perbantukan di sini. Terdiri dari eksavator, eksamini nanti untuk mengisi jumbo bag nanti untuk kita jadikan tanggul kemudian tebing sungai. Kemudian ada juga long arm nanti untuk melakukan pengerukan di badan sungai ya, supaya nanti pendangkalan-pendangkalannya paling tidak bisa kita keruk untuk mengarahkan alur sungai ke tempat semula, tidak menjalar ke tempat-tempat permukiman. Kami juga kemarin sudah berkoordinasi dengan berbagai pihak termasuk dari Dinas Ketahanan Pangan di Kabupaten Tapanuli Tengah dengan Badan Ketahanan Pangan Nasional di pusat untuk mendukung pemenuhan kebutuhan dasar khususnya kebutuhan pangan. Prosesnya sekarang lagi finalisasi pendataan by name by address terhadap masyarakat yang terdampak susulan ya, khususnya di 4 kecamatan yang terdampak di banjir susulan yang terjadi kemarin di tanggal 18 sampai dengan hari ini.
8: Menurut Nelwan, di masa transisi darurat dan pemulihan yang diperpanjang hingga 30 September mendatang, BNPB akan memastikan kebutuhan dasar masyarakat terhadap bencana baik penyintas maupun korban akan dipenuhi semaksimal mungkin, baik itu berupa layanan kesehatan, pendidikan, hingga masalah hunian, seraya menunggu data valid yang sedang dalam tahap proses perbaikan. Dalam sisi pemulihan dini pasca bencana sebut Nelwan, BNPB sejak awal proaktif memperbaiki atau membangun prasarana vital masyarakat menyangkut air bersih, alat komunikasi, listrik, serta akses yang mendukung mobilitas masyarakat hingga penanganan darurat bencana. Karena itu, Nelwan sangat berharap dukungan masyarakat agar proses pemulihan di masa transisi ini dapat berjalan cepat dan tepat. Demikian Muafdan Jiga melaporkan.
0: Berbekal kecintaan pada senjata tradisional Telugu, Yasaro Halo Daci terus melestarikan seni pembuatan rago yang dipelajarinya secara otodidak. Laporan Anu Perdi Sulu.
10: Menjadi seorang pengrajin rago atau aksesoris pedang khas Nia Selatan Telugu sudah dilakoni Yasaro Halo Dahi sejak usia muda. Warga desa Hilisimaitana, Kecamatan Luahagun, Remaniamele, Kabupaten Nia Selatan ini memiliki kecintaan yang tinggi terhadap senjata tradisional tersebut. Rago adalah aksesoris yang disematkan pada tolegu. Rago berbahan dasar rotan yang dianyam hingga membentuk bulatan. Pada anyaman ini nantinya akan direkatkan gigi hewan seperti babi hutan maupun buaya. Gigi hewan ini lalu disambung dengan tali pancing hingga menutupi anyaman. Uniknya, untuk bisa membuat rago, Yasaro belajar secara otodidak. Tidak ada tempat untuk belajar walaupun kala itu ada pengrajin yang melakoni kegiatan serupa.
11: Zaman dulu memang sewagi hema.
10: Kalau zaman dulu tidak pakai gigi hewan, hanya ragonya saja. Untuk satu rago saja dulunya pernah ditawar seharga 1,5 juta rupiah, tapi tidak saya lepas. Akhirnya rago itu jadi milik abang sulung saya.
11: Berme masa-masa tua mana, lalu nama bini, tegak agusia amung.
10: Ia mengungkapkan rago buatannya tidak hanya dicari warga desa setempat. Rago buatannya juga dicari oleh peminat dari desa lainnya seperti Desa Baumataluo dan Lahusafau. Ia mengaku senang bisa membuat rago hasil kreasinya sendiri. Ia pun sudah membagikan cara membuat rago kepada banyak orang dengan tujuan agar semakin banyak yang memiliki keahlian seperti dirinya. Ia berharap pembuatan rago ini tetap lestari sebagai sebuah warisan kesenian khas Nia Selatan. Untuk membuat sebuah rago, Yasaro membutuhkan waktu sekitar 3 hari. Dengan catatan seluruh bahan sudah tersedia, sehingga ia tinggal langsung memulai pekerjaan pembuatannya. Demikian, Anoverle Sulu melaporkan.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan dokumenter dengan topik Lawo Maru, Kala Keindahan Berselimut Legenda, produksi RRI Gunung Sitoli bersama reporter Ida Rahmi Talumbenua.
12: Di ujung timur Pulau Nias, terbentang sebuah jalur pesisir yang tidak hanya memanjakan mata, tetapi juga menyimpan memori masa lalu. Inilah kawasan Lawo Maru, sebuah tempat di mana keindahan alam berpadu selaras dengan mitos dan legenda. Bagi siapa saja yang melintas di jalan ikonik Kota Gunung Sitoli ini, alam menyajikan pertunjukan terbaiknya. Dinding batu karang raksasa menjadi saksi bisu, sementara laut lepas sesekali memperlihatkan pesona ikan-ikan yang berenang bebas di kala senja. Namun, dinding karang ini bukan sekedar pembatas jalan. Di balik kokohnya batu-batu ini, terukir nama besar Lawo Maru, sosok pemuda perkasa Nias zaman dahulu. Konon, di gua inilah ia bermukim bersama ayam jago saktinya yang selalu berkokok memperingatkan datangnya bahaya.
13: Sebenarnya ini kan di Nias ini sungguh kita kenal tokoh ya, tokoh dalam salah satu cerita rakyat Nias yang sering kita sebutkan dalam bahasanya semanu-manu kan.
14: Yeah.
13: Nah, sebenarnya cerita Lawo Maru ini kalau kita amati ceritanya bahwa itu salah seorang orang yang menunjukkan keberanian dan kesatriannya, kepelawanannya dalam menjaga salah satu ya bumi Pulau Nias ini juga. Dan bagaimana juga koneksi untuk dunia luar, salah satu yang dilakukan oleh Lawo Maru itu memikirkan bagaimana menghubungkan Pulau Nias ini dengan Pulau Sumatera.
12: Itulah sepenggal cerita dari Fauzi Sehilaia, seorang konservator dan budayawan dari Museum Pusaka Nias. Karena lokasinya berada di jalur perlintasan utama menuju bandara atau area Nias lainnya, seperti diungkapkan Novi, warga Kecamatan Tuhemberua yang sedang bersantai di kawasan Pantai Lauvemaru. Pengendara seringkali menepi sejenak untuk melihat struktur lubang gua di tebing karang.
14: Kita penasarannya dan pernah melihat langsung sih lubang di dinding karang kawasan Lauvemaru itu. Dan lubang di dinding karang itu dipercaya sebagai pintu masuk ke tempat tersembunyian Lauvemaru masa dulu.
12: Lauvemaru simbol kekuatan masyarakat terdahulu. Cerita tentang kekuatannya yang luar biasa, yang sanggup meruntuhkan karang atau bertarung demi harga diri, diwariskan turun-temurun agar generasi muda Nias tumbuh menjadi jiwa yang tangguh dan tidak mudah menyerah.
13: Jadi di balik itu semuanya ada beberapa, kalau saya secara pribadi ada beberapa hal yang saya bisa simpulkan dari cerita Lauvemaru ini, bahwa satu itu keberanian, itu menunjukkan nilai-nilai keberanian. Kemudian pengayoman, dia melindungi masyarakat yang ada di Pulau Nias ini. Contohnya, kalau ada musuh dari luar yang datang ke Pulau Nias ini dan dia selalu melakukan perlawanan.
12: Wisatawan lokal maupun luar daerah sangat tertarik dengan keberadaan gua di dinding karang pinggir jalan. Aryan, warga Kecamatan Gunung Sitoli, mengatakan gua tersebut dipercaya sebagai tempat tinggal sosok legendaris Lauvemaru, manusia sakti berambut besi dalam mitologi Nias.
15: Kita terpesona oleh cerita kesaktian Lauvemaru yang konon katanya memiliki 9 rambut kawat. Benar atau tidak ya, namanya juga kita sebagai generasi yang mendengar hikayat dari orang dulu kan. Katanya itu menjadi penentu kekuatannya, serta ambisinya yang ikonik untuk menjembatani Pulau Nias dengan Pulau Sumatera menggunakan rantai besi.
12: Menyusuri jalan pesisir Lauvemaru adalah tentang menghargai indahnya ciptaan Tuhan dan merawat cerita leluhur yang tak boleh lekang oleh waktu. Saat Anda melintas di sini, rasakan anginnya

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam, seperti di mana aku tinggal di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Listrik tidak hanya ada pada peralatan elektronik saja loh. Tubuh manusia dan hewan juga menggunakan listrik. Listrik pada manusia dan hewan sering disebut dengan bioelektrisitas. Memainkan peran besar dalam fungsi tubuh dan komunikasi antar sel. Sinyal listrik memungkinkan otak berkomunikasi dengan seluruh tubuh. Sinyal-sinyal ini juga mengatur detak jantung dan pergerakan otak. Pada hewan, bioelektrisitas juga berperan penting, terutama dalam regenerasi dan pertumbuhan. Misalnya, salamander dan beberapa spesies ikan mampu menumbuhkan kembali bagian tubuh mereka yang hilang. Penelitian di Universitas California menunjukkan bahwa bahan bioelektrik dapat merangsang pertumbuhan sel dan mempercepat penyembuhan tulang serta jaringan lain. Beberapa hewan seperti belut listrik dan ikan pari memiliki organ khusus yang bisa menghasilkan listrik. Mereka menggunakan kemampuan ini untuk melindungi diri atau mendeteksi lingkungan sekitar.

Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Sibolga, dimanapun Anda berada, kembali kami hadirkan buat Anda Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, bersama saya Marjuki menemani Anda 1 jam setengah ya. Buat Anda yang mau bergabung pendengar, Anda bisa menghubungi kami di 0631 225 06.

0: Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Kita itu Merzuki.
0: Dangdut adalah kita. Ada Opung Roma nih di Sipautar ya.
1: Iya itu.
0: Yang jawab ayamnya itu. Bekok
1: aku ayam. Kan jawab itu.
0: Hah? Jawab.
1: Ya,
0: ayam itu. Ayam Opung Roma bekok kok tuh.
1: Ini pun ayam ini enggak ada sopannya.
0: Gimana kabar di Sipautar
1: itu? Kan masih menjawab dia itu.
0: Iya, mau gabung dia ayamnya.
1: Iya.
0: Gimana kabar nih Sipautar, Opung Roma?
1: Kalau kabar kita sehat, kalau cuaca mendung-mendung manja di sini toh.
0: Oh, mendung-mendung manja ya.
1: Iya, bagaimana kabar di Sibolga? Cuaca?
0: Cuaca di sini panas.
1: Oh, panas.
0: Iya.
1: Ya, apapun cuacanya, kita syukuri aja lah.
0: Iya, yang penting bersyukur dan bisa bahagia ya.
1: Iya, itu.
0: Lagunya apa nih, Opung Roma?
1: Dua hati, satu cinta.
0: Dua hati, satu cinta ya. Saya carikan Mita. Dulu nih, Opung Roma.
1: Iya, salam-salamnya ya karena aku Perdana ya.
0: Yo.
1: Perdana aku kan?
0: Perdana, semangat kali ya.
1: Hadiahnya apa itu?
0: Hati aja lah.
1: Hah?
0: Hati.
1: Hati-hati.
0: Iya, dua hati. Dua hati.
1: Adanya laguku itu?
0: Dua cinta, satu hati ya? Bukan.
1: Dua hati, satu cinta. Kenapa kalau itu laguku terbalik-balik semua? Kenapa kalau itu Merzuki yang menyiapkan terbalik-balik laguku?
0: Seperti semalam itu kan memang ini ya, di Silit Tonga itu kan senyummu tak pasti lagi. Mungkin yang terbalik
1: ada itu
0: Roma.
1: Senyummu tak sampai, ada itu.
0: Ada lagi. Karena udah saya cari nggak ada lagu dua hati
1: satu cinta. Ya udah sering ini aku request loh, tapi penyanyinya si Mita.
0: Sinita ya.
1: Mita Talahatu.
0: Mita Pasaribu.
1: Ya Pasaribu, Tanjung pun jadilah.
0: Oke, saya carikan dulu nih dua hati satu cintanya tadi ya.
1: Yuk, salam-salam ya Tok ya.
0: Silakan.
1: Iya, ada Abang Tobi Ngopurayen, Nenek Wirlangga Purannya juga ditunggu suaranya. Ada Mama Anugrah, Mama Haryati, ada Hadi. Apalagi ada Luhut. Iya, yang tadi malam ada pendengar kita yang baru ya itu ya.
0: Siapa itu?
1: Itu Opu Adelina Burtasoit.
0: Oh, oke.
1: Di Seborong-Borong, Simpang Muara sana. Ditunggulah juga suaranya.
0: Itu dekat dengan rumah Opung Roma?
1: Enggak, jauh dekat Radio Anugerah sana dia.
0: Oh, jauh ya.
1: Kuta Ginjang sana, Pemancar.
0: Dari siapa tadi? Dari Mita ya?
1: Iya.
0: Oke. Oke lah.
1: Ya, jangan oke lah, memang dipastikan ada apa enggak biar aku ganti.
0: Ada.
1: Ya itulah, makanya kalau itu Merzuki kenapa terbalik-balik lagu?
0: Kan baru ini terbalik.
1: Oh, tahe.
0: Oh, tahe.
1: Ya untuk Amang untuk Amang lagi itu Pak RT ditunggu juga suaranya. Ya, kalau udah ada laguku buat itu Merzuki tetaplah semangat di sana ya. Selamat bertugaslah sampai tuntas. Kalau mau pulang nanti hati-hati itu ya.
0: Oke.
1: Sudah ada kopinya?
0: Belum.
1: COD kan aja lah itu.
0: COD ya?
1: Iya.
0: Oke lah, nanti COD aja lah.
1: Iya, kalau di situ mendung bikin kopi dingin.
0: Lagi panas.
1: Ya makanya itu dibikin es biar kopi dingin.
0: Kopi dingin ya.
1: Iyo.
0: Oke lah.
1: Oke lah itu. Buat itu Merzuki tetaplah semangat sehat selalu di sana ya.
0: Amin.
1: Oke itu. Lagunya ku tunggu itu. Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Horas itu.
0: Dangdut adalah kita. Horas. Opung Roma.

0: Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, Bambang Rizky.
0: Dangdut adalah kita. Ini ciri khasnya toko-toko lah ya.
1: Iya, Bang.
0: Kalau udah ada toko-toko, masuklah dia, Bang Riko dari Sibolga.
1: Teksonnya itu.
0: Teksonnya ya.
1: Iya.
0: Oke lah, Bang Riko, gimana kabarnya?
1: Oh, panas dingin.
0: Biasanya ke pesta nih, Bang Riko.
1: Panas dingin.
0: Lagi nggak ada ini, lagi nggak ada undangan.
1: Enggak lah, nggak ada. Ah, lagunya langsung ya, aku kena putus takut.
0: Apa itu lagunya?
1: Kalau cinta.
0: Kayak mana liriknya tuh?
1: Jangan dengarkan cerita orang, mm-hmm. Jangan dengarkan omongan orang. Yang penting kita.
0: Perahu cinta ya dari Feby Pratiwi ya.
1: Iya.
0: Atau dari siapa? Aldi Brian.
1: Albi Belbili.
0: Dari Feby aja ya.
1: Iya, Feby Albi.
0: Feby Pratiwi.
1: Bukan Baby.
0: Feby.
1: Oh, itu pun jadi.
0: Itu pun jadi. Oke lah, silakan.
1: Ada kan?
0: Ada.
1: Lagunya dibingkis buat yang di sini ya, lagi memandang-mandang orangnya, selama memandang-mandang orang aja lah. Di sini dingin-dingin empuk.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Gak panas di sana?
1: Dingin-dingin empuk.
0: Oke lah.
1: Masuknya anginnya sepoi-sepoi.
0: Sepoi-sepoi. Lagi di pinggir laut nih?
1: Enggak, lagi di apa ini? Lagi di Jogja.
0: Jogja di mana? Jogja di sebuah.
1: Jogja.
0: Jogja mana?
1: Jago-jago.
0: Oh gitu. Itu
1: astaga. Jogja saja tidak tahu.
0: Biasanya taunya Turki.
1: Enggak lah. Ada lagi. Ayo buat jadi sini ya. Yang lagi belayar ya. Selamat belayar aja deh semuanya ya.
0: Salam
1: ya
0: buat nelayan di sana.
1: Ini lagi mendi kami.
0: Iya. Kebanyak nelayan di sana ya.
1: Banyak.
0: Iya.
1: Ada kepitingnya pun banyak di situ.
0: Udang ya, udang baring ya, banyak tuh udang baring ya, lagi dijemur.
1: Iya, apalagi di sini kan ada orang yang mengai-ngai.
0: Oke lah.
1: Iya, ada banyak om yang mengai-ngai di sini ya, selamat mengai saja. Dah boleh sama-sama yang mengikutan nanti dalam kompak. Banyak memang rezeki, selamat tunggu sampai tuntas ya. Nanti malam siapa?
0: Nanti malam ada siapa ya?
1: Siapa ya?
0: Nantilah kita tunggu siapa.
1: Iya, siapapun dia itu, salam kompak. Lagi aku di Rusunawa, ada api aja ditampikkan.
0: Enggak ada, dapat lah.
1: Enggak dapat, eh. Balik aku sama Telkomsel.
0: Oh gitu.
1: Jaringannya.
0: Oke lah.
1: Yalah, besi-besi mulai ya, Mbak Marjuki. Selamat tukar sampai tentang saya. Ditunggu lagunya, Mbak Marjuki. Terima kasih banyak. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Terima kasih kembali, Bang Riko ya. Sedang menikmati liburan di Jogja tadi ya, jago-jago. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Pro Dangdut, Mbak Marjuki.
0: Selamat siang Dangdut adalah kita. Nek Maulana, passwordnya Dangdut adalah kita.
2: Dangdut adalah kita.
0: Oke, Nek Maulana di Sibolga juga nih ya.
2: Iya. Masih ini mau pergi lagi nih, nak masuk.
0: Kemana Nek Maulana pergi?
2: Tempat nak lagi di Dimpuan balik.
0: Oh, si Dimpuan mau juga ya?
2: Iya, mau pesta.
0: Oh, pesta. Jalan-jalan terus Nek Maulana ya?
2: Iya. Jadi kok anak awak banyak. Anak ini mau pesta, mau bayang ada.
0: Oh gitu. Oke lah, selamat menikmati pesta lah.
2: Iya.
0: Lagunya apa nih Nek Maulana?
2: Lagunya jangan tunggu lama-lama aja lah, biar cepat.
0: Oke.
2: Bola Manjuki, selamat juga. Dan makan sih ya.
0: Sudah. Oh.
2: Juga selanjutnya jadi Pau Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.

Baik pendengar, sudah ada 3 penelpon ya. Kami hadirkan dulu buat Anda 3 lagu menemani Anda di siang hari ini. Dan nanti kami akan kembali pendengar buat Anda untuk merequest lagu-lagu dangdut pilihan Anda. Tetaplah bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: bagus kok.
1: Iya.
0: Ready. Jadi gimana bos? Hah?
2: 1 menit. Ini nama 1 jam setengah sarap. Mudah-mudahan lancar dan gak perlu ombak.
0: Emang belum kelar ya?
2: Belum, ini masih sekitar 40%, masih ada 60% lagi. Biasanya ada rep sama bridge satu lagi.
0: Terus kenapa istirahat?
2: Hah? Jangan apa ya? Udah kosong ya? Kasian si Arab insan nanti. Gue sih, tapi gak peduli ya. Arab yang kasihan, tapi mau tahan banting.
0: Gimana, Ra? Asik ya? Dia baru ngapa-ngapain, minumnya udah habis nih tuh. Baru segitu pisauannya.
2: Oh, basah bagi gue, basah.
3: Datang sini, Ra. Ayo, centil. Ara, gimana Ara? Gimana rasanya? Dapik, gimana Pik? Tetap semangat kan Pik? Aduh, cantik sekali kau Pik.

0: Oke, Ra. Gimana, capek gak?
1: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
2: Hah, berhenti!
3: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
4: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
5: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
2: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
4: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
2: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
6: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
3: Ya udah, kita cabut aja.
6: Cabut pohonnya, Bang.
3: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
1: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.
7: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik pendengar, masih bersama saya Marzuki di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, itu Marzuki.
0: Dangdut adalah kita, dengan siapa nih?
1: Dengan Opung Rania di Padang Sidimpuan.
0: Opung Rania.
1: Kenal Opung Rania itu?
0: Hah?
1: Itu kenal sama Opung Rania?
0: Kayaknya kenal sih, tapi udah lama nggak dengar suaranya.
1: Tapi tadi malam kan dengarnya suaranya.
0: Oh iya, Opung Rania itu ya?
1: Iya kan, Opung Rania yang kurasa itu yang tadi malam itu.
0: Oke lah, sehat ya Opung Rania ya?
1: Ah, sehat banget.
0: Sehat ya, Mak. Sehat banget ya.
1: Iya, pakai banget.
0: Banget ya.
1: Iya. Soalnya kan mau dekat bulan 9.
0: Oh iya ya, mau ke Jakarta Opung Rania ya?
1: Enggak lah.
0: Oh enggak.
1: mau menemui si Marzuki.
0: Oh iya ya.
1: Kenal nih itu sama si Marzuki?
0: Kenal.
1: Ya itu dia, biar nanti kita kenalan sama si Marzuki ya.
0: Iya. Datanglah.
1: Kenalkan pun nanti sama itu, yang namanya si Marzuki itu.
0: Sama Opung Rania.
1: Iya.
0: Oke lah. Lagunya apa nih Opung Rania?
1: Lagunya apa lah yang cocok kita dengar kalau untuk memperkenalkan diri ya?
0: Apa tuh?
1: Apalah lagunya dulu, itu dulu yang milih sekali-sekali.
0: Iya, pilih aja lah apa tuh.
1: Oh apa aja itu, dari siapa nggak tahu ya, alamat palsu.
0: Oh Ayu Ting Ting.
1: Ya itulah dia. Gak salah itu nanti alamat yang dikasih itu RRI kan?
0: Iya, alamat palsu kan?
1: Iya, maksudnya kan jelasnya itu nanti kalau alamatnya RRI jelasnya itu kan.
0: Tapi palsu.
1: Pokoknya asal jangan alamat palsu lah.
0: Oke. Lagunya buat siapa nih?
1: Lagunya spesialnya untuk seseorang lah ya.
0: Iya.
1: Dan untuk Opung Roma sih, betulnya Opung Roma enggak usah disalam. Enggaknya datang nanti dia bulan 9 ini.
0: Enggak datang, iya kan? Dia.
1: Karena kita minta nanas, nggak bakalan datang dia itu.
0: Udah nggak ada nanasnya.
1: Iya, ah kalau ada niat, nggak ada nanas dia kan banyak nanas orang kita beli. Kalipun banyak ada pohon salak kami, tapi kami usahakannya salak.
0: Oh iya gitu ya.
1: Iya iyalah kalau demi teman.
0: Demi.
1: Nggak harus punya kita. Kayak si Remet kita galung. Enggaknya ada laut dia, si Bolga yang punya laut, misalkan dia nya ikan asin. Iya kan?
0: Iya.
1: Ya itulah dia.
0: Oke lah.
1: Semua lah pendengar setia kita itu ya.
0: Oke, terima kasih Opung Rania.
1: Selamat lah itu ya. Tunggu lagunya ya.
0: Oke, selamat hari Minggu.
1: Maklumi ya diriku ya itu.
0: Dimaklumi.
1: Kalau kita di udara, sering bercanda.
0: Iya, kecuali Polan Harepa ya.
1: Ya, kalau si Polan Harepa itu, jangan bercanda sama dia.
0: Badai.
1: Oke, ya.
0: Oke.
1: Aku mau turun kok ya.
0: Silakan turun.
1: Yang Pro Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.

Pendengar, buat Anda yang mau bergabung bersama kami di 0631225006 dengan lagu-lagu pilihan Anda dangdut di siang hari ini. Selain di melalui telepon, Anda juga bisa mengirim pesan ya di 0811 6193033, pesan WhatsApp nih buat Anda yang mau bergabung. Kami akan nantikan Anda hingga nanti formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, saat ini informasi pukul 14 lewat 27 waktu Indonesia Barat. Anda masih mendengarkan Prodang 2 Pro 1 RRI Sibolga. Buat Anda yang mau bergabung, kami masih menanti Anda ya di 0631 22506.

0: Ayo, break. Depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, benar, kami masih menanti Anda di 0631225506 di Prodangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa nih?
1: Kita Umar Jogiri.
0: Dengan?
1: Malaikat Cinta di Baru.
0: Oh, Bang Malaikat Cinta di Baru. Apa kabar nih, Bang Malaikat Cinta?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Bagaimana? Kabar baik, sehat ya. Sehat juga nih, Bang Malaikat Cinta.
1: Rambutnya, Bang, ya? Rambut dulu ya, Bang.
0: Hah?
1: Rambut.
0: Rambut?
1: Iya.
0: Siapa penyanyinya itu, Rambut?
1: Ah, Epitamala.
0: Epitamala ya?
1: Iya.
0: Oh. Oke, terima kasih. Salam-salamnya silakan.
1: Ya,
0: terima kasih kembali Bang Malaikat Cinta.
1: Dan
0: Dangdut adalah kita.

0: Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa nih?
1: Ini dengan Rati, Bang.
0: Kak Rati di mana?
1: Di Tapanuli.
0: Tapanuli?
1: Iya.
0: Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah,
1: Tapanuli Utara.
0: Tapanuli Utara.
1: Iya. Oh, ini orang Muara ini.
0: Muara ya.
1: Iya. Bisa minta lagu Bang Juki?
0: Oke, lagu dangdut nih ya, Kak Rati.
1: Iya, tahu.
0: Apa
1: masih
0: judulnya?
1: Masih boleh dari Kinurjana, Bang.
0: Judulnya apa itu?
1: Di Sim Sue.
0: Di Kinurjana ya.
1: Iya.
0: Oke lah, saya carikan nanti ya, Kak Rati.
1: Iya, di Sim Sue ya judulnya. Iya. Salam-salamnya untuk semua aja pendengar RRI Sibolga ya, Bang. Oke, buat Bang Juki, terima kasih atas waktunya. Selamat bertugas ya. Okay. Tunggu lagunya ya, harus ada ya, Bang. mau pengen dengar lagu itu di siang hari ini.
0: Oke.
1: Okay. Iya, terima kasih. Apa sih yang Pro Dangdut? Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Baik pendengar. Saat ini informasi pukul 14.53. Saya Marjuki undur diri di Pro Dangdut. Terima kasih atas kebersamaan Anda.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Baik pendengar Pro 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, dan buat Anda yang lagi liburan nih hari Minggu, dan atau juga nyantai di rumah ya, atau bisa lagi rebahan ya sambil dengar radio, semoga hari Anda tetap seru dan penuh dengan energi positif. Pendengar, kami hadirkan buat Anda informasi ini terkait dengan pengembangan AI. Jadi pendengar, Indonesia dan India sepakat memperkuat kerjasama strategis nih untuk membangun kecerdasan buatan atau AI. Ini demi kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Hal ini disampaikan pendengar Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nejar Patria. Jadi India ini disampaikan Wakil Menteri merupakan negara strategis bagi Indonesia.

0: Rin, duluan ya. Mau apel nih.
1: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
1: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
1: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
2: Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif, sambil melindungi diri dari potensi bahaya.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: maju terus aja, biar cepet.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Listrik tidak hanya ada pada peralatan elektronik saja loh. Tubuh manusia dan hewan juga menggunakan listrik. Listrik pada manusia dan hewan sering disebut dengan bioelektrisitas, memainkan peran besar dalam fungsi tubuh dan komunikasi antar sel. Sinyal listrik memungkinkan otak berkomunikasi dengan seluruh tubuh. Sinyal-sinyal ini juga mengatur detak jantung dan pergerakan otak. Pada hewan, bioelektrisitas juga berperan penting, terutama dalam regenerasi dan pertumbuhan. Misalnya, salamander dan beberapa spesies ikan mampu menumbuhkan kembali bagian tubuh mereka yang hilang. Penelitian di Universitas California menunjukkan bahwa bahan bioelektrik dapat merangsang pertumbuhan sel dan mempercepat penyembuhan tulang serta jaringan lain. Beberapa hewan seperti belut listrik dan ikan pari memiliki organ khusus yang bisa menghasilkan listrik. Mereka menggunakan kemampuan ini untuk melindungi diri atau mendeteksi lingkungan sekitar.
4: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah. Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala, sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.
2: Kepada kaum muslimin dan muslimat di kota Sibolga dan sekitarnya, telah tiba saat untuk menunaikan ibadah sholat asar.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Saatnya RRI Sibolga menyampaikan buletin berita daerah. Ragam kabar terkini dari wilayah Tapanuli.
1: Selamat sore pendengar dari kawasan Ade Irma Suryani 11, inilah RRI Sibolga dengan buletin berita daerah.
2: Karena tuntutan ke depan ini tak semudah seperti sekarang.
3: Yang menjanjikan, namun kita masih ekspornya dalam bentuk CPO, minyak mentah, kita cukup berpotensi.
1: Sejumlah berita dan informasi akan mengisi buletin berita daerah sore ini, diantaranya Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara bersama pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah menyalurkan bantuan barang kepada para pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang terdampak banjir bandang dan tanah longsor. Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan bersama Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara dan Kodam 1 Bukit Barisan melaksanakan monitoring pemulihan lahan pertanian terdampak bencana. Inilah buletin berita daerah selengkapnya Minggu 2 Agustus 2006 bersama saya Ismail Marjuki. Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara bersama pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah menyalurkan bantuan barang kepada para pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor. Penyerahan bantuan ini dilangsungkan di Aula Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Tengah pada Jumat 31 Juli 2006. Kegiatan penting ini dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Tapanuli Tengah Mahmud Effendi yang hadir mewakili Bupati Tapanuli Tengah. Turut mendampingi dalam acara tersebut unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, para kepala perangkat daerah, camat, serta 49 pelaku UMKM penerima bantuan. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Mahfud Effendi menyampaikan bahwa bencana yang melanda wilayah Tapanuli Tengah beberapa waktu lalu tidak hanya merusak infrastruktur dan permukiman warga, tetapi juga memberikan hantaman telak terhadap sektor perekonomian rakyat, khususnya para pelaku UMKM. Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan bersama Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara dan Kodam 1 Bukit Barisan melaksanakan monitoring pemulihan lahan pertanian terdampak bencana. Kegiatan tersebut menargetkan percepatan rehabilitasi lahan sawah pasca bencana tahun 2025 di sejumlah kecamatan, Jumat 31 Juli 2006. Monitoring turut melibatkan jajaran Babinsa serta para kepala desa yang wilayah persawahannya sedang menjalani proses rehabilitasi. Langkah tersebut menjadi bagian komitmen pemerintah mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat melalui penguatan sektor pertanian yang menjadi penopang utama. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Humbang Hasundutan, Tuka Siaan, menjelaskan rehabilitasi lahan menunjukkan perkembangan menggembirakan di berbagai wilayah. Menurutnya, sejumlah lokasi telah menyelesaikan seluruh tahapan rehabilitasi sesuai rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses rehabilitasi masih berlangsung pada beberapa desa yang menjadi prioritas pemulihan akibat dampak bencana alam tahun lalu. Dengar, selanjutnya kami hadirkan buletin berita daerah sepekan sore ini yang selengkapnya disampaikan Muadan Jega.
4: Pendengar, sejumlah informasi, berita, peristiwa, dan kejadian penting dalam sepekan ini hasil liputan reporter RRI Sibolga kami rangkum dalam buletin berita daerah sepekan. Untuk edisi Minggu 12 Juli 2026 ini, kami awali Buletin Berita Daerah Sepekan dengan berita tanggal 6 Juli 2026 mengenai pengakuan Bupati Masinton Pasaribu terkait lambatnya pemulihan daerahnya pasca bencana. Pemerintah Kabupaten Tapol Tengah selama 8 bulan ini tidak becus melakukan aspek pendataan korban terdampak bencana, dan Masinton berjiwa besar meminta maaf kepada masyarakat tanpa harus mengkambing hitamkan bawahannya.
5: Bupati Tapol Tengah Masinton Pasaribu menyatakan dirinya bertanggung jawab terhadap lambannya pemulihan daerahnya pasca dilanda banjir bandang dan longsor pada akhir tahun 2025. Ia mengakui pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah terbilang lamban melaksanakan tugas penanganan khususnya aspek pendataan korban terdampak bencana ekologis itu. Tanpa kambing hitamkan kesalahan bawahan, Masinton selaku kepala daerah berjiwa besar menyatakan permohonan maaf kepada warganya.
6: Dan untuk tidak ada anak buah yang salah, maka Bapak Ibu sekalian, sebagai pimpinan, maka seluruh kekeliruan itu, seluruh perlambatan itu menjadi bagian dari tanggung jawab saya sebagai pimpinan dan tanggung jawab saya sebagai kepala daerah untuk mempercepat dan memperbaiki seluruh langkah-langkah percepatan tadi, Bapak Ibu. Tentu kami mendengar seluruh keluhan, seluruh aspirasi bagaimana keterlambatan kami dalam melakukan pendataan. Bahkan sampai sekarang kami terus menerus berupaya untuk melakukan perbaikan tersebut, Bapak Ibu.
5: Bupati Tapol Tengah Masinton mengaku peduli terhadap setiap keluhan dan kritikan warganya dalam persoalan pemenuhan hajat hidup pasca bencana. Dan ia berjanji Pemkab Tapol Tengah segera melakukan perbaikan kinerja penanganan untuk percepatan pemulihan kehidupan korban dan wilayah terdampak bencana. Abdul Jalil melaporkan.

0: Masih tanggal 6 Juli 2026, masalah sengketa antara saksi Hombing dan pihak Perumda Air Minum Tirta Nauli Kota Sibolga masih terus berlanjut dan kian memanas. Kedua belah pihak saling lapor polisi dalam dugaan kasus pengerusakan plang kepemilikan dan penyerobotan lahan. Sengketa kepemilikan lahan antara pihak Perumda Tirta Nauli Sibolga dengan Sahat Sihombing di lingkungan 7, Kelurahan Sarudik, Kabupaten Tapoltenga, Tapteng, kian memanas. Kedua belah pihak saling lapor polisi, mulai dari indikasi tindak pidana pengerusakan alat peraga hingga penyerobotan lahan. Persoalan berawal saat kedua belah pihak saling klaim kepemilikan lahan. Menurut pihak Sahat Sihombing, lahan yang dibeli Perumda Tirta Nauli Sibolga dari kliennya seluas 2.500 meter persegi. Sementara pihak Perumda Sibolga menilai hasil putusan Mahkamah Agung MA lahan yang dimenangkan saat berhadapan dengan Sahat Sihombing dalam proses peradilan yaitu seluas 25.000 meter persegi atau 2,5 hektar. Masalah kedua belah pihak pun kembali berlanjut hingga ke tingkat kepolisian. Kuasa hukum Sahat Sihombing yang mengaku sebagai pemilik lahan seluas 22.500 meter persegi memasang alat peraga berlogo Perhimpunan Advokat Indonesia Peradi di 4 titik. Namun 2 titik alat peraga diduga telah dirusak oleh Jonter Purba, oknum karyawan Perumda Tirta Nauli Sibolga disebut-sebut atas perintah Direktur Perumda. Merasa tidak terima, kuasa hukum Sahat Sihombing yaitu Erwin Situmeang membuat laporan pengaduan ke Polres Tapteng pada tanggal 20 Mei 2026 lalu.
1: Selaku saya kuasa hukum dari Bapak Sahat Sihombing yang mengurus perkara ini mulai tingkat pengadilan negeri sampai kasasi, bahkan sampai hari ini saya yang mendampingi beliau. Dasar dari PDAM Tirta Nauli ingin mengambil lagi sisa lahan dari Bapak Sahat Sihombing seluas 22.500 adalah sekarang tanah beliau dibutuhkan untuk pembangunan karena PDAM Tirta Nauli mendapatkan dana hibah dari pemerintah pusat. Dan kemudian karena sudah 2 bulan alat berat atau eskavator jalan tersebut terhenti persis 1 meter di depan tanah Bapak Sahat Sihombing. Setelah 1 meter berhenti di depan tanah Bapak Sahat Sihombing, beliau mengutus David Tarihoran seperti yang saya katakan untuk menego. Kemudian tidak ada kepastian dari PDAM untuk membayar.
0: Kemudian setelah 40 hari pengacara dari Sahat Sihombing membuat pelaporan, pihak Perumda Sibolga pun melakukan perlawanan hukum dengan membuat laporan pengaduan ke Polres Tapteng, tepatnya pada Senin 29 Juni 2026. Direktur Perumda Tirta Nauli Sibolga, Khairun Nas Panggabean, melaporkan Sahat Sihombing atas dugaan tindak pidana penyerobotan lahan milik Perumda Sibolga. Selain melakukan penyerobotan lahan, Perumda juga melaporkan Sahat Sihombing karena diduga telah memblokir akses menuju fasilitas pengolahan air bersih atau mengganggu operasional WTP yang menjadi sumber penyediaan air bersih bagi masyarakat Sibolga.
2: Di lahan kita, di lahan WTP Sarudi milik Perumda Tirta Nauli Sibolga telah dipasang plang yang dimana itu berada di dalam wilayah kita, lahan milik Perumda Tirta Nauli Sibolga. Dan tidak ada izin, bahkan setiap mereka melalui jalan masuk ke dalam wilayah kita, mereka tidak pernah ada izin. Padahal lokasi Intex Sarudik itu harusnya menjadi lokasi yang steril karena semua di situ operasional kita semua ada di sana. Kalau terjadi sesuatu mungkin barangkali kualitas air kita berkurang disebabkan suatu hal atau aset-aset yang kita miliki di sana terganggu dan rusak, siapa yang bertanggung jawab? Oleh karena itu kami terkait klaim lahan yang dilakukan oleh Pak Sihombing kita laporkan ke Polres.
0: Hingga berita ini disiarkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Polres Tapteng mengenai pengaduan kedua belah pihak, baik soal dugaan pengerusakan plang milik Peradi yang dilaporkan kuasa hukum Sahat Sihombing maupun dugaan penyerobotan lahan yang dilaporkan Direktur Perumda Sibolga. Demikian Muaf dan Jiga melaporkan. Kita beralih ke tanggal 7 Juli 2026. Posisi Direktur Perumda Air Minum Mual Nauli Kabupaten Tapoltenga disoroti karena dijabat oleh seorang terpidana korupsi. Himpunan Mahasiswa Islam HMI mengkritik keputusan bupati dan mendesak agar jabatan Bernardo Lumban Gaul dievaluasi kembali karena tidak memenuhi syarat administrasi.
3: Himpunan Mahasiswa Islam HMI menyoroti kontroversi mantan koruptor menjabat Direktur BUMD Kabupaten Tapanuli Tengah. Isu ini disuarakan para kader organisasi kemahasiswaan itu dalam aksi unjuk rasa mereka baru-baru ini di depan gedung kantor Bupati Tapanuli Tengah. HMI menyoal pengangkatan Bernardo Sondang Lumban Gaul sebagai Direktur Perumda Mual Nauli Tapanuli Tengah. Bernardo dengan status eks-terpidana korupsi disebut tidak memenuhi syarat sesuai ketentuan seleksi calon direksi pada perusahaan pengelola air bersih milik pemerintah daerah itu. Syarat yang memang ditetapkan oleh panitia penjaringan calon melalui surat panitia seleksi Mual Nauli tahun 2026 pada poin 11 menegaskan calon direksi tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau daerah. Karenanya HMI menuntut Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu mengevaluasi keputusan pemberian jabatan definitif kepada Bernardo. Seperti yang diteriakkan oleh Irsan Palupi, salah seorang orator aksi unjuk rasa.
4: Sampai detik ini, Bapak Bupati Masinton yang kami banggakan, yang kami pilih untuk memimpin Kabupaten Tapanuli pada hari ini belum nampak, belum berhadir di tengah-tengah kita. Walaupun begitu, orasi ini akan tetap berlanjut. PDAM Mual Nauli. Kita sampaikan bahwasanya pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2026 terjadi pembangkangan konstitusi hari. Di mana Pemkab melalui sekretaris daerah melantik Bapak Sondang Tegaul yang kita menduga bahwasanya beliau pernah terjerat kasus hukum pidana. Hai kawan-kawan, kita menilai keputusan itu, kebijakan itu tidak sesuai dengan apa peraturan melalui pansel panitia seleksi, di mana poin 11 disampaikan bahwasanya setiap calon untuk dirut PDAM Mual Nauli tidak pernah terlibat hukum, tidak pernah cacat hukum, tidak pernah merugikan negara. Tetapi hari ini, peraturan yang mereka tetapkan hari ini dikangkangi melalui pelantikan dirut PDAM.
3: Catatan Bernardo pernah dijatuhi hukuman penjara terkait perkara korupsi termuat dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP Pengadilan Negeri Medan. Dan ia dilantik sebagai Direktur Perumda Mual Nauli pada Kamis 11 Juni 2026 di ruang rapat cendrawasih kantor Bupati Tapanuli Tengah. Pelantikan Bernardo dilakukan oleh Sekretaris Daerah Tapanuli Tengah, Binsar TH Sitanggang, mewakili Bupati. Abdul Jalil melaporkan.
0: Berikutnya, di tanggal 8 Juli 2026, Polres Tapanuli Tengah berhasil meredam aksi keributan antar kelompok warga di Kecamatan Pandan. Insiden tersebut akhirnya diselesaikan dan kedua belah pihak pun berdamai di kantor kelurahan.
5: Respon cepat layanan call center 110 Polres Tapanuli Tengah kembali membuahkan hasil. Berawal dari laporan masyarakat mengenai keributan antar warga di Gang Sukajadi, Kecamatan Pandan, pada Senin 6 Juli 2026 dini hari. Personil piket fungsi bersama piket pamapta langsung menuju lokasi. Kasih Humas Polres Tapteng, Ibtu Anto Patarlimu menjelaskan, melalui pendekatan persuasif dan mediasi, situasi berhasil dikendalikan hingga kedua belah pihak sepakat menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan di kantor kelurahan.
6: Guna mencegah terjadinya benturan fisik maupun potensi tindak pidana, personil kami mengambil tindakan persuasif dengan melakukan mediasi awal terhadap kedua belah pihak. Dari hasil koordinasi dan mediasi di lapangan, kedua belah pihak akhirnya sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan pada pagi harinya di kantor lurah Sibuluan Nauli.
5: Dijelaskan, Polres Tapanuli Tengah mengimbau masyarakat agar tidak ragu Manfaatkan layanan call center 110 untuk melaporkan kejadian darurat maupun gangguan Kaptitmas yang membutuhkan penanganan cepat. James melaporkan.

0: Masuk ke tanggal 10 Juli 2026, petugas Satpol PP Kabupaten Tawau Tengah melakukan razia terhadap ASN yang terbukti keluyuran pada saat jam kerja. Petugas Satpol PP menyasar sejumlah lokasi, mulai dari tempat perbelanjaan hingga warung kopi.
1: Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah merazia aparat sipil negara ASN yang keluyuran saat jam kerja. Kegiatan penegakan disiplin untuk para abdi negara ini dilakukan dengan menyisir sejumlah tempat.

0: Ada jam 9, kita selalu monitor setiap tempat-tempat sarapan yang biasa ditongkrongi ASN, agar ASN ini peduli dengan akan kerjaannya, jangan berada di tempat-tempat yang tidak pas pada saat jam kerja. Itu harapan kita ke depan, biar ASN di Tapanuli Tengah ini lebih peduli untuk pelayanan masyarakat sesuai dengan namanya aparatur sipil negara, aparat yang mengatur sistem di daerah.
1: Dodi mengatakan pihaknya akan tetap melaksanakan razia secara berkala untuk peningkatan disiplin kerja ASN pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah. Abdul Jalil melaporkan.
2: Masih di tanggal 10 Juli 2026, keluarga almarhum Boysi Mamora meminta dukungan masyarakat Kecamatan Pandan dalam bentuk aksi 1000 tanda tangan. Aksi spontan ini dilakukan untuk mendesak polisi agar bekerja profesional, transparan, dan tuntas menyelidiki motif kematian Boysi Mamora yang menurut keluarga syarat dengan kejanggalan.
3: Gigi buaya berapa? Sini. Apakah model gigi buaya seperti ini? Tunjukkan hasil forensiknya kepada si korban atau keluarga korban.
2: Setelah melakukan gerakan 1000 tanda tangan di wilayah Kecamatan Sirandorung, aksi yang sama juga dilakukan keluarga Boysi Mamora dengan meminta dukungan dari masyarakat Kecamatan Pandan di kawasan Alun-Alun pada Rabu 8 Juli 2026. Aksi spontan yang dilakukan pihak keluarga bertujuan untuk mendesak polisi mengusut kasus kematian Boysi Mamora secara profesional, transparan, dan tuntas. Sebelumnya, Boysi Mamora ditemukan tewas di Sungai Sagamatua, Sirandorung, Kabupaten Tapanuli Tengah, Tapteng. Lamsehat Simamora, ayah kandung Boysi Mamora, mengakui langkah ini diambil karena keluarga masih mencurigai penyebab kematian anaknya, diduga ada kejanggalan. Menurut Lamsehat, ketidakcocokan antara informasi awal dengan kondisi fisik jenazah anaknya menjadi alasan utama keluarga tidak ingin berhenti menuntut kejelasan. Pihaknya meminta penyidik Polres Tapteng tidak terpaku pada satu kesimpulan semata, melainkan menelusuri semua kemungkinan, termasuk keberadaan unsur tindak pidana.
4: Inilah kami keluarga, sudah begitu lama, apalagi yang lehernya ini ada bekas lubang, dibilang gigitan buaya. Nah, jadi kami memohon Bapak Kapolres bantulah kami yang keluarga lemah, yaitu inilah kami orang tuanya, orang tua kandung Boy Simamora. Memohon pada Bapak Kapolres Tapanuli Tengah, kami memohon, sungguh memohon, karena Facebook ini ada kejanggalan-kejanggalan lah terhadap anak kami ini. Dibilang dimakan buaya, ternyata gigi buaya nggak ada di tubuhnya, nggak ada. Mulai dari ujung kaki sampai ke kepala, nggak ada nampaknya gigi buaya. Jadi disitulah kami curiga, curiga benar. Kok bisa cuman ini tangan dua-dua, nggak mungkin buaya kok bisa kayak gitu. Nah, ini lagi yang di lehernya ini. Itulah permohonan kami, Pak Kapolres, minta tolong kami yang lemah ini. Kami masih menunggu. Setelah itu mungkin kami bisa bekerja lah, entah apa pekerjaan kami gitu. Supaya kami tahu apa hasilnya, apa memang dimakan buaya, apa memang di pembunuhan.
2: Sementara Kasat Reskrim Polres Tapteng Ibtu Dian Agustian menyebut proses penyelidikan kasus kematian Boysi Mamora masih terus berjalan. Menurut Ibtu Dian, penyidik masih membutuhkan pendapat tenaga ahli untuk membedah fakta lebih mendalam. Demikian Mofdan Jiga melaporkan.

0: Beralih ke tanggal 11 Juli 2026, hampir setiap hari kemacetan kendaraan terlihat di sejumlah SPBU Kota Sibolga. Antrian mobil truk dan angkutan umum sering membuat kemacetan lalu lintas cukup panjang dan lama. Beredar informasi ada kelangkaan pasokan BBM, namun dibantah pihak SPBU.
1: Antrean panjang kendaraan yang ingin mengisi BBM jenis solar ini terlihat di sejumlah SPBU di Kota Sibolga. Kendaraan yang didominasi truk dan angkutan umum ini mengular hingga 2 km sehingga memakan badan jalan. Kondisi ini pun memicu kemacetan

0: dan panjang dan dikeluhkan oleh pengguna jalan lain yang melintas. Mencuat dugaan, antrian panjang terjadi akibat langkanya pasokan BBM jenis solar di Kota Sibolga. Namun dugaan kelangkaan tersebut langsung dibantah oleh pihak pengurus SPBU. Manajer SPBU Kebun Jambu, Kelurahan Pancuran Gerobak, Kecamatan Sibolga Kota, Tony Marito Hutagalung menjelaskan, antrian panjang ini terjadi bukan karena solar langka, melainkan karena sejumlah SPBU lain di Kota Sibolga sedang kehabisan stok solar. Akibatnya, para pengendara dialihkan dan menumpuk di SPBU mereka hingga harus rela mengantri hingga berjam-jam lamanya.
1: Kalau kelangkaan untuk pengorderan ya Bang ya?
2: Iya.
1: Kalau kelangkaan untuk pengorderan tidak ada dari Pertamina.
2: Normal ya Bang?
1: Normal.
2: Tapi
1: sesuai dengan MS2 yang kita minta ya. MS2
2: iya.
1: Artinya permintaan lah.
2: Iya.
1: Nah, kalau penyebabnya itu, setahu kita ya yang di lapangan ya, kita pun heran. Kok tidak habis-habis kendaraannya? Apakah ada kendala di SPBU lain? Jadi terimbas ke SPBU ini, itu ya tahu kita.
0: Hingga saat ini, situasi di beberapa SPBU di Kota Sibolga masih terpantau padat. Menariknya, kepadatan tidak hanya terjadi pada jalur solar. Pengendara roda 2 dan roda 4 juga terlihat mengular di jalur BBM jenis Pertalite. Kondisi ini diduga kuat merupakan dampak dari kenaikan harga BBM jenis Pertamax, sehingga masyarakat memilih beralih ke dalam penggunaan Pertalite. Rizky Ramadan melaporkan.
3: Demikian buletin berita daerah sepekan pada minggu ini. Sampai jumpa.

Pendengar laporan tadi sekaligus menutup buletin berita daerah sepekan sore ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ismail Marzuki mengucapkan selamat sore dan selamat berlibur.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terbaik.

0: That's it.
1: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
2: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
3: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
1: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
1: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
2: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
2: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
4: Sebelum menjadi secanggih sekarang, tahukah Anda bahwa komputer awalnya adalah sebuah mesin hitung yang digunakan untuk menghitung tabel angka? Perkembangan komputer berawal dari sebuah inovasi sederhana yang lahir di tahun 1800-an. Adalah Charles Babbage, seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris, yang pertama kali memperkenalkan komputer pada tahun 1822. Saat itu, Babbage menciptakan mesin analitik, yaitu sebuah mesin yang dapat meningkatkan penghitungan mekanis dan meningkatkan penghitungan yang lebih umum. Seiring berjalannya waktu, komputer terus mengalami perkembangan dan inovasi dari berbagai ilmuwan hingga

0: RRI dengan esensi buku. Novel dengan judul Melangkah, karya J.S. Cairen, adalah sebuah karya sastra yang menggambarkan perjalanan hidup seorang tokoh utama dalam menghadapi berbagai tantangan, kehidupan penuh warna, dan perubahan yang dialaminya. Dalam esensi novel ini, kita akan mengeksplorasi elemen-elemen utama yang membentuk cerita ini. Tokoh utama dalam novel ini adalah seorang perempuan muda yang bernama Aisyah. Aisyah adalah seorang wanita yang memiliki impian besar dan tekad kuat untuk meraihnya. Dia memiliki kepribadian yang gigih dan penuh semangat yang menjadikannya tokoh yang inspiratif bagi pembaca. Novel Melangkah mengikuti perjalanan hidup Aisyah sejak kecil hingga dewasa. Awal cerita menggambarkan masa kecil Aisyah yang penuh dengan kesulitan ekonomi, namun dia tidak pernah kehilangan harapan dan semangatnya. Dia tumbuh menjadi seorang wanita yang cerdas dan berbakat dalam bidang musik. Cerita berfokus pada perjuangan Aisyah untuk mengejar mimpinya menjadi seorang penyanyi terkenal. Dalam perjalanan hidupnya, Aisyah menghadapi berbagai macam konflik, baik internal maupun eksternal. Konflik internal termasuk keraguan diri, ketakutan, dan perasaan putus asa saat menghadapi rintangan dalam karir musiknya. Konflik eksternal melibatkan tantangan diri dari lingkungan dan orang-orang di sekitarnya yang tidak selalu mendukung mimpinya. Pesan utama dalam novel ini adalah tentang pentingnya tekad, semangat, dan kegigihan dalam meraih impian. Aisyah adalah contoh nyata bahwa dengan kegigihan dan kerja keras, seseorang dapat mengatasi segala rintangan dan mencapai apapun yang diinginkannya. Novel ini menginspirasi pembaca untuk tidak pernah menyerah dalam mengejar impian mereka, bahkan saat menghadapi kesulitan yang besar. J.S. Cairen menggunakan bahasa yang indah dan mendalam untuk menggambarkan perasaan dan emosi tokoh-tokohnya. Deskripsi yang rinci dan penggambaran karakter yang kuat membuat pembaca dapat merasakan perjalanan emosional tokoh utama sepanjang cerita. Penulis juga memadukan elemen musik dalam cerita, menciptakan atmosfer yang kaya dan mendalam. Dalam esensi novel Melangkah, karya J.S. Cairen adalah kisah inspiratif tentang perjuangan seseorang untuk meraih impian mereka. Melalui perjalanan hidup Aisyah, pembaca diajak untuk merenungkan arti dari ketekunan, semangat, dan tekad dalam menghadapi tantangan. Ini adalah cerita yang memotivasi dan mengingatkan kita bahwa melangkah menuju impian kita adalah langkah yang sangat berharga dalam kehidupan. Demikian esensi buku Melangkah, karya J.S. Cairen dari RRI untuk Indonesia.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
3: Kenyang banget, emang enak-enak makan di sini.
4: Aneh bilang juga ape. Ente coba deh dessert sekalian. Beuh, pasti ketagihan.
3: Emang dessertnya apaan, Boy?
4: Pisang lumer coklat.
3: Wah, mau jadi kanibal, Boy.
4: Hah? Maksudnya, Bang?
3: Ya kan pisang 60% DNA-nya mirip sama manusia. Kalau kamu makan pisang, berarti kamu makan saudaramu sendiri. Oh? Gini ya, Boy. Faktanya, pisang memang memiliki sekitar 60% kesamaan DNA dengan manusia, yang menunjukkan betapa eratnya hubungan genetis antara berbagai makhluk hidup. Kesamaan ini menggambarkan bagaimana semua makhluk hidup di bumi berbagi mekanisme dasar, seperti pertumbuhan sel dan produksi energi, yang diwariskan dari nenek moyang evolusioner yang sama jutaan tahun lalu. Selain pisang, ada juga makhluk lain yang memiliki kesamaan DNA dengan manusia loh. Misalnya, simpanse dengan kemiripan DNA bahkan hingga 98%, kucing sebesar 90%, tikus dan sapi 80%, bahkan sirokol juga memiliki kesamaan DNA hingga 50% dengan manusia. Kesamaan ini juga menjadi pengingat akan hubungan mendasar antara manusia dan tumbuhan dalam rantai kehidupan yang kompleks. Penemuan seperti ini memungkinkan ilmuwan memahami cara kerja gen lintas spesies dan membuat peluang terobosan medis serta inovasi lain di masa depan.
4: Wah, kalau begitu Bang, kita tes DNA yuk.
3: Kenapa? Pengen saudaraan sama simpanse kamu?
4: Bang, makan Bang.
5: Pro 1.
0: Kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
4: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
3: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
4: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
3: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
4: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
3: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.

0: RRI dengan esensi buku.
1: Shiketsu Kaizen, mengembangkan kualitas hidup Anda, adalah buku yang ditulis oleh Susie Ong, seorang penulis dan pembicara yang terkenal dalam bidang pengembangan diri dan perubahan positif. Buku ini menawarkan panduan praktis tentang bagaimana meningkatkan kualitas hidup Anda melalui konsep Kaizen, yang merupakan filosofi Jepang tentang perbaikan berkelanjutan. Berfokus pada ide bahwa perubahan kecil dan berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari kita dapat menghasilkan perbaikan yang signifikan dalam kualitas hidup. Ini adalah pendekatan yang berlawanan dengan pemikiran bahwa perubahan besar dan dramatis diperlukan untuk mencapai tujuan. Dalam buku ini, Susie Ong membawa konsep ini ke dalam konteks kehidupan sehari-hari, memberikan panduan yang mudah diikuti untuk mengaplikasikan dalam berbagai aspek kehidupan kita. Salah satu konsep utama dalam buku ini adalah Kaizen Mindset, yang melibatkan kesadaran, refleksi, dan komitmen untuk melakukan perbaikan kecil secara teratur. Dengan mengubah cara berpikir kita, kita dapat melihat peluang perbaikan di sekitar kita dan bertindak untuk mengambil langkah-langkah kecil menuju perubahan yang lebih baik. Susie Ong merinci bagaimana mengatur tujuan yang realistis dan terukur adalah langkah awal yang penting. Dia juga menyoroti pentingnya merinci rencana tindakan yang konkret untuk mencapai tujuan tersebut. Ini membantu kita tetap fokus dan termotivasi dalam perjalanan perubahan kita. Selain itu, buku ini menekankan pentingnya fokus pada aspek-aspek kunci kehidupan, seperti kesehatan fisik, kesehatan mental, hubungan sosial, dan keuangan. Susie Ong memberikan saran praktis tentang bagaimana kita dapat melakukan perbaikan dalam setiap area ini. Misalnya, dalam hal kesehatan fisik, dia menyarankan untuk mengadopsi kebiasaan sehat seperti olahraga teratur dan pola makan yang seimbang. Dalam hal keuangan, dia berbicara tentang manajemen keuangan yang bijak dan investasi yang cerdas. Buku ini juga mengajak pembaca untuk melakukan evaluasi rutin terhadap kemajuan mereka. Dengan cara ini, kita dapat melihat apakah perubahan yang kita terapkan sedang bekerja atau perlu disesuaikan. Dalam buku ini, Susie Ong memberikan alat-alat dan teknik evaluasi yang dapat digunakan untuk mengukur kemajuan kita. Intinya adalah bahwa buku ini menawarkan panduan yang sangat berharga untuk meningkatkan kualitas hidup Anda melalui perubahan kecil dan berkelanjutan. Dengan menerapkan konsep-konsep Kaizen yang diajarkan oleh Susie Ong, pembaca dapat mencapai perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan mereka dan mencapai kualitas hidup yang lebih baik.
0: Demikian esensi buku Shiketsu Kaizen karya Susie Ong dari RRI untuk Indonesia.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Baik pendengar, masih bersama saya Marzuki di Sibolga. Sore ini kami hadirkan buat Anda pendengar informasi dari portal rri.co.id. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nejar Patria menyampaikan persaingan ruang digital tidak lagi sekedar memperebutkan informasi, ya, karena saat ini telah terjadi pergeseran menjadi persaingan dalam bentuk persepsi publik. Menurut Wakil Menteri, pendengar, algoritma platform dirancang agar bisa mengejar perhatian pengguna dan kemajuan kecerdasan buatan atau AI. Ini dibentuk untuk menghasilkan konten secara instan sehingga menghasilkan kecepatan informasi dengan mengesampingkan kebenarannya. Jadi jurnalis berperan penting untuk menjaga profesional sebagai penjaga fakta dan kepercayaan publik. Karena saat ini derasnya arus informasi di ruang digital harus dijernihkan dengan informasi-informasi yang kredibel dari media arus utama.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan, tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Kok ngegau sih?
1: Bisa aja jadi, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Kaldi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.
4: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan. Terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal

0: tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: itu kamu pergi dari kehidupanku tanpa ada sedikit penjelasan ataupun ucapan selamat tinggal.
1: Kami adalah keluarga yang sangat menjunjung tinggi adat istiadat leluhur kami. Adriana adalah segalanya bagi kami.

Halo, aku Firza. Terima kasih udah nonton video klip aku. Untuk video klip lainnya, kalian bisa klik di sini. Untuk info terupdate tentang aku, jangan lupa subscribe YouTube, Facebook, Twitter, dan Instagram aku. Terima kasih.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Perjudian sudah muncul sejak abad ke-9 di China. Berawal dari permainan kartu, kemudian seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman serta teknologi, perjudian pun menjadi lebih teratur dan terorganisir, dan bahkan sudah bisa diakses secara online. Perjudian online dilakukan melalui aplikasi pendukung yang sudah didesain sedemikian rupa, seperti mesin slot, poker virtual, dan lain sebagainya. Judi online dilarang keras di Indonesia. Hal tersebut telah diatur pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ingat, jangan ya dek ya.
4: Menjanjikan kemenangan.
5: Pro 1 informasi dan inspirasi. Pro 1

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Grooming. Proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.
5: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
6: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun, sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjamret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
5: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Ampun Superman, aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Baik pendengar Pro 1 RRI Sibolga, dimanapun Anda berada, saat ini informasi pukul 18.04 waktu Indonesia Barat. Saya Marjuki undur diri, nantinya ada rekan kami, Joni, akan menemani Anda di Sibolga malam ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya, menggadaikan motornya, hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.
2: Pro 1.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.

0: air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?
1: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

0: alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR, merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahwa MBG kan konstitusional, itu kan putusan MK. Bahwa anggarannya itu dipisahkan, harus dipisahkan dari anggaran pendidikan, ya kita masih punya waktu kan.
2: Lagi-lagi masalah istitoah, ya. Masalah istitoah ini masih dikeluhkan oleh pemerintah Saudi, kenapa yang dikirim kok yang sangat-sangat renta tua sekali.
0: Pemerintah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi terkait anggaran program makan bergizi gratis. Proses penanganan kecelakaan KMP Mutiara Sentosa 2 rute Surabaya-Makassar terus berlangsung. Pusat evakuasi sebanyak 210 dibuka untuk menampung pengungsi di Jepang. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Dengar pemerintah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait dengan anggaran program makan bergizi gratis dengan pendidikan. Berikut laporannya disampaikan Sugandi Avandi.
3: Anggaran penyelenggaraan program MBG harus disusun sebagai satu alokasi anggaran tersendiri atau terpisah dari anggaran pendidikan dalam Undang-Undang APBN.
4: Mahkamah Konstitusi MK memutuskan anggaran program harus dipisahkan dari pos anggaran fungsi pendidikan dalam APBN. Pemerintah pun memberi respon atas putusan MK. Penasihat khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasri memastikan pemerintah akan menindaklanjuti putusan MK. Pemerintah memiliki waktu 2 tahun untuk masa transisi. Penjelasan Hasan Nasri disampaikan pada wartawan di Jakarta.
5: Kalau prosesnya masih sampai 2028 kan ya, jadi masih ada waktu. Kan udah jadi putusan hukum dan kita nggak komentar soal putusan hukum.
6: Gitu. Mungkin bakal diikuti nama pemerintah apa mungkin akan diakalin dengan cara lain mungkin
5: Pak? Apa? Enggak loh, masa pemerintah ngakalin?
6: Ngakalin dalam artian positif mungkin?
5: Iya, enggak kan sudah jadi putusan hukum. Bahwa MBG kan konstitusional, itu kan putusan MK. Bahwa anggarannya itu dipisahkan, harus dipisahkan dari anggaran pendidikan, ya kita masih punya waktu kan, transisi 2 tahun lagi kan, untuk sampai 2028, jadi kayaknya nggak terlalu masalah itu.
4: Sementara itu Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadia mengatakan pemerintah menghormati putusan MK dan akan menindaklanjutinya. Menteri Purbaya menjelaskan belum ada pembahasan dengan Presiden Prabowo Subianto mengenai putusan MK.
7: Tahun 2028 kan, artinya prosesnya perlu dibahas lagi dengan DPR dan kemungkinan di 2027 itu berubah di 2028 itu berlaku. Kan batasan itu 2028 ini, ya agak berubah lagi. Kalau ini kan dari bahasa, ini kok usut kita capek lagi kerja. Jadi kalau 2028, karena mungkin MK juga mungkin menghitung bahwa ini sudah dibahas. Tinggal difinalisasi, kalau berubah semua nanti ya sangat buruk.
4: Sebelumnya, MK mengabulkan untuk sebagian permohonan yang diajukan oleh Yayasan Taman Belajar Nusantara dan 5 pemohon perorangan. Dalam amar putusan, program MBG bukan merupakan komponen utama pendidikan. Anggarannya harus dipisah dengan anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan. Mahkamah juga mempertimbangkan bahwa kepastian prioritas anggaran pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20% dari APBN merupakan suatu keniscayaan. Dia menegaskan alokasi dana pendidikan 20% tidak lagi memasukkan program MBG. Alokasi dana pendidikan 20% untuk memenuhi pembiayaan komponen utama pendidikan, seperti untuk peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, kurikulum, serta evaluasi dan pengembangan pendidikan. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, LRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggota Komisi 8 DPR RI meminta Kementerian Haji dan Umroh melakukan evaluasi ketat terhadap syarat istitoah untuk musim haji tahun 2027. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
8: Anggota Komisi 8 DPR RI Anim Falahuddin Makhrus atau Gus Anim meminta Kementerian Haji dan Umroh untuk melakukan evaluasi ketat terhadap syarat istitoah untuk musim haji 2027. Hal itu disampaikannya dalam sosialisasi persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2027 di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Ia mengatakan bahwa istitoah ataupun kemampuan fisik, biaya, dan keamanan perjalanan adalah syarat wajib ibadah haji. Namun pemerintah Arab Saudi disebut masih mengeluhkan banyaknya jamaah Indonesia yang sangat rentah dikirim ke Tanah Suci.
2: Evaluasinya adalah lagi-lagi masalah istitoah. Ya, masalah istitoah ini masih dikeluhkan oleh pemerintah Saudi. Kenapa yang dikirim kok yang sangat-sangat renta tua sekali? Ini yang tidak menjadi catatan kita. Maka dari itu, kenapa istitoah perlu juga diperketat agar jamaah haji yang dikirim ke sana itu memang betul-betul mereka yang secara fisik itu memenuhi syarat untuk melakukan ibadah haji dan tidak ada komplain dari pemerintah Saudi.
8: Untuk itu, maka yang merekomendasikan pengetatan istitoah agar jamaah ini yang berangkat Tanah Suci benar-benar memenuhi syarat fisik. Berdasarkan data Kemenhats, tercatat 400 jamaah wafat pada 2025 dan angka ini turun menjadi 316 jamaah Indonesia pada 2026. Sementara itu, perwakilan Kementerian Haji Fathur Rahman mengatakan bahwa saat ini pemerintah telah menyiapkan 10 rekomendasi perbaikan layanan di Armusna.
9: Jadi tentu cukup banyak yang menjadi, ada 10 rekomendasi kemarin yang kita coba jadikan bahan evaluasi untuk penyelenggaraan tahun depan, seperti layanan di Armusna, ya itu salah satu yang paling krusial saat itu, terutama di Mina juga ya, karena kapasitas tenda di sana, akses wilayah di Mina itu memang terbatas, tidak seperti Arafah. Nah sehingga kemarin ini menjadi perhatian bagi Pak Menteri ya, untuk bagaimana layanan Mina bisa lebih baik lagi.
8: Diketahui, usulan yang siapan itu termasuk hanya tahapan renovasi total di Mina, tepatnya melakukan dari kapasitas tenda hingga penambahan kamar mandi. Ayu Citra melaporkan.
0: Proses penanganan kecelakaan KMP Mutiara Sentosa 2 rute Surabaya-Makassar terus berlangsung. Petugas gabungan bersiaga di Pelabuhan Kalianget, Kabupaten Sumenep untuk menerima kedatangan korban. Sementara 5 penumpang dilaporkan meninggal dunia berdasarkan perkembangan terbaru. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Muhammad Ali dari Sumenep. Ali. Halo Ali, silakan.
10: Baik, pantauan situasi hingga saat ini proses evakuasi KMP Mutiara Sentosa 2 yang terjadi di sekitar wilayah Sepude masih terus berlanjut dan berdasarkan informasi terakhir saat ini pemerintah Kabupaten Sumenep hingga TNI Polri serta Basarnas Sumenep masih terus standby di Pelabuhan Kalianget 2 Sumenep. Namun untuk informasi update terakhir, korban berhasil dievakuasi yang selamat ini sekitar 227 dan meninggal dunia 5 orang. Dan dengan demikian evakuasi oleh 500 pematang siantar itu sekitar 109 orang dan meninggal dunia 2 orang. PB Hastur 26, sekitar 65 orang dan meninggal dunia 1 orang. Transco Arapura, sekitar 17 orang. Dan Maratus Project, sekitar 13 orang meninggal dunia 1. Dan Raksa Mas, sekitar 7 orang. ST Aila 17, sekitar 7 orang. Dan Icon Daniel, satu orang meninggal, Claras Mas sekitar 7 orang, dan British Mentor sekitar 2 orang. Dan tentunya pendengar, informasi update terakhir dari Basarnas maupun kepolisian tadi juga mengatakan terdapat korban yang dievakuasi langsung menuju Surabaya yang kita membutuhkan sekitar 8 jam perjalanan dari Pelabuhan Sepudi. Seperti itu Mas, untuk saat ini.
0: Ya, terima kasih Ali atas laporan Anda. Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan pembebasan pokok pajak kendaraan bermotor atau PKB tahun 2025 dan sanksi administratif bagi kelompok masyarakat tertentu. Selengkapnya disampaikan Oni Arianto dari RRI Surabaya.
11: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan pembebasan pokok pajak kendaraan bermotor tahun 2025 dan sanksi administratif bagi kelompok masyarakat tertentu. Kebijakan ini menjadi hadiah Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 bagi warga yang memenuhi kualifikasi. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa Minggu siang mengatakan salah satu penerima manfaat kebijakan tersebut yakni pengemudi ojek online. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari kendaraan bermotor.
12: Kan ada klasifikasi mereka yang mendapatkan pembebasan dari pajak pokok dan denda administrasi. Adalah ojol. Oleh karena itu, ini untuk menyampaikan kepada semua kalangan masyarakat sesuai dengan kualifikasi yang sudah disepakati ya, tanda tangani SK Gubernur.
11: Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Jawa Timur Bobby Sumiarsono juga menjelaskan penerima program tetap diwajibkan membayar pajak kendaraan untuk 1 tahun berjalan. Adapun pokok tunggakan dan denda administratif sebelumnya dibebaskan.
13: 20% kalau yang DTSN dibebaskan pokok dan dendanya. Pokok dan dendanya dibebaskan hanya bayar setahun seperti ya ojol sekarang. Roda 3 juga seperti itu. Karena kendaraannya kan digunakan untuk sebagai mata pencarian. Sehingga gubernur memberikan pembebasan itu supaya mereka kegiatan ekonomi rumah tangganya itu bisa terjaga.
11: Program tersebut diharapkan dapat meringankan beban ekonomi sekaligus meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan. Oni Arianto melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah kabupaten dan kota serta pihak pengembang dalam menghadirkan hunian layak, terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat dan aparatur sipil negara. Berikut Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
14: Sekarang kan banyak persoalan yang harus kita selesaikan juga adalah persoalan perizinan.
15: Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo mengajak jajaran developer properti Indonesia, Deprindo Kalimantan Tengah, memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam menghadirkan hunian layak, terjangkau, dan berkualitas bagi masyarakat. Menurut Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo, pembangunan perumahan tidak hanya berkaitan dengan penyediaan tempat tinggal, tetapi juga layak dan mampu menggerakkan perekonomian. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memandang Deprindo sebagai mitra strategis dalam mendukung program strategis nasional 3 juta rumah untuk mengatasi kekurangan hunian serta memberikan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan aparatur sipil negara atau ASN. Meskipun berstatus ASN, terdapat sebagian dari pegawai pemerintahan belum memiliki hunian sendiri karena mahalnya harga properti dan rumah saat ini.
14: Sekarang kan banyak persoalan yang harus kita selesaikan juga adalah persoalan perizinan, kemudian lokasi lahan dan sebagainya ya. Nah itu juga harus kita mapping dengan baik ya, supaya dalam tahap pelaksanaannya teman-teman pengembang ini, asosiasi atau pengembang ini bisa dihadapkan pada posisi itu. Nah ini tugas kita bersama, bukan hanya provinsi tapi pemerintah kabupaten dan kota.
15: Sementara itu rumah tidak layak huni di Kabupaten Kapuas menjadi sasaran dari Satuan Tugas Satgas TNI Manunggal Membangun Desa TMMD Reguler ke-129 tahun anggaran 2026 Kodim 1011 Kuala Kapuas. Personil TNI dibantu masyarakat mulai melaksanakan pembongkaran rumah tidak layak huni atau RTLH milik warga di Desa Bandaraya Kecamatan Tamban Catur. Kegiatan tersebut menjadi tahap awal pembangunan rumah baru yang lebih layak huni. Seiring berjalannya proses pembangunan, dinding rumah milik warga telah selesai didirikan dan rangka atap beserta penutup atap telah dipasang. Pengerjaan terus dipercepat melalui semangat gotong royong agar pembangunan dapat selesai sesuai target yang telah ditetapkan. Walianto, salah seorang penerima bantuan rehab rumah, mengaku sangat bersyukur dan terharu atas bantuan yang diberikan melalui program TMMD. Baginya rumah yang selama ini hanya menjadi impian, kini perlahan berubah menjadi hunian yang lebih aman, nyaman, dan layak untuk ditempati bersama keluarga.
16: Aduh, parah jamnya. Kalau hujan itu kadang hujanan, kalau hujanan aja kadang kecicip, kesal papan, tetap busuk. Alhamdulillah senang benar, senang sekali karena sudah dibantu perbaikan lahan Pak TNI Angkatan Darat, ada lahan tukang, itu saya senang sekali. Dan sampai tukangnya yang seperti dulu, ya senang sekali. Terima kasih benar, banyak-banyak terima kasih.
15: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengharapkan dengan adanya kolaborasi antara pemerintah, pengembang, dan seluruh pemangku kepentingan, pembangunan sektor properti di Bumi Tambun Bungai diharapkan semakin berkembang serta mampu menghadirkan solusi hunian yang berkualitas bagi masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Sekolah terintegrasi Merah Putih di Rempang, Kota Batam akan dibangun di atas lahan seluas 18,5 hektar dengan target selesai pada tahun 2028. Dari RRI Batam, Ahmad Rifai Kasim melaporkan selengkapnya.
17: Memberikan ruang bagi anak-anak dari sini untuk mendapatkan tempat, untuk mendapatkan...
18: Pemerintah kini tengah menggalakkan pendidikan melalui beberapa layanan termasuk menggalakkan pembangunan sekolah-sekolah unggulan. Salah satunya ialah sekolah terintegrasi Merah Putih yang kini telah digesa di kawasan Rempang, Kecamatan Galang, Kota Batam. Sekolah terintegrasi Merah Putih yang mengusung konsep terintegrasi dinilai dapat mengoptimalkan aktivitas pembelajaran, sehingga perlu ada proses seleksi untuk masuk ke sekolah berkonsep boarding school di lahan seluas 18,5 hektar ini. Namun, ada opsi prioritas bagi anak Rempang dan Galang untuk masuk ke sekolah yang berdekatan dengan kawasan Rempang Eco City itu. Wali Kota sekaligus ex officio Kepala Badan Pengusahaan Batam Amsakar Ahmad menyebut, sekolah terintegrasi Merah Putih memiliki standar lebih baik dibandingkan dengan sekolah rakyat yang sama-sama digalakkan oleh pemerintah pusat, sehingga diperlukan seleksi bagi putra-putri untuk masuk ke sekolah tersebut. Namun Amsakar menjanjikan adanya perlakuan khusus bagi warga Rempang dan Galang untuk mendaftar di sekolah tersebut.
17: Sekolah terintegrasi Merah Putih ini berbeda dengan sekolah rakyat. Penekanannya kepada anak-anak yang memang hebat dan berprestasi, tetapi memberikan ruang bagi anak-anak dari sini untuk mendapatkan tempat, untuk mendapatkan atensi. Ada perlakuan yang berbeda khusus untuk anak-anak di Rempang dan Galang.
18: Sekolah terintegrasi Merah Putih hadir sebagai kawasan pendidikan yang mengusung konsep saling terhubung, sehingga seluruh aktivitas pembelajaran dan pengembangan peserta didik dapat langsung secara optimal dalam satu kawasan yang saling terkoneksi. Deputi Infrastruktur Badan Pengusahaan Batam Maurice Limanto menyebut sekolah terintegrasi Merah Putih yang rencananya dibangun di kawasan Rempang seluas 18,5 hektar ini akan mencakup SD, SMP, dan juga SMA. Ketiga sekolah ini akan dilengkapi dengan fasilitas mumpuni, lengkap dengan asrama, perpustakaan, dan kawasan outbound serta kebun raya sehingga pembelajaran dapat berjalan maksimal.
19: Di 18 hektar ini nanti akan ada outdoor, lalu ada gedung serbagunanya, ada untuk dapurnya, ada masjidnya, ada rusun untuk para guru, juga ada gereja. Jadi di depan ini ada kolam renangnya, ada lapangan basket. Nah nanti di belakang ini akan ada outbound dan botanic garden. Jadi botanic garden ini kurang lebih nanti kita bisa belajar bagaimana cara bercocok tanam, bagaimana cara beternak, nanti bisa kasih makan sapi, kasih makan kambing. Nanti juga budidaya hasil tangkap ikan laut. Nah, kita bisa belajar di sini.
18: Adapun proses pembangunan sekolah terintegrasi di Rempang saat ini berada di tahap pemenuhan persyaratan administrasi, meliputi penyelesaian perizinan, persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau PKKPR, analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, serta persetujuan bangunan gedung atau PBG. Sekolah ditargetkan selesai dan mulai menerima siswa pada 2028 mendatang. Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pejabat hukum dari Institut Universitas Filipina, Neil Silva, menilai perundingan kode etik Laut Cina Selatan yang saat ini tengah berlangsung antara ASEAN dan Tiongkok tidak perlu melibatkan negara-negara di luar kawasan ASEAN. Sementara Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn optimis perundingan kode etik akan rampung pada tahun ini. Berikut Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
20: Therefore they are not part of that.
8: Lebih dari dua dekade antara ASEAN dan Tiongkok melakukan negosiasi kode etik di Laut Cina Selatan. Kedua pihak saat ini semakin memperkuat komitmen untuk menyelesaikan negosiasi tersebut di bawah keketuaan ASEAN Filipina pada 2026. Pejabat hukum dari Institut Universitas Filipina untuk Urusan Maritim dan Hukum Laut, Neil Silva, dalam ASEAN Media Forum ke-10 pekan ini di Manila menilai perundingan kode etik di Laut Cina Selatan tidak perlu melibatkan negara-negara di luar kawasan ASEAN. Sebab mekanisme tersebut sejak awal dirancang sebagai instrumen untuk mengelola sengketa di antara berbagai pihak yang terlibat langsung. Menurut Silva, tidak dilibatkannya pihak eksternal bukan berarti hak mereka diabaikan.
20: Kita akan mengelola sengketa di antara kita sendiri, tetapi berdasarkan hukum internasional, kita tidak boleh mengurangi ataupun merugikan hak negara-negara pengguna lainnya, termasuk negara-negara yang kapal-kapalnya melintasi kawasan tersebut karena kawasan itu merupakan global commons. Di satu sisi, kita harus melindungi kedaulatan, tetapi di sisi lain kita juga harus mengakui hak lintas negara lain. Jadi sekali lagi, intinya adalah menjaga keseimbangan.
8: Terpisah Sekretaris Jenderal ASEAN Kaw Kim Hoon, optimistis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik Laut Cina Selatan. Menurutnya intensitas perundingan yang meningkat menunjukkan keseriusan kedua pihak untuk menuntaskan kesepakatan yang telah menjadi komitmen sejak Indonesia memimpin ASEAN pada 2023.
21: Sebelumnya pembahasan di tingkat pejabat hanya berlangsung sekitar 1 atau 2 bulan dalam setahun. Kini mereka menyediakan lebih banyak waktu untuk pertemuan di tingkat pejabat. Artinya kedua pihak telah mengerahkan upaya yang jauh lebih besar untuk menyelesaikan proses ini. Saya berharap perundingan dapat diselesaikan tahun ini.
8: Sementara

0: 7,1 mengguncang wilayah tersebut. Sementara korban tewas bertambah menjadi 38 orang. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, gempa juga menyebabkan kerusakan infrastruktur, pemadaman listrik, gangguan pasokan air dan gas, serta mendorong pengerahan lebih dari 5.000 personil pasukan bela diri untuk membantu penanganan bencana. Kita beralih ke dunia olahraga. Panitia Piala Presiden 2026 menetapkan Bali sebagai tuan rumah babak semifinal dan final dengan pertimbangan rivalitas tinggi pada dua laga semifinal yang akan berlangsung pada 4 Agustus mendatang. Berikut laporan Agustin Irdiani.
1: Jadi, Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali.
2: Semifinal dan final Piala Presiden 2026 dipastikan berlangsung di Bali. Hal ini diumumkan Ketua Steering Komite Piala Presiden Marwara Sirait dalam press conference yang berlangsung sore tadi di Balai Kota Surabaya. Dalam sambungan telepon bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir, ia menyampaikan Bali resmi ditunjuk sebagai tuan rumah untuk semifinal dan final Piala Presiden 2026. Sementara untuk hadiah juga dinaikkan dari penyelenggaraan sebelumnya. Semula hadiah sebesar 6 miliar rupiah, kini naik menjadi 8 miliar rupiah.
1: Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali. Ketua Umum setuju apa tidak?
3: Saya setuju.
1: Baik, setuju ya. Jadi teman-teman, semifinal dan final sesuai arahan Ketua Umum PSSI Pak Erick, tempatnya adalah di Bali. Hadiahnya tadinya berapa miliar?
4: 6 miliar.
1: Hari ini di Kota Pahlawan yang luar biasa di bawah pimpinan adik saya Pak Erick, kita naikkan juara pertama Piala Presiden tahun 2026 dari 6 miliar menjadi 8 miliar. Wow.
2: Sementara itu, Wali Kota Surabaya Ri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan kepada Kota Surabaya sebagai penyelenggara fase grup Piala Presiden 2026. Ri menyatakan siap jika mendapatkan kesempatan kembali menjadi tuan rumah pada penyelenggaraan Piala Presiden berikutnya.
5: Jadi kalau insya Allah, sejak awal kita diberitahu, kita sudah siap. Jadi mohon maaf nanti yang ke depan kita siap untuk di Surabaya.
6: Insya Allah, Pak Menteri, di hari berikutnya ketika ada Piala Presiden kembali, saya berharap semifinal dan finalnya ada di Kota Surabaya, Pak Menteri.
2: Semifinal Piala Presiden 2026 sendiri akan berlangsung pada 4 Agustus mendatang, mempertemukan Persib Bandung sebagai juara grup A melawan Persija sebagai runner-up grup B. Sementara Persebaya Surabaya sebagai juara grup B akan menantang Arema FC sebagai runner-up grup A. Agustin Irdiani melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pendengar, telah tadi kita ikuti berita sentral dari program 3 RRI Jakarta dan saat ini pukul 19.27 menit waktu Indonesia Barat. Kembali program 1 RRI Sibolga hadir untuk Anda. Dan malam hari ini edisi Minggu 2 Agustus 2026, saya Joni Sihombing akan temani Anda sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tentunya pendengar, akan ada berbagai sesi acara yang kami hadirkan mengisi ruang dengar Anda. Namun sesaat ini masih kami pilih sajian ragam informasi untuk mengisi ruang dengar Anda. Selamat malam dan selamat menantikan hadirnya mimbar agama Kristen yang mengisi ruang dengar Anda sesaat lagi.

0: Telepon kamu bunyi tuh.
1: Oh iya. Halo?
2: Halo nak, bagaimana kabar tak?
1: Alhamdulillah baik mak. Kenapa mak?
2: Jadi jaki pulang lebaran nanti nak.
1: Belum tahu mak, lihat nanti. Masih banyak ini kerjaan mau diselesaikan mak.
2: Nah, kalau sempat pulang kina, mama rindu.
0: Kenapa Ton?
1: Itu ibu saya suruh pulang.
0: Loh, kenapa gak pulang saja? Cuma setahun sekali loh.
1: Ah, masih harus kerjain presentasi nih, biar proyeknya cepat kelar.
0: Bersyukur loh Ton, kamu masih punya orang tua. Masih ada kesempatan untuk membahagiakannya. Andai saja saya masih punya orang tua.
1: Ma.
3: Allahu Akbar. Allahu Akbar.
1: Ma.
4: Tono? Kamu pulang, Nak? Ih, rindu sekali Mama, Nak.
1: Iya, Ma. Maafkan Tono ya, Ma.
2: Waktu tak dapat terulang. Sempatkan diri untuk pulang.
5: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Joya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
6: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
5: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
6: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
5: Ay, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat buka macam ni.
6: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
5: Oh, ya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.

Mendengar untuk selanjutnya ke ruang dengar Anda, kita akan hadirkan mimbar Kristen. Untuk hari ini kami hadirkan dengan judul Hidup Dengan Ketulusan Bukan Kemunafikan. Hadir untuk Anda dan selamat malam, selamat mengikuti.

Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Kristus Yesus. Selamat malam para pendengar Radio Republik Indonesia, Kota Sibolga, dimanapun berada. Kembali dengan saya Martha Priska Lumban Tobing, sebagai menyampaikan firman Tuhan buat kita di malam hari ini. Untuk itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami mengucap syukur atas anugerah kehidupan dan napas baru yang boleh kami terima hingga pada saat ini. Terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan yang selalu baru dalam setiap langkah kami. Saat ini kami hendak mendengarkan dan merenungkan sebagian dari sabdamu. Bukalah hati dan pikiran kami agar firman yang kami dengar hari ini dapat menjadi pelita bagi langkah kami, serta memberikan kekuatan dan penghiburan bagi setiap pendengar yang sedang dalam pergumulan. Urapilah hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan renungan ini agar setiap kata yang diucapkan berasal dari Roh Kudus dan membawa damai sejahtera. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang saya bawakan ada di Kitab Suci, terambil dari Matius 23 ayat 27 sampai ayat yang ke-28. Saya akan membacakan buat kita semua. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Demikian firman, pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji syukur kepada Tuhan atas kasih karunia-Nya sehingga kita dapat bersama-sama untuk mendengarkan firman-Nya. Hari ini kita akan merenungkan tentang kemunafikan. Firman Tuhan mengajak kita untuk memeriksa hati, sebab Tuhan tidak hanya melihat apa yang tampak di luar, tetapi juga isi hati kita. Kemunafikan adalah keadaan ketika apa yang ditampilkan kepada orang lain tidak sesuai dengan keadaan hati atau perbuatan kita. Seseorang mungkin terlihat saleh, rajin beribadah, ataupun pandai berbicara tentang firman Tuhan, tetapi hidupnya tidak mencerminkan kebenaran yang diajarkannya. Tuhan Yesus dengan tegas menegur orang-orang Farisi bukan karena mereka mengenal kitab suci, tetapi karena mereka lebih mementingkan penampilan rohani daripada ketaatan yang lahir dari hati. Bapak Ibu yang terkasih, ada beberapa poin yang saya lihat dari firman Tuhan ini. Yang pertama adalah Tuhan melihat hati, bukan hanya penampilan. Manusia mudah menilai dari apa yang terlihat, tetapi Tuhan melihat hati.
Kita mungkin dapat menyembunyikan kelemahan di hadapan manusia, tetapi tidak di hadapan Tuhan. Karena itu, kehidupan rohani tidak boleh hanya menjadi penampilan di depan orang lain. Tuhan menghendaki hati yang tulus dan hidup yang selaras dengan firman-Nya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, poin yang kedua adalah kemunafikan merusak kesaksian. Ketika perkataan tidak sesuai dengan perbuatan, orang lain sulit melihat kasih Kristus melalui hidup kita. Sebagai orang percaya, kita dipanggil menjadi terang dan garam dunia. Kesaksian yang kuat lahir dari kehidupan yang jujur, rendah hati, dan konsisten, bukan dari pencitraan. Seperti ilustrasi saya sampaikan di sini, seperti sebuah buah apel dapat terlihat merah dan segar di bagian luar, tetapi ketika dibelah ternyata busuk di dalamnya. Penampilan luarnya menarik, tetapi isinya mengecewakan. Demikian juga kehidupan rohani. Tuhan menghendaki hati yang diperbarui, bukan hanya penampilan yang baik. Poin yang ketiga adalah Tuhan mengundang kita hidup dalam pertobatan. Kabar baiknya, Tuhan tidak hanya menegur, tetapi juga mengundang kita untuk berubah. Jika kita menyadari bahwa ada kemunafikan dalam hidup kita, Tuhan membuka jalan melalui pertobatan. Dia sanggup memperbaharui hati kita sehingga perkataan, pikiran, dan tindakan kita semakin serupa dengan Kristus. Perubahan sejati dimulai ketika kita bersedia datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati dan membiarkan Roh Kudus membentuk kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, mari kita merenungkan dari beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah kehidupan Bapak, Ibu, Saudara di rumah sama dengan kehidupan di gereja? Yang kedua, apakah Bapak, Ibu, Saudara lebih mementingkan pujian manusia daripada perkenaan Tuhan? Yang ketiga, apakah perkataan Bapak, Ibu, Saudara sesuai dengan tindakan Saudara? Yang keempat, apakah Bapak, Ibu, Saudara bersedia menerima teguran firman Tuhan dan bertobat? Marilah kita meminta kepada Tuhan agar hati kita dipenuhi ketulusan sehingga kehidupan kita menjadi kesaksian yang memuliakan nama-Nya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, Tuhan tidak mencari manusia yang sempurna, tetapi Tuhan melihat hati yang jujur dan mau dibentuk. Marilah kita meninggalkan kemunafikan dan hidup dalam ketulusan. Biarlah apa yang kita ucapkan sejalan dengan apa yang kita lakukan, sehingga orang lain dapat melihat Kristus melalui kehidupan kita. Kiranya Tuhan menolong kita untuk hidup dengan integritas, rendah hati, dan setia kepada firman-Nya setiap hari. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas firman-Mu yang mengingatkan kami untuk hidup dengan tulus di hadapan-Mu.
Ampunilah kami jika selama ini kami lebih memperhatikan penampilan daripada keadaan hati kami. Perbarui hati kami, Tuhan, melalui Roh Kudus, agar perkataan, pikiran, dan tindakan kami selaras dengan kehidupan kehendak-Mu. Jadikan hidup kami kesaksian yang memuliakan nama-Mu di dalam nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati kami yang sedang mendengarkan firman-Mu dimanapun saudara, bapak, ibu kami berada. Berkati Tuhan dan juga Radio Republik Indonesia di kota Sibolga ini, Tuhan, Engkau berkati, biarlah semakin bertambah-tambah orang yang mendengarkan firman-Mu dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami ini hanya di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.

0: Sapu nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya. Karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.

0: Assalamualaikum, Mak. Abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang?
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak? Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah, Mama!

Pendengar, sesaat lagi kita juga akan hadirkan ke ruang dengar Anda, yakni mini drama atau juga drama radio yang hadir mengisi ruang dengar Anda sesaat lagi. Selamat malam dan selamat menantikan.

0: Terima kasih ya, nak. Kamu rajin sekali seperti ibumu. Andai ibumu masih ada ya, pasti dia sangat bangga melihat kamu sekarang.
1: Sekar udah terbiasa kok. Sekar udah bisa mandiri.
0: Maafkan ayah ya, nak. Akhir-akhir ini banyak sekali masalah di tempat kerja.

0: Halo bos, iya semuanya sudah aman, rencana kerja juga aman. Iya bos, pekerjaan terhambat dan dana menggelembung. Tapi percayalah, saya akan tuntaskan masalah ini dengan baik bos. Oh iya, baik bos, baik, semuanya pasti beres. Siap, iya, siap bos, iya.
1: Pak Gibran, tanda tangan dulu pak, di sini pak. Terima kasih pak. Pak Gibran terlihat penat. Bagaimana kalau kita cari udara segar, ngopi, ya refreshing sebentar gitu?
0: Hei Ningrum, kamu ini bagaimana? Jelas-jelas kita sedang menghadapi masalah besar. Lalu kamu malah ajak aku refreshing. Otakmu di mana? Harusnya bantu aku memecahkan masalah proyek kita ini.
1: Maaf Pak Gib. Susahnya menundukkan hati Pak Gibran. Orangnya kaku, jauh dari romantis. Bisanya cuma marah-marah. Tapi cinta harus diperjuangkan. Meski sakit, aku harus tetap sabar.
0: Halo? Iya, maaf ya sayang ya. Aku lupa kasih kabar kalau acara kita batal. Jangan marah ya cantik ya.
1: Dengan siapa janji dia bicara?
0: Kamu nonton. Okay?
1: Orang angkuh begitu kok bisa mesra sama orang? Pasti yang ditelepon tadi wanita. Siapa? Pacarnya? Tidak. Pak Gibran harus jadi milikku. Apapun akan aku lakukan untuk mendapatkan cinta Pak Gibran.
2: Baik, tenang semua, tenang. Perkenalkan, nama saya Ali. Saya ketua pemuda desa ini. Saya mewakili masyarakat Karangturi memohon bapak dan anak buah bapak untuk menghentikan proyek ini. Bapak belum izin dengan penduduk desa ini.
0: Sebentar. Sebenarnya ini bukan tanggung jawab saya. Saya hanya pelaksana proyek di sini kok. Tapi yang saya tahu, bukannya Pak Kades sudah setuju. Ya, kalian manut saja. Kok susah?
2: Oh, maaf Pak. Ini masalah lingkungan dan keselamatan warga sekitar ini.
1: Sudah. Secara intern, kami akan berembuk lagi tentang kelanjutan proyek ini. Begitu ya, saudara-saudara. Beri kami waktu untuk berbenah.
2: Ya, sudah. Kita bubar saja. Saya tunggu itikad baik dari pengelola proyek ini. Sekarang, ayo bubar semua.
0: Negro, bagaimana kamu ini? Kok malah bilang kita akan evaluasi proyek tambang ini? Memangnya siapa kamu? Kamu hanya sekretaris. Kamu sudah melewati batas. Pergi. Aku muak lihat mukamu. Pergi.
1: Bos mengusir saya. Baik, bos. Saya akan pergi.
0: Hancur sudah karirku.
3: Ningrum benar-benar pergi. Proyek tambang batu kapur ini tidak boleh gagal.
4: Kalau ingin proyek ini lancar, ada yang harus dilakukan, Nak Gibran.
0: Bapak siapa? Kok mengagetkan saja?
4: Kau sedang banyak masalah kan? Proyekmu ini tak kunjung kelar. Saya punya solusinya.
0: Terus solusi apa yang panjenengan kasih? apa yang harus saya lakukan?
4: Kita bahas di rumah saya saja. Rumah saya paling pojok seberang sungai, sebelah selatan kuburan. Saya tunggu malam ini. Kalau tidak datang, Nak Gibran akan menanggung akibatnya.

0: apakah ini rumah yang dimaksud ya? Tapi terlihat sangat kumuh, sepi. Kulonwun, Kulonwun mbak.
1: Masuk. Aku tahu kau pasti datang malam ini, Nak Gibran. Duduklah.
0: Mbak ini siapa sih?
1: Ya, warga di sini memanggil saya Mbah Jiwo.
0: Mbah Jiwo?
1: Ya, saya dukun di desa ini.
0: Jadi, apa maksud omongan Mbah tadi siang?
1: Kamu pikir protes para warga itu merupakan masalah sepele? Itu bukan hanya masalah kecil. Ya, kamu itu kualat.
0: Kualat?
1: Iya. Para leluhur tidak terima Nak Gibran menambang batu kapur

0: diketahui warga. Kalau sampai ada yang tahu, prosesi akan gagal.
1: Hah? Ah, jenengan mengada-ada saja. Mana ada yang mau menari di tengah malam sendirian di tebing, Mbah?
0: Percaya kepada saya, semakin cepat proyek ini terwujud, akan menguntungkan buatmu toh.
1: Tapi masalahnya, siapa orang yang ingin dibayar untuk ritual itu, Mbah? Untuk menjadi ledek, tidak akan ada yang mau untuk melakukan itu, Mbah.
0: Nak Gibran, kamu kan punya asisten wanita. Mengapa tidak dimanfaatkan saja? Dia masih gadis kan?
1: Jenengan benar. Kenapa tidak dia saja ya?
0: Ya, lakukan itu tengah malam hari Jumat esok. Saya tunggu di tebing tepian sungai. Saya akan bawa kendang kecil untuk mengiringi. Oh ya, bawa juga ingkung ayam jago. Penuhi persyaratan ini dan jangan sampai ada yang tahu.

0: Bos Gibran kan sudah mengusir saya. Kenapa manggil saya lagi?
1: Ningrum, asistenku yang cantik.
0: Tumbenan, contak cantik. Biasanya Pak Gibran marah-marah.
1: Jujur ya Ningrum, aku sangat membutuhkan kamu Ningrum.
0: Yang bener.
1: Bener, sumpah. Sebentar ya, saya terima telepon dulu ya. Sebentar ya sayang, aku ada urusan penting ini. Apa? Cincin? Iya siap sayang. Jangan khawatir sayang, iya. Oke, bye.
0: Ini nih yang membuat hatiku panas membara. Ternyata Pak Gibran sudah menyiapkan cincin untuk kekasihnya.
1: Jadi begini Ningrum, kata Dukun Mbah Jiwo, proyek kita ternyata tidak direstui oleh para leluhur di desa ini.
0: Wah, kalau masalah dengan leluhur itu serius loh Pak.
1: Tapi tenang saja Ningrum, Mbah Jiwo bilang kalau kita mengadakan ritual tarian Jawa di tepian sungai, semua kendala proyek ini akan teratasi. Aku butuh ledek, Rum.
0: Wah, hidup ini memang serba kebetulan, Pak. Saya ini kan mantan penari waktu masih SMA. Saya sering menari tayub di desa.
1: Bagus kalau begitu, Ningrum.
0: Saya jamin leluhur desa ini akan suka dengan tarian saya. Kamu belum tahu siapa Ningrum. Tunggu saja saatnya.

0: Ini mana Ningrum dan Mbah Jiwo? Katanya tengah malam. Aduh, banyak nyamuk juga nih. Bisa kering aku dimakan nyamuk. Nah, itu Mbah Jiwo datang. Sugeng dalu, Mbah.
1: Maaf, Gibran. Aku harus menampar kepalamu supaya pingsan. Sudah pingsan. Harus segera bertindak.

0: sakit sekali. Kenapa tanganku terikat? Ada apa ini? Aduh, sakit sekali. Ada apa ini, Mbak? Apaan ini? Kenapa tanganku terikat?
1: Gibran. Ternyata kamu sangat bodoh.
0: Ningrum, apa-apaan kau ini? Tolong lepaskan ikatan ini.
1: Punya bos kok bodoh. Masih percaya takhayul.
0: Apa maksudmu?
1: Gibran, aku yang merancang semua ini. Aku juga yang mengarang cerita leluhur-leluhur desa ini.
0: Apa maksudmu dari semua ini, Ningrum?
1: Kau kira aku tidak sakit hati? Telah kau perlakukan semena-mena. Setiap hari kamu marahi. Padahal Gibran, hatiku penuh cinta padamu. Aku berharap aku dapat menjadi ibu sambung bagi anakmu Sekar. Tapi rupanya itu tidak akan pernah terjadi. Sakit hati ini sudah memuncak, Gibran. Malam ini aku akan lampiaskan dendamku.
0: Bajimu, tolong saya, Mbak. Tolong, Mbak, lepaskan saya, Mbak.
1: Percuma, Gibran. Mbak Jiwo itu sudah bersekongkol denganku. Daripada harus melihatmu bahagia bersama perempuan lain, lebih baik aku melihat mayatmu.
0: Tidak, Ningrum. Tidak. Jangan. Jangan, Ningrum. Bagaimana dengan Sekar?
1: Jangan khawatir. Anakmu Sekar akan lebih dulu mati. Bawakan anak itu, Mbah.
2: Siap, Denajeng.
1: Gibran, kau akan melihat dengan kepalamu anakmu yang akan kulempar ke dasar sungai. Setelah itu, baru kau.
0: Jangan, jangan lakukan itu.
3: Lepaskan,
0: aku mohon, jangan. Aku minta maaf, Ningrum. Sekar, lepaskan anakku, wahai wanita keparat. Dia tidak bersalah. Dia tidak tahu apa-apa. Lepaskan dia.
1: Cantiknya anakmu berdandan ledek. Dia akan jadi tumbal sakit hatiku. Ucapkan selamat tinggal pada anakmu, Gibran. Mbah, lempar saja ke dasar sungai.
0: Jangan, Ningrum. Jangan. Lepaskan. Jangan.
4: Itu, Pak Polisi. Perempuan dan Simba itu harus ditangkap.
1: Sialan. Gagal total rencanaku.
4: Tenang, Pak Gibran. Tenang. Anda dan anak Anda sekarang sudah aman. Saya bawa polisi.
0: Bukannya kamu pemuda yang kemarin mendemo proyek?
4: Iya, benar, Pak. Sebentar, saya lepaskan dulu ikatan Bapak.
0: Iya, Mas Ali, terima kasih.
5: Nah, baik, Mas Ali. Saya akan hentikan dulu proyek penambangan batu kapur ini. Terima kasih, Mas Ali telah menyelamatkan nyawa saya dan anak saya.
1: Aku tidak dapat menerima semua ini. Hidup hancur. Hancur.
4: Loh, balik room. Mau kemana?
0: Aduh. Oh, balik room. Ini tadi bagaimana kau ini bisa jatuh ke jurang?
6: Demikian tadi, Sandiwara Radio dengan judul Murkanya Cinta, naskah karya Faris Al-Hakim. Dengan para pelaku Agus Pramana, Wuri Damaryanti, Haryanto, Temi Prabowo, Cahyaning Tias, teknik dan montase Ferry dan Jordan, sutradara Mataya Proborini.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.

0: Ya ampun, Farel. Ngapa sapulu di emak kau tukar lepas-lepaskan? Nah, untuk apa?
1: Mau buat tangkai bendera ya. Bentar lagi kan 17 Agustus. Farel mau kasih kawan-kawan untuk pasang di sepeda. Seru kan ya?
0: Ya, tapi kan mak kau tak bisa nyapu nanti. Farel dengar ya, sapu ni kalau lepas ikatannya atau sikit batang lidiknya, ini tak bisa untuk nyapu. Sama gak halnya negara kita ni, Farel. Kalau masyarakatnya bercerai-berai, negara kita ni mudah dikalahkan.
1: Oh iya, Farel ingat. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi, tangkai benderanya pakai apa ya?
0: Tuh, di belakang rumah kan banyak bambu. Dah, yuk kita buat sama-sama.
1: Asik, Farel dan kawan-kawan.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk malam hari ini kita semua kembali untuk Ruang Rindu. Untuk Ruang Rindu Anda, kami nantikan dapat bergabung bersama kita malam hari ini di jalur telepon 0631225006. Bersama saya Joni Sihombing, kita akan buka untuk Anda yang telah terhubung di ujung telepon. Kami sambut dan kami sapa. Siapakah Anda penelpon perdana malam hari ini di Ruang Rindu? Kita sapa dan kita sambut. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam kembali dengan siapa dan di mana?
1: Selamat malam Ruang Rindu yang berbagai nomor lagu Bang DJ.
0: Dengan siapa di mana?
1: Katanya Bang Ingot Manalu.
0: Bang Ingot Manalu di
1: Dolok Sanggul.
0: Dolok Sanggul di Dosa ya? Kenapa?
1: Belum pindah.
0: Belum pindah. Nggak akan pindah karena ada rumah sendiri. Ada. Oke, silakan Bang Ingot.
1: Hai.
0: Mang Ido lagu.
1: Lagu lagu daro, lagu
0: kopi. Ada aja.
1: Mang Ido gula.
0: Daung lagu dok dan gula. Udah mulai putar-putar.
1: Kalau gula udah pahit itu ku minum.
0: Masya Allah. Dang be.
1: Aku manis sudah hidup gula ngapa be?
0: Buasa kayak pisang nih. Kenapa ini? Oke, silakan Bang Ingot. Silakan.
1: Man, lagu ku ya. Minta lele gula ku kesayangan itu mencari alasan.
0: Mencari alasan, oke.
1: Ini lepon perdana ini bang.
0: Benar.
1: Perdana ya.
0: Iya.
1: Buka pintu ya.
0: Bukan membuka lagi manok toki.
1: bukan membuka anak orang dari situ pintunya, pembuka pintu.
0: Bukan. Iya. Bukan membuka lagi manok toki.
1: Manok toki.
0: Ada, oke.
1: Iya lah. Salam yang enggak usah lah bang. Semua pendengar kita ya.
0: Iya.
1: Buat diri ini kalau bertugas Bang DJ ya.
0: Terima kasih Bang Ingot.
1: Ya selalu.
0: Amin.
1: Oke lah. Terima kasih lah Bang. Selamat malam Ruang Rindu. Ruang berbagai rindu. Memori lagu Bang DJ.
0: Terima kasih Bang Ingot Manalu. Pilih lagu dari Exis Mencari Alasan. Oke, di belakang Bang Ingot kita masih cari. Kita masih tunggu ya. Untuk Anda yang ingin bergabung, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Bang Luhut dari Tapanuli Utara.
0: Apa kabar Bang Luhut?
2: Kabar baik, kabar sehat. Di mana di sana?
0: Di sini baru hujan lebat Bang Luhut, baru saja reda.
2: Oh, baru saja reda ya.
0: Iya.
2: Berarti sudah kamu suruh pulang kembali itu hujan.
0: Iya, ke atas langit.
2: Iya betul.
0: Tapi dia tidak mau dan dia menjadi banjir di beberapa titik Bang Luhut.
2: Oh iya baguslah.
0: Kok bagus? Oke dah, silakan Bang Luhut.
2: Iya, aku mau request lagu saja lah dulu.
0: Lagu apa nih Bang Luhut?
2: Dari Deloitte.
0: Judulnya apa?
2: Apa salah dan dosaku.
0: Aku pun gak tahu.
2: Ya udah, kamu udah gak tahu.
0: Oke Bang Luhut, silakan. Buat siapa lagunya Bang Luhut?
2: Pertama buat Bang Joni.
0: Kenapa makin hilang suaranya Bang Luhut?
2: Berarti itu orang kasak mata kali ya.
0: Oh gitu ya. Oke dah.
2: Lanjut.
0: Iya.
2: Ini lagi buat Merah dari Karo. Ada juga di Siluna Dilias, ada Haji juga.
0: Iya.
2: Ada Pengurama Berperagi. Ada Aril sama Pengurai yang sama buruk yang berutam dari tujuan dan lain-lain sebagainya. Ya gimana?
0: Ajar Bang Luhut.
2: Kenapa kita ajar?
0: Kata-katanya agak gitu. Tahi.
3: Oke. Okay.
2: Dapat.
3: So ini udah sepatah halak batakon. Oke dah.
2: Jadi tur maju bercerita orang kanu sangat ribut.
3: Sangat ribut. Oke dah.
2: Ribut lagi. Biar ini dulu, biar pergi dulu ke RR Nazira. Malam, terima kasih.
3: Malam kembali. Mau pergi ke RR Nazira. Ada gemang ya. Semua diburu nih sama Bang Luhut ini. Oke. Mau pergi dulu ke RR Nabire. Jauh-jauh kali langkah-langkah kita sekarang ya. Oke. Di belakang dari Bang Luhut kami terima kembali penelpon yang ingin bergabung. Ada siapa gerangan yang ingin bergabung bersama kita? Selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu. Ini suaranya kemana? Ayo, malam Ruang Rindu.
4: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu, Tok.
3: Iya, dengan siapa di mana?
4: Nenek Apija, Tok.
3: Nenek Apija. Iya, lembut kali suaranya.
4: Kenapa, Tok?
3: Lembut kali suaranya.
4: Kita makan misok kadin itu, Tok. Oh. Sama es krim itu.
3: Oh, iya. Naku buah itu memang ngeluci.
4: Sekali lagi bawa aku ke sana ya, Tok.
3: Iya. Daku bawa itu memang ngeluci.
4: Berapa bayar yang tadi, Tok, itu? Yang kubakar itu.
3: Aduh. Suatu saat ku ajaknya biar tahu bayarnya berapa ya.
4: Jangan ketau aja, Tok.
3: Aha.
4: Biar ku bayar lagi itunya.
3: Oh, ya. Gitu. Untuk misopnya porsinya 40.000 satu porsi.
4: Oh ya.
3: Iya.
4: 20 tadi uangku kan?
3: Kurang 20.000 lagi.
4: 20 lagi ya kan?
3: Sama utang.
4: Iya. Utangnya dulu ya, Tok.
3: Oke, lagunya lagu apa kita?
4: Di bulan 9 ku bayar ya, Tok.
3: Iya.
4: Tok.
3: Iya.
4: Buku nikah aja lah, Tok.
3: Buku dari nikah.
4: Nyati, iya.
3: Oke, kita cari ya.
4: Iya.
3: Oke.
4: Salam-salamnya buat yang sudah pada gabung tadi ya, salam kenal. Buat Topung Rania, ditunggu suaranya.
3: Iya.
4: Amang Buru Tobing, Topung Ryan, Eda Kabu Cinta. Semoga sehat selalu ya, Eda ya.
3: Iya.
4: Semoga panjang umur, murah rezeki ya, kata.
3: Amin.
4: Ada siapa itu lagi yang di Samosir?
3: Buru Tambah.
4: Ditunggu suaranya.
3: Iya.
4: Opung Roma, ada lagu ku, Tok?
3: Ada.
4: Ada ya kan, Tok?
3: Iya.
4: Kenapa lah yang gak ada di Neng Apija ya kan?
3: Siap.
4: Sedangkan misop aja udah dapat, es krimnya pun sudah dapat.
3: Minang lah.
4: Utangnya belum bayar ya, Tok?
3: Dekta bu, Vicky. Tok,
4: jangan kayak gitu. Tak enak pula.
3: Iya, Tok.
4: Iya, terima kasih, Tok. Enak berdua.
3: Oke.
4: Lagunya ditunggu.
3: Siap.
4: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
3: Memori lewat lagu. Makasih. Tumben rapi dan cepat dan sopan. Bukan gak sopan sih, tumben gak cerewet gitu maksudnya gitu. Biasanya ai gitu ya. Aduh, oke, kali ini kita hadirkan dulu lagu yang dipilih. Untuk Nenek Apija nanti kita bingkis lagunya ya, tapi es krimnya kebelakangan. Eksis Mencari Alasan kita hadirkan untuk Anda. Dan lagu-lagu lainnya termasuk ada Deloitte dan juga Nia Daniati.

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan. Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampat. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.
3: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon, karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku.

0: Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?
1: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
2: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
3: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
2: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
3: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
2: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
1: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang.

0: Ayo bersahabat dengan alam.
1: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: baik, pendengar, kita masih buka partisipasi Anda di Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu itokku.
0: Dengan siapa, di mana itu?
1: Dengan Buru Tamba yang ada di Samosir itu.
0: Buru Tamba di Samosir, sehat kabar itu?
1: Kabarnya puji Tuhan, kabar baik, kabar sehat itokku.
0: Gimana cuaca di sana toh?
1: Lagi hujan ini toh, deras sekali.
0: Bah sama, kalau si Bolga juga baru reda sekitar 2 jam lalu toh.
1: Iya, ini belum reda itu, tapi udah berkurang sedikit.
0: Berarti udah ready ya?
1: Iya.
0: Oke, silakan
1: ya, itu.
0: Ah, iya.
1: Berkat itu ya.
0: Amin.
1: Iya.
0: Silakan itu.
1: Merequest lagu itu.
0: Lagu apa itu?
1: Aku mau request lagu dari siapa lah ya?
0: Mm-hmm.
1: Kayaknya bingung nih. Mau dengar lagu dari
0: Alani Godang nak.
1: Alani Godang nak. Dari Kristen Panjaitan lah itu.
0: Judulnya Tanda Mata. Oke. Okay.
1: Iya.
0: Buat sembari siapa?
1: Sembari tercari aku salam dulu.
0: Mm-hmm.
1: Bermonitorin nih toh.
0: Bah.
1: Iya, karena hujan tadi tokku. Bah,
0: oh iya benar-benar benar.
1: Iya. Yeah. Buat yang udah gabung lah tadi tanpa terkecuali tok ya.
0: Mm-hmm.
1: Baru yang mau gabung nanti ditunggu suaranya. Purania udah gabung itu?
0: Belum itu.
1: Iya, buat Top Purania ditunggu suaranya. Udah asik mungkin. Sudah keriting mungkin tangannya.
0: Ada aja.
1: Iya. Buat semua-mua lah itu, tanpa terkecuali. Buat itu yang paling banyak. Ada lagunya itu?
0: Ada itu, ada.
1: Iya. Buat Guru Tambah harus ada itu ya. Dari manapun dicari, dari pura-puranya.
0: Hupokal nih ini. Ada aja.
1: Terima kasih toh.
0: Oke. Okay.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Terima kasih kembali untuk itu Baru Tambah yang pilih lagu dari Christine Panjaitan. Untuk penelpon berikutnya kami buka di 0631225006. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya. Dengan siapa, di mana?
2: Mama Yolanda.
0: Oh, Mama Yolanda. Silakan Inang Simatua calon.
2: Dari mana aja Mama ini?
0: Siap kena razia aku. Wah, baru cuti Mama.
2: Bukan ada job yang lain gitu.
0: Bukan.
2: Pokoknya ditunggu-tunggu dari kemarin enggak ada gitu. Kemana nyahel aku ini begitu-begitu ya.
0: Baru selesai cuti Inang Simatua.
2: Cuti kenapa sih?
0: Ya termasuk alasannya waktu yang Inang Simatua bilang tadi. Ada hal lain ya.
2: Sudah pada selesai cutinya gitu ya.
0: Sudah untuk periode ini, periode depan masih ada.
2: Ajaklah Simatua.
0: Siap.
2: Boleh ikut sama tuanya.
0: Boleh, biar, boleh.
2: Biar mantau gitu.
0: Benar. Jadi kayak mandor gitu ya.
2: Iya.
0: Mandor cuti gitu ya. Oke dah.
2: Yang penting sehat kan.
0: Amin. Yang si Matu juga sehat kan.
2: Aman terkendali.
0: Siap.
2: Masih sehat.
0: Gitu. Mama Yolanda dilawannya kan. Oke dah.
2: Oke dah.
0: Mm-hmm.
2: Boleh request lagu dah.
0: Lagu apa itu, Inang?
2: Kok gitu sih, sama Mama tuanya.
0: Oke dah, Mama Yolanda, lagu apa nih Mama?
2: Darinya, apanya tuh siapa nyetah ya, jadi lupa gua. Dari PPDJ.
0: Judulnya?
2: Takkan ada cinta yang lain.
0: Oke, silakan.
2: Ada tuh?
0: Ada.
2: Nah, lagunya ditujukan dulu buat ya bla bla bla gitu ya.
0: Tahu nih ini. Gimana tanya yang bla bla bla nih kan?
2: Semoga sehat sehat di sana.
0: Iya.
2: Terus?
0: Untuk si bla bla ya?
2: Ku bilang pun kayak gitu udah mengerti dia.
0: Iya. Hai bla bla.
2: Asalkan namun dengar lagi, kan?
0: Iya, si bla bla inilah memang.
2: Blablaku. Oke lah.
0: Iya. Yeah.
2: Siapa yang udah gabung? Soalnya baru monitor ini ya, Bang Hela.
0: Ada tadi Bang Luhut, kemudian ada juga Nenek Afiza dan lain sebagainya.
2: Salamlah buat mereka yang udah pada gabung ya.
0: Iya.
2: Darinya Mama Yolanda.
0: Mm-hmm.
2: Sehat selalu.
0: Amin.
2: Buatnya Helaku.
0: Iya. Jeng jokin atau tok ngomong begi dah.
2: Selamat bertugas Maya sampai tuntas.
0: Terima kasih.
2: Tetap semangat, jangan lupa bahagia.
0: Siap.
2: Titip salam sama keluarga di rumah.
0: Siap, Mama Yolanda.
2: Nanti kalau pulang hati-hati ya.
0: Terima kasih.
2: Pulangnya nanti.
0: Pulang. Dan mungkin mau lebih dalam.
2: Enggak, mana tahu rumah dia apa di mana nyata he?
0: Oh.
2: Di studio gitu.
0: Oh, enggak.
2: Pokoknya hati-hati lah pulang.
0: Siap.
2: Jangan ngebut.
0: Amin, makasih.
2: Oke, okay, thank you.
0: Oke. Okay.
2: Selamat malam Ruang Rindu. Apanya tuh?
0: Ruang Berbagi Rindu. Memori.
2: Atuh lah kan jadi kelepotan gue. Selamat malam Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu Amang Kela.
0: Terima kasih Inang Simatua. Terakhir orang bertanya-tanya, situ tuh nih halakut duduk hayangong gitu ya. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu bere.
0: Dengan siapa di mana ini?
3: Dari Sipahutar, siapakah diriku?
0: Nantulangku.
3: Iya, nantulangmu banyak. Siapa?
0: Opung Roma.
3: Oh, kali ini benar sekali.
0: Eh gitu ya, buru si saya nih coba ini si Humbing Raja Goda, aku tak emang dada.
3: Warna pia putih ya nih.
0: Silakan tulang.
3: Sehat.
0: Sehat.
3: Sudah enak cutinya selama 2 minggu
0: tuh. Hampir dua minggu sih tulang.
3: Bersama si dia ya.
0: Oh enggak, kali ini karena ada tugas luar.
3: Oh, itunya.
0: Iya, benar. Makanya sehat tapi masih tetap lelah gitu. Oh.
3: Aku pikir pergi nonton bioskop. Selama 2 minggu.
0: Ada aja. Oke, udah silakan nonton.
3: Penelepon terakhir ke aku?
0: Tidak.
3: Oh, masih ada satu ya, lagi?
0: Masih ada.
3: Oke lah. Laguku Cinta dan Kerinduan lah.
0: Siapa yang nyanyikan?
3: Siapa penyanyinya itu?
0: Cinta.
3: Kala Dian Pisesa.
0: Cinta dan Kerinduan.
3: Iya.
0: Kita coba cari Kerinduan. Dian Pisesa Tak Ingin Sendiri atau juga Kerinduan?
3: Oh, cinta dan Kerinduan.
0: Cinta dan Kerinduan. Ini memang ikut merbadai dua minggu itu lagu asal lagunya deh.
3: Ada kubo tuh bah.
0: Cinta dan Kerinduan ada.
3: Ya, aku kok jarang salah untuk mengapakan lagu.
0: Ya.
3: Cuma kalau disuruh menyanyikan mungkin aku enggak tahu.
0: Oh gitu. Asing saya teh.
3: Kalau judul lagu harus benar.
0: Inang.
3: Ene malas mudah semua lagu. Maka ada bolak-balik iba mengerti lagu.
0: Oke dah. Silakan nanti.
3: Oke, salam-salamnya buat semua yang sudah gabung tadi lah. Salam sehat semuanya selama hari Minggu.
0: Iya. Yeah.
3: Oke.
0: Siap.
3: Opung Sitio tetap semangat.
0: Iya. Yeah.
3: Opung Pio atau tuh Opung Tio?
0: Opung Pio.
3: Oh, Tio jo?
0: Pio.
3: Pio?
0: Iya, yeah, Pio Manuk.
3: Oh, Pio. Lalu itu dia nama Hoina jo?
0: Oke dah.
3: Oke, bagare.
0: Siap.
3: Tetap semangat. Selamat bertugas sampai tuntas dah.
0: Terima kasih.
3: Sehat selalu.
0: Ya,
3: kirim salam sama si
0: Si ya. Eh,
3: yang di sana itu.
0: Iya, siap nanti lang disampaikan.
3: Tetap damai kan?
0: Amin, damai.
3: Amin. Oke. Oke,
0: yep.
3: Ditunggu lagunya.
0: Siap.
3: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu. Baik, kita hadirkan lagu yang Anda pilih, pendengar. Ya, yang kali ini kami pilih dulu. Yang pertama itu dari Christine Panjaitan, Tanda Mata, kemudian ada Titi DJ, lalu ada Cinta dan Kerinduan. Hadir untuk Anda, selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.

0: Dengar dimanapun Anda berada, kebersamaan kita untuk Ruang Rindu kami cukupkan sampai di sini. Dua lagu terakhir akan menjadi salam pamungkas kebersamaan kita di Ruang Rindu. Selamat menantikan sesi acara berikutnya. Tetap setia bersama kami. Dua lagu terakhir terbingkis untuk Anda yang tetap mendengarkan Ruang Rindu malam hari ini. Selamat malam.
1: Kata sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.
1: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus.

0: semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.

0: merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?
1: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

0: alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR. Merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.
2: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: anak desa. Es lilin, saksi bisu perjuanganku. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.
3: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
4: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
3: Ambisensus? Apa tuh?
4: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.
5: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif, sambil melindungi diri dari potensi bahaya.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Listrik tidak hanya ada pada peralatan elektronik saja loh. Tubuh manusia dan hewan juga menggunakan listrik. Listrik pada manusia dan hewan sering disebut dengan bioelektrisitas. Memainkan peran besar dalam fungsi tubuh dan komunikasi antar sel. Sinyal listrik memungkinkan otak berkomunikasi dengan seluruh tubuh. Sinyal-sinyal ini juga mengatur detak jantung dan pergerakan otak. Pada hewan, bioelektrisitas juga berperan penting, terutama dalam regenerasi dan pertumbuhan. Misalnya, salamander dan beberapa spesies ikan mampu menumbuhkan kembali bagian tubuh mereka yang hilang. Penelitian di Universitas California menunjukkan bahwa bahan bioelektrik dapat merangsang pertumbuhan sel dan mempercepat penyembuhan tulang serta jaringan lain. Beberapa hewan seperti belut listrik dan ikan pari memiliki organ khusus yang bisa menghasilkan listrik. Mereka menggunakan kemampuan ini untuk melindungi diri atau mendeteksi lingkungan sekitar.

informasi dan inspirasi. Pro 1.

pendengar, Anda adalah perahu kokoh yang sanggup menahan beban terbuat dari kayu terbaik dengan layar gagah menantang angin. Kesejatian Anda adalah berlayar mengarungi samudra, menembus badai dan menemukan pantai harapan. Sehebat apapun perahu diciptakan, tak ada gunanya bila hanya tertambat di dermaga. Dermaga adalah masa lalu Anda. Tali penambat itu adalah ketakutan dan penyesalan Anda. Jangan buang percuma seluruh daya kekuatan yang dianugerahkan pada Anda. Jangan biarkan masa lalu menambat Anda di situ. Lepaskan diri Anda dari ketakutan dan penyesalan. Berlayarlah, bekerjalah. Pendengar, yang memisahkan perahu dengan pantai harapan adalah topan badai, gelombang dan batu karang. Yang memisahkan Anda dengan keberhasilan adalah masalah yang menantang. Disitulah tanda kesejatian teruji. Hakikat perahu adalah berlayar menembus segala rintangan. Hakikat diri Anda adalah berkarya menemukan kebahagiaan. Pendengar, selamat malam, selamat beristirahat.

Selamat pagi pendengar, dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sibolga, kembali mengudara menyelenggarakan siaran program 1 di sepanjang hari ini, Senin 3 Agustus 2006, melalui FM 97,2, 97,4, dan 99,9 MHz. Pendengar, selamat pagi, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Prosatu RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga pagi ini menyapa Anda dengan semangat baru, dengan harapan yang lebih baik dari hari kemarin ya. Saya Marjuki kembali menemani Anda pendengar di Sibolga pagi ini di edisi Senin 3 Agustus ya 2006 dengan program-program yang menarik dan inspiratif akan kami persiapkan buat Anda di Sibolga pagi ini, dan juga lagu-lagu terbaik menemani aktivitas Anda. Pendengar, selamat pagi dan selamat memulai aktivitas.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berada di kota Sibolga dan sekitarnya, selamat melaksanakan sholat fardu subuh. Semoga amal ibadah Anda diterima Allah Subhanahu wa taala. Pendengar, kami hadirkan buat Anda program acara Mutiara Pagi dengan lagu-lagu religi, dan nantinya ada kajian Islam ya menemani aktivitas Anda di pagi hari ini.

0: Tuan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
1: Sibuk atau sombong? Yuk, sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.
2: Allah.
3: Masjid pertama dan terbesar dalam Islam dan terletak di jantung kota Mekah. Dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nomor antrian
1: 1.
0: Di loket
1: 1.
2: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
3: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
2: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
3: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
2: Ya udah, aku salat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
5: Nomor antrian 2.
3: Pas kan? Pas kamu.

kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخواني رحمكم الله، siapa yang tidak pernah berbuat dosa? Adakah manusia yang merasa bersih, tidak pernah terjebak dalam perangkap-perangkap setan? Ana rasa semua pernah melakukan dosa. Allah perintahkan kepada kita, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Bertobatlah kalian semuanya, wahai orang-orang yang beriman. La'allakum tuflihun. Secara kasat mata, kita, keluarga kita, masyarakat di kampung kita, mereka tenggelam dalam comberan-comberan dosa. Tapi sebagian tidak merasa melakukan dosa. Jemaah, ada sebuah dosa yang lebih dahsyat daripada berzina. Kalau orang tua mendapati anaknya berzina, maka anak yakin dia akan melakukan tindakan yang sangat keras sekali. Lebih dahsyat daripada mencuri, daripada narkoba, daripada merampok. Tapi banyak di antara kita merasa itu suatu hal yang remeh. Dosa apa? Dosa meninggalkan sholat. Cukup sebagai bukti besarnya dosa orang yang meninggalkan sholat, keislaman orang itu diperselisihkan oleh para ulama. Seorang mencuri muslim mungkin, minum khamr mungkin, tapi muslim gak sholat diperselisihkan keislamannya. Bahkan sebagian ulama berpendapat dia sudah kafir, berhak dibunuh sebagai bentuk hukuman atas kemurtadan dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir tuh, sholat. Maka siapa meninggalkan sholat, dia telah kafir. Wallahi jamaah, tugas orang tua hari ini hari Jumat, ada di mana anaknya? Kemana mereka? Apakah sudah orang tua mendidik anaknya untuk mendirikan sholat? Allah Jalla Jalaluh mengatakan, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Suruh keluargamu salat. Suruh istrimu, anakmu salat, dan sabar ketika engkau menyuruh mereka salat. Penghuni neraka ketika ditanya, masalakakum fi saqar? Apa yang menyebabkan kalian berada di neraka Saqar? Apa jawab mereka? Lam naku minal musallin.
kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat. Sholat ini rukun Islam yang kedua, tiangnya agama, diwajibkan dengan cara yang sangat spesial. Allah mewajibkan sholat kepada kita tidak melalui Jibril, kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sendiri berangkat menuju ke langit yang paling tinggi dan menerima perintah sholat. Lalu sebagian kita meremehkan sholat yang lima waktu, merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Istrinya gak sholat, anaknya gak sholat, dia biarkan semua itu. Ahibati fillah, berapa banyak orang yang keluar rumah jalan kaki, naik motor, pulang sudah ditandu. Berapa banyak di antara kita yang ketika mau keluar rumah dia pasang kancingnya sendiri, kemudian sampai rumah yang membukakan kancingnya orang yang memandikan jenazahnya. Sampai kapan kita akan melakukan kemaksiatan ini, melihat kemungkaran ini terjadi? Allah membuka pintu tobatnya lebar-lebar. Allah mengatakan walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtu al'an. Tobat itu tidak diberikan kepada pelaku-pelaku kemaksiatan yang nunggu datangnya ajal. Ketika datang kematian kepadanya, ini tubtul an, sekarang aku tobat. Enggak ada. Wallahi jamaah, kita hanya punya kesempatan satu kali dalam kehidupan ini. Ketika ajal tiba, engkau hanya bisa menangis, menyesal, berteriak karena mendapatkan siksaan yang pedih dari Allah Jalla Jalaluh. Lihat kewajiban sholat ini. Orang dalam kondisi sakit tetap wajib sholat. Bagaimana dia tidak bisa berwudu? Tayamum. Dia gak bisa tayamum, ditayamumi. Bagaimana kondisi tubuhnya penuh dengan najis? Bersihkan. Karena ada orang-orang ketika sakit masuk rumah sakit sepekan, dua pekan, sebulan tidak sholat. Keluarganya tidak mempedulikan sholatnya dia. Keluar. Sebagian mengatakan, nanti kalau saya sembuh saya akan sholat. Siapa yang menjamin engkau keluar dari rumah sakit sembuh? Berapa banyak orang yang keluar dari rumah sakit bangkai? Bila menurut pendapat ulama yang mengatakan kafir dalam mazhab Hambali, ketika mati gak perlu disolatin. Hidup bila mau sholat, masa kita suruh nyolatin dia ketika dia mati? Jangan dikuburkan di kuburan orang-orang Islam, bikinkan jurang buat dia. Gak main-main jemaah. Maka siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera tobat. Yang punya keluarga belum sholat tapi merasa jadi orang baik, pagi berangkat, jujur orangnya Pak Ustaz, jujur, enggak sholat, dia tidak jujur sama Allah Jalla Jalaluh. Ahibati fillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijamin masuk surga, beliau itu dalam sehari berapa rakaat sholat? Yang wajib 17 rakaat, ditambah lagi 11 rakaat sholat tahajud beliau, ditambah lagi 12 rakaat sholat rawatib beliau, 40 rakaat jamaah. Lalu kita yang banyak dosa meremehkan urusan sholat ini. Pelajari yang sudah sholat, apakah sholat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek lelah sholat akhirnya tidak diterima.
Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innar rajula la yusalli salata 60 sana." Ada orang yang salat selama 60 tahun dia salat. Walam tuqbal lahu salat. Satu pun salatnya enggak ada yang diterima. Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu. Salatnya asal-asalan. Sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Yang penting saya salat. Lah. Di surat Al-Ma'un Allah katakan fawailul lil musallin. Celaka orang-orang yang salat. Apalagi yang tidak salat. Karena ada orang yang salat tapi dia riya. Tapi dia tidak peduli dengan waktunya. Tidak peduli dengan rukun dan syaratnya. Ahibbati fillah, Allah mengatakan hafidhu ala salawat wassalatil wusta waqumu lillahi qanitin. Jagalah salat-salat kalian, khususnya salat yang pertengahan, salat asar, dan berdirilah beribadah dalam kondisi tunduk penuh kekhusyuan kepada Allah jalla jalaluhu. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din was salatu was salamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin qaidil ghurril muhajjalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ahibbati fillah, yang masih telat Jumatan, sampai kapan mau telat Jumatan? Baca di Al-Quran Al-Karim, ada surat namanya Suratul Jumu'ah. Kita tuh mau masuk perusahaan, kita tahu dengan aturan. Sebagian orang Masya Allah, sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerjanya. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah Jalla Jalla yang laki-laki dipanggil 5 kali dalam sehari, hayya ala salah, hayya ala salah, tidak peduli untuk datang ke rumah Allah. Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalla. Jumatan telat lagi jamaah. Apa yang kau cari dalam kehidupan ini? Yang engkau makan jadi kotoran, yang engkau amalkan itu yang akan menjadi pahala buat dirimu jamaah. Cobalah jemaah jadi muslim yang baik. Lihat yang sudah berumur, perlu dia mengkoreksi dirinya. Sudahkah dia memberikan hak-hak Allah jalla jalaluhu? Di tempat kerja subhanallah, dia kerja selama 8 jam tidak merasa lelah puluhan tahun. Sampai pensiun dia lakukan itu. Masa ke rumah Allah? Apalagi hari Jumat. Yang Allah mengatakan secara khusus, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Kau dipanggil ketika azan salat Jumat itu, bersegera engkau. Maka ingat mulai saat ini jemaah. Anda mengajak diri Anda sendiri dan semua yang hadir di tempat ini untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk menjadikan hari-hari kita ke depan ini penuh dengan amal kebajikan. Jangan takut dengan urusan dunia. Allah jamin. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man kanatil akhiratu hamma?" Barang siapa yang menjadikan akhirat itu ambisi dia, ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Allah akan jadikan kekayaan buat dia di dadanya. Wa jama'a lahu syamlah, urusannya disederhanakan sama Allah. Wa atathu dunya wa hiya raghimah, dunia akan dikirimkan kepada dia, dipaksa untuk datang kepada diri dia. Laksanakan hak Allah jalla jalaluh. Ingat, meninggalkan salat itu dosa yang lebih besar daripada zina, daripada mencuri, daripada jadi begal, daripada narkoba, dan jangan dianggap remeh. Haibati fillah,
Allah memerintahkan kepada kita untuk berselawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Allah mengatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im 'ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم أصلح ولي أمرنا وولاة أمور المسلمين اللهم أصلح ولي أمرنا وولاة أمور المسلمين يا الله perbaiki pemimpin-pemimpin kami dan pemimpin-pemimpin umat Islam اللهم ولي على المسلمين خيارهم اللهم ولي على المسلمين خيارهم الله اللهم ولي على المسلمين خيارهم اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب اهزم أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم انصرهم وأيدهم يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

0: mempelajarinya arti toleransi.
1: Kris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
0: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
1: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
0: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
2: Kita semua bersaudara kan, Ma?
3: Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

0: Saatnya RRI Sibolga menyampaikan buletin berita daerah. Ragam kabar terkini dari wilayah Tapanuli.
1: Selamat pagi pendengar dari kawasan Ade Irma Suryani 11, inilah RRI Sibolga dengan buletin berita daerah.
2: Karena tuntutan ke depan ini tak semudah seperti sekarang.
3: Yang menjanjikan, namun kita masih ekspornya dalam bentuk CPO, minyak mentah, kita cukup berpotensi.
1: Sejumlah berita dan informasi akan mengisi buletin berita daerah pagi ini, diantaranya guna menghindari terjadinya korban jiwa saat terjadi bencana longsor, pemerintah daerah perlu mengeluarkan regulasi untuk pembatasan pemukiman di perbukitan. Masiton Pasaribo mengapresiasi dedikasi dan kontribusi guru dalam keberlangsungan pendidikan di Kabupaten Tapanuli Tengah pasca dilanda banjir bandang dan longsor pada tahun lalu. Pendengar, inilah buletin berita daerah selengkapnya Senin 3 Agustus 2006 bersama saya Ismail Marjuki. Kita awali dengan berita pertama. Guna menghindari terjadinya korban jiwa saat terjadi bencana longsor, pemerintah daerah perlu mengeluarkan regulasi untuk pembatasan pemukiman di perbukitan. Laporan disampaikan Denisian.
4: Kehidupan petani kecil di Tapanuli Tengah, khususnya petani di wilayah-wilayah pelosok, hingga kini dinilai.
5: Meskipun persoalan kurang gizi dan makanan tidak hanya disebabkan buruknya perekonomian, namun pemerintah daerah didorong untuk meningkatkan taraf perekonomian warga di Tapanuli Tengah, agar warga dari kalangan kelas bawah mampu meningkatkan asupan gizi yang akan dikonsumsi keluarga. Dorongan itu dikatakan Maramuda Hasibuan, seorang warga tani di Sukabangun, Tapanuli Tengah, terkait upaya meningkatkan
4: kehidupan petani kecil di Tapanuli Tengah, khususnya petani di wilayah-wilayah pelosok, hingga kini dinilai masih terabaikan. Sejumlah keluhan petani kepada pihak pemerintah disebut masih belum mendapat respon positif dari pemerintah daerah. Penilaian itu disampaikan Amaya Sapat Gulo, pemerhati sosial di Tapanuli Tengah, saat ditemui RRI di Kecamatan Badiri, Tapanuli Tengah. Menurut Amaya Sapat, petani kecil di wilayah pelosok kecamatan di Tapanuli Tengah masih jauh dari kata sejahtera, mengingat geliat perekonomian petani kecil di wilayah-wilayah pelosok belum dapat termaksimalkan akibat buruknya sarana transportasi ke sejumlah wilayah pelosok. Buruknya sarana transportasi tersebut, kata Mayo Sapat, menjadi kendala utama bagi warga tani untuk memasarkan hasil pertanian dan telah berdampak buruk pada geliat perekonomian warga.
6: Harusnya kan itu kan jadi tanggung jawab. Nah, kita udah berkoordinasi, itu pun tidak berkubis, tidak di apa, di apa ya, disentuh sama sekali. Yang seharusnya mereka jadi tanggung jawab mereka.
4: Selanjutnya, Mayo Sapat berharap agar pemerintah daerah mampu membuka keterisoliran warga tani di wilayah pelosok dengan memperbaiki akses transportasi guna meningkatkan geliat perekonomian warga tani. Deni Syahaan melaporkan.
1: Masinton Pasaribu mengapresiasi dedikasi dan kontribusi guru dalam keberlangsungan pendidikan di Kabupaten Tapanuli Tengah pasca dilanda banjir bandang dan longsor pada tahun lalu. Laporan Abdul Jalil.
7: Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu mengapresiasi dedikasi guru untuk keberlangsungan pendidikan pasca banjir bandang dan longsor melanda Tapanuli Tengah pada 25 November 2025 lalu. Ungkapan apresiasi ini disampaikan Masinton dalam kata sambutannya di acara pelantikan Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI Tapanuli Tengah pada Selasa 28 Juli 2026 di Gedung Olahraga Pandan. Secara khusus ia memuji pengorbanan para guru yang mengajar siswa di tenda-tenda darurat sejak awal proses penanganan pasca bencana.
8: Dan kami menyampaikan apresiasi dan hormat kami yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu Guru, khususnya di daerah-daerah yang terdampak bencana seperti di Duga, daerah kecamatan lainnya, atas dedikasi dan pengorbanannya sehingga sampai hari ini dari mulai saat masih tanggap darurat, kemudian pada masa transisi darurat hingga saat ini, anak-anak kita memperoleh pelajaran. Tepuk tangan untuk kita semua.
7: Pada kesempatan itu, Masinton juga menyampaikan ucapan berlangsungkawa kepada para guru yang meninggal dunia dalam peristiwa bencana ekologis tahun lalu. Yang mengungkapkan ada 3 orang guru sekolah dasar di Tapanuli Tengah yang meninggal dunia akibat terbawa arus banjir bandang. Dan untuk tenaga pendidik di sekolah-sekolah darurat, kata Masinton, pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah akan memberikan insentif atau upah tambahan, selain juga memberikan insentif bagi para guru yang bertugas di wilayah kategori terpencil dan tertinggal.
8: Kita berikan apresiasi, kita berikan intensif, ya, insentif, baik itu kemudahan dalam mengurus pangkat golongan nantinya, dan juga insentif lainnya, sehingga guru-guru kita dimanapun ditempatkan, mereka mengabdi menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati.
7: Abdul Jalil laporkan.
9: Nasi baka di Kota Sibolga, makanan yang dibungkus secara padat dengan daun pisang dan lauk pauknya yang berada di dalam nasi tersebut. Nasi ini bisa tahan hingga 10 jam, oleh karena itu cocok untuk menjadi bekal dalam perjalanan jauh. Sekilas nasi baka tidak jauh berbeda dengan nasi bungkus biasanya, namun berbeda dengan cara dan proses pengemasannya. Nasi baka dibungkus dengan daun pisang yang telah disangrai atau dibakar agar lemas, sehingga mengeluarkan aroma khas pada panganan tersebut. Adapun perbedaannya dengan nasi ramas, yaitu dari segi lauknya. Lauk pada nasi kabaka merupakan lauk yang diolah dengan cara digoreng saja. Nasi baka ini merupakan salah satu kuliner asal Kota Padang Panjang, Sumatera Barat, dengan sebutan nasi kabaka yang berasal dari bahasa Minang yang artinya bekal. Oleh karena pengaruh dialek daerah ini, sebutannya berubah menjadi nasi baka. Asal mula adanya kuliner ini adalah dari kebiasaan ibu-ibu dahulu yang menyediakan bekal bagi anggota keluarga yang akan bekerja di ladang atau berburu serta melaut, maupun untuk anak yang hendak ke sekolah. Di Kota Sibolga, penjual nasi baka ini dapat ditemui di Kelurahan Pasar Belakang, Kecamatan Sibolga Kota. Salah satu penjual nasi baka yang sudah berjualan kurang lebih 6 tahun lamanya, Nurbaiti Tanjung, mengatakan hingga kini ciri khas masakan nasi baka tetap sama dari dahulunya.
10: Orang tua kan dulu masak nasi baka untuk orang nilai tradisional. Jadi orang tua sudah meninggal, dilanjutkan.
11: Berarti ini usaha keluarga gitu ya?
10: Iya, dilanjutkan. Terus masyarakat pun bukan orang nelayan saja yang makan nasi baka. Dari masyarakat pun memakan juga. Jadi sampai sekarang dilanjutkanlah usaha orang tua.
9: Keunikan dan ciri khas yang berbeda dari nasi bungkus lainnya serta harganya yang sangat terjangkau menjadikan nasi baka ini masih tetap eksis di kalangan masyarakat.
12: Nasi baka ini misalnya satu unik, karena dibungkus pakai daun. Harganya murah meriah lah, rasa lebih enak dari nasi bungkus.
9: Rizky Ramadan melaporkan.
1: Wakil Bupati Tapanuli Tengah Mahmud Effendi Lubis mengingatkan pentingnya ketahanan keluarga dalam menghadapi era digital. Laporan Abdul Jalil.
7: Wakil Bupati Tapanuli Tengah Mahmud Effendi Lubis mengingatkan pentingnya membangun ketahanan keluarga menghadapi era digital. Ia mengatakan keluarga harus mampu menjaga kualitas hubungan antar anggota meski teknologi terus berkembang, dikarenakan era digital telah membawa perubahan pada pola interaksi dan fungsi keluarga.
13: Sudahkah keluarga kita menjadi tempat bernaung yang aman, tangguh, dan siap melahirkan generasi pemenang? Ancaman cyber masuk secara langsung dan tanpa permisi ke ruang-ruang keluarga kita melalui gawai yang ada di genggaman anak-anak kita. Keluarga adalah madrasah pertama, sekolah paling awal bagi setiap manusia. Disinilah nilai-nilai kejujuran, kerja keras, integritas, kedisiplinan, dan ras cinta tanah air ditanamkan. SDM unggul yang kita butuhkan untuk mengisi bonus demografi, bukan hanya manusia yang pintar secara akademis, tetapi mereka yang memiliki karakter yang kokoh, adaptif, kreatif, dan mampu bekerja sama secara kolaboratif.
7: Mahmud menekankan fungsi keluarga memberikan pendidikan karakter, pendampingan, serta peningkatan literasi digital bagi anak. Dengan demikian, harapan keluarga menjadi fondasi utama pembentukan sumber daya manusia berkualitas akan terwujud. Abdul Jalil melaporkan.
1: Di kota Sibolga, kesadaran lalu lintas oleh pengendara dinilai masih minim. Rizky menurunkan laporannya.
9: Pelanggaran aturan berlalu lintas sering terjadi di kota-kota dan berbagai daerah di Indonesia. Bentuk pelanggarannya yang beragam seperti tidak memiliki SIM atau surat kendaraan tidak lengkap, melawan arah dan knalpot blong, serta menerobos lampu trafik lalu lintas. Di kota Sibolga, kesadaran akan ketertiban lalu lintas masih sangat minim, karena dari pantauan RRI, sejumlah pengendara yang melintas jalan raya masih kerap terlihat melanggar aturan berlalu lintas. Pelanggaran tersebut seperti menerobos saat lampu lalu lintas yang sedang berwarna merah, tidak memakai safety belt, dan tidak menggunakan helm, terutama bagi pengendara sepeda motor serta becak bermotor. Rizky, seorang pengendara, mengeluhkan pengendara lain yang tidak mematuhi aturan lalu lintas ini, karena hal itu dinilai dapat menjadi pemicu terjadinya laka lantas dan dapat merugikan pengendara lainnya.
14: Ya, kita sebagai pengendara harus memiliki kesadaran, Bang. Kan kalau kita terobos, kita juga yang bahaya, Bang. Sama ngerugi orang lain juga. Efektif juga sih, Bang. Ya, namanya juga persimpangan, ya kan. Biar jangan ada juga yang terobos-terobos, putar balik masing, putar balik lawan arah gitu kan, terobos-terobos. Semoga masyarakat sini memiliki kesadaran, Bang, ya. Karena ya dari kita untuk kita juga, Bang. Untuk keselamatan diri kita juga, sama menjaga keselamatan orang juga, Bang. Karena yang rugi kan bukan kita aja, orang lain juga rugi kalau kita terobos lampu merah.
9: Tertib berlalu lintas adalah bagian dari citra sebuah kota. Lalu lintas yang terlihat semeraut menimbulkan rasa was-was bagi pengendara. Bila benar masyarakat belum maksimal dalam budaya tertib berlalu lintas, adalah tanggung jawab aparat dan instansi terkait untuk terus melakukan pengawasan dan penertiban. Rizky Ramadan melaporkan.
1: Pendengar, KPK dan operasi tangkap tangan menjadi topik komentar kami pagi ini yang selengkapnya disampaikan Denisian.
15: Pendengar, sepanjang semester pertama di 2026, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah melakukan 17 operasi tangkap tangan atau OTT. Dari jumlah itu, 11 kasus menyeret kepala daerah, sedangkan sisanya melibatkan penyelenggara negara non-kepala daerah. Bahkan dari total 961 kepala daerah yang dilantik pada Februari 2025 lalu, ada 14 kepala daerah yang dijaring KPK. Capaian penindakan tersebut patut diapresiasi, dan ini menunjukkan bahwa KPK masih menjalankan fungsi represifnya secara efektif. Tetapi di balik keberhasilan itu tersimpan ironi yang tidak boleh diabaikan. Banyaknya kepala daerah yang kembali terjerat kasus korupsi justru menjadi cermin bahwa sistem pencegahan yang selama ini dibangun belum bekerja secara optimal. Hal itu juga mengindikasikan bahwa pencegahan masih terlalu rapuh untuk membendung praktik korupsi sebelum kejahatan itu terjadi. Selama ini KPK telah mengembangkan berbagai instrumen pencegahan, mulai dari Monitoring Center for Prevention atau MCP, pendampingan tata kelola pemerintahan, pendidikan anti korupsi, hingga koordinasi supervisi dengan pemerintah daerah. Sayangnya, berbagai instrumen tersebut lebih sering berfungsi sebagai alat ukur kepatuhan administratif ketimbang instrumen yang mampu mengubah perilaku penyelenggara negara. Persoalan utama terletak pada desain pencegahan yang belum menyentuh akar masalah. Pencegahan masih berkutat pada hilir, berupa pelaporan, sosialisasi, dan pemenuhan prosedur. Padahal, korupsi lahir dari persoalan yang jauh lebih kompleks, mulai dari mahalnya biaya politik, praktik jual-beli jabatan, konflik kepentingan, hingga lemahnya pengawasan internal. Pemberantasan korupsi tidak boleh hanya diukur dari banyaknya operasi tangkap tangan. Keberhasilan sesungguhnya justru tercermin ketika operasi tangkap tangan semakin jarang dilakukan karena sistem telah mampu menutup peluang korupsi sejak awal. Penindakan memang penting sebagai terapi kejut, namun pencegahan yang tajam dan efektif adalah vaksin yang akan membuat korupsi kehilangan ruang hidup. Sudah saatnya desain pencegahan korupsi di negeri ini keluar dari jebakan formalitas administratif menuju sistem yang cerdas, adaptif, dan menyentuh akar persoalan. Sebab bangsa ini tidak membutuhkan semakin banyak kepala daerah yang ditangkap. Bangsa ini membutuhkan semakin banyak kepala daerah dan elit politik dan elit-elit lainnya yang sejak awal tidak berani berpikir untuk melakukan korupsi. Sekian komentar.

Pendengarlah komentar tadi sekaligus menutup buletin berita daerah pagi ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ismail Marzuki mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya

0: menggadaikan motornya hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Kami hadirkan buat Anda di Sibolga pagi ini informasi dari rri.co.id. Komisi 10 DPR RI mengharapkan pemerintah ya, menyiapkan perencanaan fiskal yang matang agar pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK ini tidak mengurangi kualitas layanan pendidikan ataupun keberlanjutan program makan bergizi gratis. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Kurniasi Mufidayati. Jadi pendidikan dan pemenuhan gizi peserta didik, pendengar, ini dua aspek yang saling melengkapi khususnya dalam pembangunan sumber daya manusia. Pendengar, ia juga mengingatkan akan mengawal pembahasan APBN pada tahun-tahun mendatang agar amanat konstitusi mengenai alokasi anggaran pendidikan tetap terpenuhi, sekaligus juga memastikan pendanaan program MBG berjalan secara berkelanjutan, kemudian transparan dan akuntabel. Pemerintah juga perlu menyusun peta jalan putusan MK agar proses transisi menuju skema pendanaan baru dapat berlangsung tanpa mengganggu pelayanan kepada masyarakat.

0: sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah. Tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus enggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: falsetto.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Informasi pukul 7 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami hadirkan buat Anda di pagi hari ini Warta Berita Sentral bergabung dengan Pro 3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia. Tidak pernah ada proyek yang melebihi luasan yang akan dicapai oleh mangrove coastal resilience.
2: Pemadaman di lokasi dengan mengerahkan 4 unit mobil pemadam kebakaran dan 3 mobil BWD untuk suplai air.
0: Ibu Kota Nusantara resmi menjadi lokasi peluncuran program Mangrove for Coastal Resilience yang dijalankan Kementerian Kehutanan. Kebakaran hebat melanda tempat pemrosesan akhir atau TPA Troketon Pedang. 8 warga Palestina termasuk 2 anak tewas dalam serangkaian serangan udara Israel di seluruh jalur Gaza. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 3 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Ibu Kota Nusantara resmi menjadi lokasi peluncuran program Mangrove for Coastal Resilience yang dijalankan Kementerian Kehutanan. Program ini menargetkan rehabilitasi mangrove seluas 32.634 hektar dan menjadi proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia. Reporter RRI IKN Andreas Trisno melaporkan.
3: Kementerian Kehutanan Republik Indonesia resmi meluncurkan program Mangrove for Coastal Resilience atau M4CR sebagai langkah memperkuat ketahanan pesisir sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Acara peluncuran yang dirangkai dengan media gathering selama 3 hari ini berpusat di Plaza Timur, Bhinneka Tunggal Ika, kawasan inti pusat pemerintahan KIPP Ibu Kota Nusantara. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan sekaligus Eksekutif Direktur M4CR, Dr. Muhammad Zainal Arifin mengatakan, Kalimantan Timur menjadi wilayah prioritas karena mendapat alokasi rehabilitasi mangrove hampir 12.000 hektar atau lebih dari 30% dari total nasional. Ia menyebut rehabilitasi mangrove yang didanai Bank Dunia itu akan dilakukan di areal seluas 32.634 hektar sehingga menjadi proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia.
1: Perlu diketahui 32.634 hektar ini adalah proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia. Tidak pernah ada proyek yang melebihi luasan yang akan dicapai oleh mangrove for coastal resilience. Dan Kalimantan Timur, OIKN termasuk di dalamnya, itu harus menyelesaikan hampir 12 ribu. Jadi mungkin sekitar berapa persen itu, Pak? 30% lebih ya. 30% lebih dari prestasi M4CR akan ditentukan oleh kegiatan di Kalimantan Timur.